diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Islam, iman dan ihsan, bahwa seorang mukmin sempurna ketika ia tunduk kepada Allah, membenarkan ajarannya dan beribadah seakan-akan melihatnya. Dari Masjid Raya Baitul Muttaqin, Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda, mari memupuk ukhuwah Islamiyah dalam dakwah.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلقنا فأحسن خلقنا وأدبنا فأحسن أدبنا وشرفنا بنبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فأحسن تشريفنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حسبنا ومولانا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله شافعنا وأولانا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أزكانا وأصفانا وعلى آله وصحبه وذرياته وأتباعه إلى يوم الفناء أما بعد. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama dan para muhibbin hadirin dan hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah yang selalu memberikan kita anugerah, memberikan kita berbagai macam nikmat, berbagai macam kesenangan, yang memberikan kepada kita taufik dan hidayah, kekuatan dan pertolongan, sehingga kita pada malam ini dapat berkumpul bersama-sama di majlis yang penuh berkah ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Para muhibbin rahimakumullah, al-hadithus sabi' wal ishrun, hadis yang ke-27 dari 40 hadis. Anin Nawas ibn Sim'an radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al birru husnul khuluq wal ithmu ma haka bi nafsika wa karihta an yattali'a alaihi an-nas, rawahu Muslim. وعن وابسة بن معبد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت نعم. قال استبت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك بالنفس وتردد بصدري وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ. حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ فِي مُسْنَدَيِ الْإِمَامَيْنِ أَحْمَدُ بْنِ حَنْبَلٍ وَالدَّارِمِي بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ. Dari Nawas bin Sim'an radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-birru husnul khuluq, bermula bir itu adalah husnul khuluq. Para ulama pensyarah hadis mengatakan bahwa al-birru itu artinya adalah jami'un li anwa'il khair wa kulli fi'lin mardiyin. Dinamakan al-birru itu mencakupi bagi segala macam kebaikan dan tiap-tiap perilaku yang diridai. Itu namanya adalah al-birru. Rasulullah bersabda yang artinya bahwa al-birru, bahwasanya sesuatu yang mencakup seluruh kebaikan,
dan perilaku yang diridai, husnul khuluq, at-takhalluq bil akhlaqil hasanati syarifah, yaitu berakhlak dengan akhlak yang mulia, akhlak yang baik lagi mulia. Para muhibbin rahimakumullah, kebaikan itu seluruhnya berada pada akhlak yang terpuji. Kebaikan itu apapun namanya terlingkup di dalam perilaku akhlak yang terpuji. Akhlak yang terpuji itu seringkali disebut dengan adab. Adab itu artinya adalah ma yuhmadu min qawlin wa fi'lin, sesuatu yang terpuji daripada perkataan dan perbuatan. Jadi intinya kebaikan itu berada pada adab seseorang, pada perkataan, pada perbuatan, tingkah laku yang terpuji. Para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling dicintai di antara kalian itu kepadaku, dan orang yang paling dekat di antara kalian daripadaku kedudukan pada hari kiamat. Orang yang baik di antara kalian akhlaknya. Makin baik akhlak seseorang, makin tinggi adab seseorang, maka dia makin dicintai Rasulullah, dan di akhirat makin dekat kedudukannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, innal abda la yablughu bi husni khuluqihi azimat darajatil akhirah wa syarafal manazil wa innahu la dha'ifun bil ibadah. Seseorang hamba itu mencapai dengan sebab baik akhlaknya, dengan sebab adabnya, dia mencapai kedudukan, kebesaran derajat di akhirat dan kemuliaan tempat. Padahal orang itu, kata Rasulullah, lemah ibadahnya. Padahal orang itu sedikit ibadahnya. Tetapi karena adabnya bagus, maka nilai ibadah yang sedikit itu menjadi tinggi. Maka dia berhak untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi, derajat yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya dari hadis ini kalau kita paham, betapapun banyak ibadah yang kita lakukan, tetapi kalau kita jahat akhlak, buruk akhlak, maka dia akan mendapatkan tempat yang hina di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sembahyang banyak, tapi sembahyangnya kada beradab. Sembahyangnya kada beradab, kada beradab dengan Allah. Nah, sembahyang ini menjadi kecil nilainya. Sembahyang dua rakaat tapi penuh dengan adab, maka sembahyang dua rakaat itu sangat besar nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya Rasul tadi mengatakan bahwa kebaikan itu seluruhnya dilingkupi oleh kebaikan akhlak seseorang. Kebaikan akhlak sama dengan artinya adab.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, akmalul mukminin imanan ahsanuhum akhlaqa. Paling sempurna orang beriman keimanannya, yang terbaik di antara mereka akhlaknya. Yang terbaik di antara mereka adab dan tata keramanya. Para muhibbin rahimakumullah. Para ulama menerangkan kepada kita setelah meneliti Al-Quran, meneliti hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka menyimpulkan bahwa tanda-tanda baik akhlak itu adalah sangat banyak. Sangat banyak persyaratan-persyaratan yang mesti dipenuhi kalau kita ingin menjadi orang yang baik akhlak. Di antaranya mereka menyebutkan orang yang baik akhlak itu adalah la la'ana, tidak suka melaknat. Di mulutnya itu jarang, kada suka keluar kata-kata laknat, kata-kata yang menjauhkan dari rahmat Allah. Ini tandanya tidak suka melaknat. Contohnya, seperti mengeluarkan kalimat-kalimat yang menjauhkan dari rahmat Allah, kalimat-kalimat neraka. Nah, neraka itu, nah ini suka melaknat. Jahannam itu orang, nah ini suka melaknat. Kalau seringkali keluar di mulutnya kata-kata seperti itu, orang ini tidak tergolong orang yang baik akhlak. Wala sababa, tidak suka menyumpah-nyumpah. Tidak sering keluar di mulutnya kata-kata sumpah. Yang dimasukkan sumpah di sini seperti bunga, bangsat. Nah itu tandanya orang baik akhlak. Kalau sering keluar di mulut kita bunga, tambuk, binatang, bangsat, nah ini adalah termasuk orang yang tidak baik akhlaknya. Wala namama, dan tidak suka mengadu domba. Kada mau orang baik akhlak tuh mengadu domba, bahkan menislah, membaguskan orang, bukan mencerai-beraikan orang yang baik-baik. Wala muktaba, tidak menggibah. Menggibah, menyambati orang itu jelas sudah orang kada baik akhlak. Wala hakuda, tidak dendam. Dendam. Wala bakhila, tidak bakhil. Wala hasuda, tidak dengki. La yukafi'u bisayyi'ah, tidak mau membalas dengan kejahatan. Misalnya orang berbuat baik kepada dirinya, tentu akan dibalas baik. Tapi kalau orang berbuat jahat kepada dirinya, dia tidak akan membalas kejahatan itu. Nah, ini tingkatan yang tinggi di antara tanda-tanda baik akhlak. La yaqta'u man qata'ah, tidak memutuskan hubungan kepada orang yang memutuskannya. Yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsih, cinta untuk di saudaranya sesuatu yang dia cinta untuk dirinya. Kalau aku kepingin aku senang, kalau aku kepingin bahagia, aku pun kepingin juga orang lain bahagia. Kalau aku kepingin untung, aku pun kepingin orang lain untung. Nah, ini alamat orang itu adalah baik akhlak. Para muhibbin rahimakumullah, baiknya akhlak itu, adab seseorang itu ada tiga tingkatan. Ada tingkatan aduan yang paling rendah,
bila gugur dari tingkatan ini berarti orang ini sudah punya akhlak yang buruk. Yang kedua, awsat yang tengah. Yang ketiga, al-a'la, tingkatan yang paling tinggi. Namun yang tiga macam ini disebut baik akhlak, tetapi ada tingkatannya. Contohnya yang paling rendah itu masih kada keluar dari baik akhlak. Dia membalas kejahatan orang dengan balasan yang sama. Nah, ini masih baik akhlak. Orang menyakiti kita dengan sesuatu, kita sakiti inya dengan sesuatu itu, tapi kada lebih. Nah, kada melebihi dari orang. Nah, ini termasuk baik akhlak. Andai kata dia menyakiti orang itu dengan lebih, nah ini sudah gugur daripada baik akhlak. Dahulu kita hendak berhutang lawan inya, kata dihutanginya. Kata dihutanginya, kita hendak berhutang lawan inya. Berapa tahun kemudian datang lawan kita hendak berhutang, kada kita hutangi juga. Nah, itu masih baik akhlak. Tapi kalau keluar di mulutnya kata-kata yang macam-macam, nah itu sudah gugur daripada baik akhlak. Datang nak berhutang lawan kita. Dulu kita nak berhutang kada dihutanginya. Datang lawan kita, kok kada mau hutangi. Jampang bahari kada mau hutangi aku. Nah, macam-macam keluar di mulutnya kalimat-kalimat yang kada nyaman. Ini gugur daripada baik akhlak. Kalau sekedar kada mau hutangi titik, itu masih dalam golongan baik akhlak, walaupun yang paling rendah tingkatannya. Yang kedua, awsat. Nah, ini tengah. Tengah ini contohnya adalah seperti tahammulul adza, menyandang sesuatu yang sakit tanpa membalas. Disakiti orang, disandangnya aja, kada dibalasnya. Bagaimanapun orang menyakiti, baik dengan lisan, baik dengan tulisan, baik dengan macam-macam orang menyakiti inya, inya diam, ada dibalasnya. Nah, ini tengah. Yang tertinggi adalah orang yang berbuat jahat kepadanya dibalasnya dengan sesuatu kebaikan. Nah, ini yang paling tinggi, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para aulia-aulia, tokoh-tokoh yang lainnya. Orang-orang kafir, orang-orang jahat berbuat jahat kepada Rasulullah, tapi Nabi tidak membalas, bahkan beliau mendoakan Allahumma ghafir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ampuni kaumku ya Allah yang menyakiti aku karena mereka tidak tahu. Karena mereka tidak tahu. Imam Hasan putra Sayyidina Ali karramallahu wajha, beliau berada di kota Madinah. Datang seorang laki-laki yang bernama Asim ibnul Mustalik. Asim ini ada penganut mazhab Khawarij. Mazhab Khawarij ini mazhab yang benci kepada keluarga Rasul. Ini Asim dari Sam, dari Syria, datang ke Madinah, masuk masjid, melihat Sayyidina Hasan. Sedangkan Asim ini penganut mazhab yang benci kepada keluarga Rasul. Melihat Sayyidina Hasan di masjid, mendatangi Asim bin Mustalik ini. Dia mencaci maki Sayyidina Hasan habis-habisan, sampai habis bahan, terdiam. Habis mencacian keluar kepada Sayyidina Hasan. Ya, Sayyidina Hasan, adakah lagi yang dikeluarkan? Untuk keluarkan saja. Nah, habis. Ujar Sayyidina Hasan, apa? Aku mintakan ampun engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau engkau perlu sesuatu kepada kami, kami siap membantu engkau.
kalau engkau minta petunjuk, kami siap memberikan petunjuk kepada engkau. Nah, ini contoh yang dipraktikkan oleh Imam Hasan, ini merupakan tingkatan yang paling tinggi daripada baiknya akhlak seseorang. Para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hassinu akhlakakum, baikkanlah budi pekerti kamu, baikkanlah akhlak kamu. Artinya baiki akhlak kamu itu. Ini sabda Nabi menunjukkan bahwa akhlak kita itu menerima diperbaiki. Akhlak bisa diperbaiki. Karena Nabi mengatakan hasinu akhlakakum, perbaikilah akhlak kalian. Nah, para ulama menjelaskan bagaimana cara memperbaiki akhlak ini supaya kita menjadi manusia muslim yang beradab. Pertama, kata mereka, adalah ilmu. Mesti menuntut ilmu. Kalau kita kada punya ilmu, kita kada bisa memperbaiki akhlak. Pertama, ilmu. Karena adab akhlak yang baik ini adalah sesuatu yang dinamakan syariat, dalam golongan masuk syariat, bukan adat. Kadang-kadang ada perbedaan, menurut adat itu baik, tapi menurut agama kada baik, bisa terjadi. Nah, jadi kalau kita ingin beradab, ingin jadi manusia yang beradab, ingin jadi orang yang berakhlak baik, syarat pertama adalah kita menuntut ilmu. Dan para ulama pun sudah menyiapkan ilmu-ilmu untuk itu. Dikarang kitab Al-Adab Fid Dunya Fid Din. Dikarang kitab Imam Ghazali, mengarang kitab Al-Adab Fid Din. Imam Wardi mengarang Adabud Dunya Wad Din. Macam-macam kitab yang mengajarkan tentang adab, tentang akhlak yang baik. Bagaimana akhlak kita selaku manusia, adab kita selaku manusia, dijelaskan situ macam ini, macam ini. Nah, ditambah lagi kita misal selaku seorang pedagang, ada lagi akhlaknya bagaimana selaku pedagang. Ditambah lagi seorang suami, nah bagaimana akhlaknya seorang suami. Ditambah lagi seorang ayah, bagaimana akhlak seorang ayah yang baik. Nah, lengkap diajarkan. Jadi kalau kita ingin memperbaiki akhlak, memperbaiki adab, dan itu satu perintah dari Nabi, pertama kita menuntut ilmu. Yang kedua, ar-riyadhah, latihan. Latihan. Ilmu yang kita tuntut itu tentang perbaikan akhlak, mesti dilatih. Bagaimana cara melatihnya? Contohnya, selama ini umpamanya orang ada menyakiti kita. Nah, kalau kita meluruskan fitrah diri kita, kita marah kepadanya. Itu nafsu kita. Pasti marah kepada orang yang menyakiti. Tapi karena kita punya ilmu demikian-demikian, kita disuruh baik akhlak, kita latih. Nah, latihan pertama antara lain bagaimana? Dengan mendoakan kebaikan kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Itu latihan. Si Anu tuh menyakiti kita, bahkan si Anu tuh membunuhi kita. Nah, kita paksa diri kita untuk mendoakan, ya Allah, berikan dia itu hidayah, berikan dia petunjuk, berikan dia kebahagiaan dunia akhirat. Nah, ini riyadhah. Kita biasakan diri kita untuk berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kita, walaupun dengan doa, walaupun dengan doa. Latihan-latihan itu mesti dialami, mesti dilakukan. Yang ketiga, ad-du'a wal ibtihal ilallah, berdoa kepada Tuhan supaya akhlak ini diperbaiki. Nabi pun selalu berdoa, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Nabi mencontohkan.
mengajarkan. Beliau selalu mengatakan, Allahumma kama hasanta khalqi, ya Allah sebagaimana engkau baikkan kejadianku, fahassin khuluqi, baikkanlah budi pekertiku. Nah, doa. Setiap baca ramin disuruh baca doa tuh. Allahumma kama hasanta khalqi, fahassin khuluqi. Kita kada bisa bahasa Arab, bahasa kita di dalam hati kita, ya Allah baikkanlah akhlakku sehingga menjadi seseorang muslim yang berakhlak mulia. Nah, ya Allah baikkanlah akhlakku sehingga aku menjadi seorang muslim.

bagus, berkata-kata mulia akan menular kepada kita. Nah, empat perkara itu yang mesti dilakukan bila mana kita ingin menjadi orang yang berbudi pekerti baik, berakhlak mulia. Kita ingat ya Nabi kita, seseorang hamba yang dia sedikit ibadahnya kada banyak, cuma karena dia berakhlak baik, dia mendapat derajat yang besar, kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal ismu ma haqa bi nafsika wa karihta ayyatali alaihi nas. Lawannya kebaikan adalah dosa. Dosa itu, sabda Rasulullah, adalah sesuatu yang bulak-balik dalam diri engkau, yang ragu-ragu dalam diri engkau, dan engkau tidak suka bahwa melihat atasnya para ulama, para sulaha, orang-orang yang saleh. Ada pekerjaan nih, nang hati kita nih gulang-galik, kada ada ketetapan. Mau ketahuan orang-orang alim, supan kita nih, nah tuh kada baik itu. Itu dosa. Kita bepakaian misalnya, bepakaian nang kaini, melihat orang alim supan aku pakaian nang kaini, nah tuh kada baik pakaian itu, kada baik. Baju gubala balang, macam-macam balang. Amun karuma Tuhan guru tak hilang lah baju ni itu. Sekarang Tuhan guru tak hilang lah makai baju ni itu. Kada tak hilang, kada baik ni tu ngarannya jangan dipakai lagi. Nah, sesuatu pekerjaan yang supan kita ketahuan orang baik, itu pekerjaan kada baik. Rambut bahuban maksudnya baju berbalang aja masih. Nah, balang nang kada bagus artinya. Nah, apa ketingkah laku, perkataan, pakaian nang anggaran ketahuan orang alim kita ni supan, itu kada baik artinya. Hadis riwayat Muslim. Dan dari Qabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu berkata, aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi Wabisah datang kepada Rasulullah, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Wabisah datang kepada Rasulullah, Rasulullah langsung mengatakan, ujar Nabi, engkau datang ke sini bertakun tentang kebaikan dan dosa kalau. Ujar Wabisah, na'am benar wahai Rasulullah. Rasulullah bersabda, ikam hendak mengetahui itu kebaikan, hendak mengetahui itu kejahatan, istabti qalbak, takuni hati engkau. Minta fatwa kepada hati, takuni hati ikam tuh. Hati ikam tahu ini kebaikan, ini kejahatan. Albirru matma'annat ilaihin nafsu, kebaikan itu sesuatu yang tenteram kepadanya oleh nafsu. Watma'anna ilaihil qalbu, yang tenang dengannya hati. Pekerjaan, perbuatan, apapun yang ngarannya baik itu hati kita tenang. Nah, kada ada kegelisahan, tenteram. Dilihat siapapun kita kada akan malu. Nah, itu ngarannya adalah kebaikan. Dan dosa itu, ujar Rasulullah, sesuatu yang bulak balik di hati engkau, di dada engkau. Wa in aftakan naswa'u wa aftauka, sekalipun manusia memberikan fatwa, tidak seperti demikian. Misal orang usah alamanan madahkan itu boleh aja, tapi hati kita nih hatap kada nyaman, nah tinggalkanlah sesuatu itu. Walaupun sekampungan orang madahkan baik, tapi hati kita madahkan itu kada baik, umpati hati kita. Nah, ini sabda Nabi kepada sahabat beliau yang bernama Wabisah bin Ma'bad tadi. Dan ini hadis hanya berlaku untuk orang yang namanya Wabisah dan orang-orang yang sudah punya hati bersih seperti hatinya Wabisah. Artinya untuk umum kada kawa dipakai. Sebelah orang ada datang mengkaya pangaran dosa, ngaran pahala, takuni hati ikam, itu kada kawa dipakai untuk umum. Nah,

Sementara untuk orang yang namanya Wabisah atau orang-orang yang punya hati seperti Wabisah, itu kau betakun lawan hati seorang. Nah, takuni hati baik kada, jahati baik, baik. Jahati kada berarti kada. Nah, tapi syaratnya ini orangnya orang baik. Para ulama mengatakan man ghadda basarahu anil maharim wa kaffa nafsahu anish shahawat wa ammara batinahu bil muraqabah wa ta'awwada aklal halal fahuwa yastabti qalbah. Orang yang menahan matanya dari memandang yang haram, orang yang telah mampu mencegah nafsunya dari sahwat-sahwat yang dilarang, orang yang menghidupkan hatinya dengan muraqabah, orang yang terbiasa makan yang halal. Nah, orang semacam inilah yang bisa, yang mampu untuk menakuni hati sendiri tadi. Artinya amun kita masih kada kau menjaga mata, kada kau menjaga nafsu, masih kada bisa muraqabah, masih kadang-kadang makan halal, makan syubhat, nah kita kada usah, jangan bertakun dengan hati kita. Kemana bertakun? Kepada orang yang alim, kepada orang yang ahli. Ada perbuatan yang kita ragu-ragu, baikkan ini kadakah, baikkah kadakah. Nah, sedangkan kita masih orang yang belum baik, kada usah bertakun lawan hati kita. Takunakan kepada ulama, karena mereka mengetahui hukum yang sebenarnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya hadis yang ke-28. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن

0: وسلم.
1: Hari ini manusia lupa apa tujuannya. Untuk apa kau dihidupkan Allah? Kenapa janin-janin banyak yang gugur? Kenapa anak-anak siang satu sekolah denganmu, satu madrasah denganmu, mati, sakit, tertabak, kecelakaan lalu lintas, sakau? Kenapa kau masih hidup? Apakah karena kesalahan malaikat? Tidak ada satu kesalahan dalam dunia. Kau masih hidup karena Allah masih sayang. Allazi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati, wal hayata, Allah menciptakan hidup. Untuk apa Allah hidupkan kau? Untuk apa Allah hidupkan kau sampai hari ini berjalan di atas muka bumi Allah? Ia berwaktu ayyukum ahsanu amala, karena Allah ingin melihat supaya kau melaksanakan amal.

0: bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi. Harapan untuk kembali mengejar mimpi. Harapan untuk kembali berkumpul dengan yang disayangi. Di tempat ini, kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
1: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap.
2: Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli TB, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
0: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam, 7 hari dalam seminggu, kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
3: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium Klinik Pratama Islamic Center.
0: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Pratama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah komitmen kami.

Ada Islami. Ada Maria seorang Muslim sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita simak dalam Ada Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan keilmuan kita terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa, kita akan mempelajari tentang adab Islami, adab-adab yang harus ditunaikan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang adab-adab menjenguk orang sakit. Pendengar yang budiman, banyak hadis-hadis yang menyebutkan keutamaan menjenguk orang sakit. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Tsauban radhiyallahu anhu, bekas budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang menjenguk orang sakit, maka dia senantiasa berada di taman kurma di surga hingga ia kembali ke rumah. Kemudian ada sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasannya dia berkata, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengunjungi orang sakit, niscaya dia mendapatkan rahmat. Maka ketika dia duduk di samping orang yang sakit, dia senantiasa berada di dalam rahmat. Dan ketika dia keluar dari rumah orang yang sakit, dia terus diliputi rahmat hingga kembali ke rumahnya. Dalam hadis yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman di hari kiamat, wahai anak cucu Adam, saya sakit dan kalian tidak menjengukku. Maka anak cucu Adam berkata, wahai Rob, bagaimana kami menjengukmu sedangkan engkau lah Rob semesta alam? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tidakkah engkau tahu bahwa hambaku fulan sakit dan kamu tidak menjenguknya? Tidakkah kamu tahu kalau saja mengunjunginya, niscaya kamu akan mendapatiku berada di sisinya? Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setelah mengetahui keutamaan-keutamaan menjenguk orang sakit, maka sepantasnya kita tidak meremehkan hal tersebut. Bahkan harus untuk bersegera menjenguk orang sakit dan selalu berada di atas amalan tersebut, sehingga kita mendapat rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam mengunjungi orang sakit ada beberapa manfaat lainnya selain yang disebutkan tadi, diantaranya membersihkan hati orang yang sakit, memeriksa atau memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, mengambil nasihat atau faidah dari musibah yang menimpa orang sakit. Adapun adab-adab yang perlu diperhatikan ketika menjenguk orang sakit diantaranya adalah, pertama, menjenguk meski yang sakitnya anak kecil. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apabila ada anak kecil sakit, maka hendaklah mereka juga dikunjungi sebagaimana orang-orang dewasa. Yang demikian itu dikarenakan adanya beberapa perkara sebagaimana mengunjungi orang dewasa, seperti adanya doa bagi orang yang sakit, meringankan sakitnya, meruqyah dengan ruqyah syar'iyyah, dan akan mendapatkan pahala mengunjungi orang sakit bagi orang yang berkunjung. Hal ini berdasarkan hadis dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma, dia berkata, sesungguhnya
salah seorang anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengutus seorang kepada beliau, sedangkan ketika itu saya sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Sa'ad dan Ubay, dan kami mengira bahwa anak perempuannya akan menjumpai ajalnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus utusan kepada anak perempuannya dengan ucapan salam dan berkata, sesungguhnya milik Allah apa yang dia ambil dan apa yang dia berikan, dan setiap sesuatu telah ditetapkan ajalnya di sisinya, maka hendaknya kamu mengharap pahala dan bersabar. Namun anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali mengutus utusan dengan mengucapkan sumpah atas beliau. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit dan kami pun bangkit bersama beliau. Ketika beliau berada di tempat kejadian, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat anaknya ke pangkuan dalam keadaan nafasnya tersengal-sengal. Kedua mata Nabi berlinang air mata. Maka Sa'ad berkata padanya, air mata apa ini wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ini adalah rahmat yang Allah berikan di hati-hati yang Allah kehendaki dari para hambanya, dan Allah tidak akan menyayangi dari para hambanya kecuali mereka yang penyayang. Kedua, bolehnya seorang wanita menjenguk laki-laki yang sakit ataupun sebaliknya. Mengunjungi laki-laki yang sakit diperbolehkan bagi wanita walaupun mereka bukan mahramnya, akan tetapi hal itu diperbolehkan apabila terpenuhi syarat-syarat berikut. Pertama, aman dari fitnah. Kedua, adanya hijab atau penutup yang menjadi pemisah antara laki-laki dan perempuan tersebut. Tidak terjadinya khalwat atau berdua-duaan, artinya harus ditemani oleh mahram. Nah, ketika syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka boleh bagi wanita untuk mengunjungi laki-laki yang sakit yang bukan mahram. Begitu juga boleh bagi laki-laki mengunjungi wanita sakit yang bukan mahram. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad bahwa Urwah bin Zubair berkata, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, para sahabat beliau mengeluh sakit. Demikian pula Abu Bakar, Amr bin Fuhairah, dan Bilal pun mengeluh sakit. Maka Aisyah meminta izin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengunjungi mereka, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengizinkannya. Diriwayatkan pula dari Ibnu Syihab, dari Abu Umamah bin Sahal, bahwasanya dia mengabarkan bahwa ada seorang wanita yang miskin sedang sakit. Maka dia mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sakitnya wanita tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengunjungi orang-orang miskin dan menanyakan tentang keadaan mereka. Baik pendengar, adab yang selanjutnya dalam menjenguk orang sakit adalah mengunjungi orang sakit yang sedang pingsan. Pendengar, mungkin sebagian kita terkadang tidak mau mengunjungi orang sakit yang sedang tidak sadar akan kehadiran kita di sekitarnya, seperti orang yang dalam kondisi pingsan berkali-kali, atau mereka dalam kehilangan kesadaran dalam jangka waktu yang lama seperti sedang koma. Kenapa kita tidak mau mengunjunginya? Di antara alasannya adalah bahwa orang yang sakit ini tidak menyadari dan tidak merasakan keberadaan kita. Maka kalau begitu, tidak perlu untuk menjenguknya. Ini adalah pemahaman yang salah dan argumen yang tidak ada dalilnya. Bahkan dalil yang sahih justru berlawanan dengan hal ini. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dia berkata, saya pernah sakit, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar mendatangiku untuk menjenguk dengan berjalan kaki. Maka keduanya mendapatiku dalam keadaan pingsan.
Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dan memercikkan wudunya kepadaku. Aku pun sadar dan mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam di dekatku. Maka saya berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, apa yang seharusnya saya lakukan terhadap hartaku? Bagaimana saya memutuskan warisan hartaku?" Namun beliau tidak menjawabku dengan sepatah kata pun sampai ayat tentang warisan turun. Berkaitan dengan hadis ini, Ibnu Hajar rahimahullah berkata, sekedar mengetahui keadaan orang yang sakit dengan menjenguknya tidak menjadikan pensyariatan menjenguknya terhenti, karena dibalik hal tersebut dapat mengobati rasa khawatiran keluarganya dan mengharapkan berkah doa dari orang yang menjenguknya, meletakkan tangannya di atas orang yang sakit, mengusap badannya, meniupkan bacaan kepadanya, serta memohonkan perlindungan dan hal-hal lain yang penuh manfaat. Baik pendengar, adab selanjutnya yang harus diketahui dalam menjenguk orang sakit adalah boleh menjenguk orang kafir dan musyrik. Pendengar yang budiman, sebagian ulama berpendapat makruh menjenguk orang kafir dikarenakan di dalam perkara menjenguk mereka terkandung adanya rasa memuliakan. Sebagian ulama lainnya membolehkan menjenguk mereka apabila diharapkan masuk Islam, dan pendapat ini lebih sesuai dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia telah meriwayatkan bahwa seorang budak milik orang Yahudi yang pernah membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sakit. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatanginya dalam rangka menjenguknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Masuklah kamu ke dalam Islam." Maka orang itu pun masuk Islam. Jadi pendengar, menjenguk orang kafir dan musyrik yang sakit hukumnya diperbolehkan dengan syarat kita mendakwahinya untuk masuk Islam, bukan sekedar kunjungan biasa, apalagi sampai terjadi bentuk-bentuk memuliakan orang musyrik tersebut. Dan ingat juga, kita harus tetap memegang teguh akidah wala dan bara, atau sikap loyalitas dan berlepas diri kita terhadap orang-orang musyrik. Demikianlah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa adab yang dapat kita bahas berkaitan dengan menjenguk orang sakit, dan masih ada beberapa adab lainnya yang harus kita perhatikan dalam menjenguk orang sakit. Insyaallah akan kita lanjutkan pada edisi yang akan datang. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

diajarin sama Nabi. Ya Allah, kami bersyukur atas salatku, zikirku. Aku bersyukur kepadamu ya Allah, masih diberikan iman untuk mengingat kepadamu. Orang

السلام وعليك رضوه السلام فحنا ربنا بسلام. كان ngajarin gitu. Kalau anak sekarang mana ada yang begitu, Allahumma lantas jalan. Enggak ada kesempatan waktu untuk kita zikir sama Allah. Sedangkan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa seorang hamba yang tidak pernah berdoa kepada Allah lebih

0: محمد السراج المنير وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه إلى يوم المصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والصحب والآل دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور. أما بعد، yang mulia para alim ulama, para asatid wa asatidah, tutuha-tutuha masyarakat, segenap para panitia penyelenggara yang ulun hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ulun muliakan, mudah-mudahan semuanya dapat rahmat yang banyak dari Allah. Tidak pulang dari masjid ini kecuali dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah. Dan berkat acara hari ini, mudah-mudahan semua doa dan hajat-hajat kita cepat diijabah dan dikabulkan Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang penuh barokah ini, Allah mengizinkan kita berkumpul ada di dalam masjid yang mulia ini untuk mengingat sebuah peristiwa yang sangat mulia yang terjadi pada orang yang paling mulia, yaitu peristiwa yang terjadi pada diri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebuah peristiwa yang belum pernah dan tidak akan pernah terulang lagi diberikan kepada makhluk yang termulia dari ciptaan Allah, kejadian Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak henti-hentinya ulun maulang-ulang bahwa Isra Mi'raj itu terjadi pabila-pabila, kada jemu-jemunya ulun maulangi. Karena kadang-kadang ibu-ibu kita ni ditakuni Isra Mi'raj nganga-nganga, dah tahu juga genjet. Bila aja orang Isra Mi'raj terjadi 27 Rajab pang ya. Kayak itu jawabannya. Orang tuh lengkap-lengkap tahun berapa, umur Nabi berapa, kan penting kayak itu. Pian cinta kada lawan Nabi Muhammad. Cinta tuh kada hanya dimuntung loh. Cinta tuh perlu pembuktian. Kalau Anda memang cinta kepada Nabi Muhammad, ya Anda perlu mengetahui secara detail kekasih Anda itu siapa. Kita jadi laki, sayang lawan bini. Cinta lawan bini, jangankan artinya nama macam-macam, ukuran tali kutangnya kita tahu. Bini kita misalnya memakai tali itu tuh tali nang sakti nih, bisa mengikat 2 biji gunung. Talinya nih berapa ukurannya? 36B misalnya. Kita tahu itu. Kenapa? Karena nang memakai itu kekasih kita. Sampai ukuran sandalnya kita tahu. Ukuran apa-apa kita tahu. Kenapa kita tahu? Karena kita cinta. Orang cinta tuh pasti mencari tahu dengan orang yang dicintainya. Maka kalau pian bepadah cinta kepada Nabi Muhammad, pian wajib menggali sejarah Nabi Muhammad itu dalam-dalam. Wajib pian tahu kisah hidup Nabi Muhammad bujur-bujur. Nah makanya Isra Mi'raj ini tidak henti-hentinya ulun sampaikan, pabila terjadinya kada henti-hentinya ulun ulangi di awal ceramah ulun. Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab. Tahu berapa? Saat itu umur Nabi berapa tahun? Ini yang jarang kita tahu. Nah, disebutkan di dalam sirah sejarah Nabi, wa umruhu sallallahu alaihi wasallam ihda wa khamsuna wa tis'atu ashhur. Umur Nabi waktu Isra Mi'raj 51 tahun 9 bulan. 51 tahun 9 bulan. Ada yang memperkirakan kejadian ini 1 tahun sebelum Nabi pindah ke Madinah. Itu Nabi masih di Makkah posisinya. Belum lagi balik ke Madinah, 1 tahun perkiraan sebelum Nabi pindah ke Madinah, lalu dibawa Allah Isra Mi'raj. Nah makanya nyaman benar buaya kita hendak menghitung muadu orang betakun. Isra Mi'raj 7 orang terjadi berapa tahun sudah? Hitung satu tahun sebelum hijrah. Ini hijrah berapa tahun dah? 1445. Ini hijrah kita. Terhitung dari Nabi pindah dari Mekah ke Madinah sampai hari ini 1445 tahun. Isra Mi'raj satu tahun sebelum itu. Berarti tambahi satu. Menada orang bertakun, Isra Mi'raj sudah terjadi berapa tahun? 1446 tahun yang lalu. Paham gak, Pak? Masehinya hitung habian. Kalau Nabi lahir 571 Masehi, tambahi 51. Tambahi 51-an kurang lebih tahun 622 Masehi. Hari ini 2024. Nah, hitung aja pulang menurut Masehinya berapa? Pasti belain. Lawan Hijriah. Namun di Hijriah kan beda hitungannya buat lawan Masehi. Kenapa maka beda guru jar? Karena kalender Masehi itu ibu-ibu jumlah bilangan harinya tak banyak. Setahun itu bisa 365 hari. Atau bila takana Februari tahun kabisat, maka setahun itu 366 hari. Sedangkan kalender Hijriyah rata-rata setahun itu 360 hari. Karena kalender Hijriyah itu putarannya mun kada 29, 30, 29, 30. Kadada bulan Hijriyah itu 31, 28, dada. Nah, paham gak? Makanya bila pian toh, kayak ulun nih misalnya lahir lo, ulun lahir 23 April 1992. Mun ulun dihitung umur ulun pakai Masehi, maka 23 April 2024 ini umur ulun 32 tahun. Tapi kalau dihitung pakai kalender Arab, kalender Hijriyah, mungkin ulun lebih tua 2 tahun lagi. Karena kalender Arab ini bilangannya lebih sedikit, sehingga membuat jumlah angka umur lebih banyak. Nah, maka kalau dihitung kalender Hijriahnya, mungkin umur ulun 23 April 2024 ini 32 menurut Masehi, tapi 34 menurut Hijriah. Tatuha sedikit. Nah, itu. Paham gak? Hitung umur seorang masing-masing. Nah, ini kejadian Isra Mi'raj. Di dalam kejadian ini terjadi peristiwa yang sangat-sangat aneh dan bertolak belakang dengan akal manusia. Kalau diukur pakai akal, jawabannya pasti tidak masuk akal alias mustahil. Istilah orang bepandir bahasa kuliahan, kalau diukur pakai rasio, jawabannya pasti infusible. Pasti guys. Karena kada masuk akal kejadian ini. Kita mengambil mencomot-comot sebagian aja. Kada kawa pang badataan mulai Nabi dibedah sampai Nabi naik ke langit bulik pulang. Asa kada kawa pang kisahkan gitu. Lain kayak orang bahari. Orang bahari itu baca kitab Dardir bila kada tuntung ada ampihan. Itu orang bahari. Malam pulang acaranya. Bahari itu. Zaman kai-kai datu-datu kita bahari hidup. Itu bila yang baca kitab Dardir mulai awal sampai tamat. Mulai Nabi dibawa sampai bulik. Bila kada habis kitabnya, kada mi'rat ngarannya, kada keluar makanannya. Bahari hakun aja ini jam 1, jam 2 malam nyar ampihan. Kita wahini cobakeun hendak acara ka itu. Beh, tah kada bulikeun usianya. Nyata tah bulik mudah. Wae jurang lawasnya bacaraan ngitu be aku guring di rumah. Zamannya zaman lain kita nih. Tapi mun badangdutan sanggup wae sampai jam 2. Itu nyanyoknya pulang. Nyanyuknya nih. Nah, kita mencomot-comot sebagian aja. Insya Allah dari sebagian cerita ini menurunkan rahmat Allah. Insya Allah. Berawal daripada Nabi berbaring di Hijr Ismail. Nabi itu berabah di Hijr Ismail. Satu riwayat Nabi itu berabah mulai malam 25. Malam 25 Nabi berabah di Hijr Ismail. Kemudian malaikat Jibril turun. Tapi belum terjadi proses. Malam 26 sama, pas malam 27, Nabi ini barabahan bertiga. Nabi di tangahan, kemudian di samping beliau ada Sayyiduna Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian di sampingnya lagi ada sepupu Sidin Ja'far bin Abi Talib. Nabi di tangahan. Ketika Nabi berada di situ, turunlah Malaikat Jibril. Menjemput Nabi. Jibril dikawani oleh nang lain, ada asistennya Jibril, kawannya Jibril, Mikail, Israfil, Ismail. Ismail ada juga karena malaikat. Dan jangan bingung dengan Ismail itu nabi guru aja, malaikat kan ada. Pian nam kada tahu. Malaikat itu banyak jumlahnya. Ngarannya pun lebih banyak il ujungnya. Cuma tuh kecil kada ada wan anang kecil. Kalau nya apa? Ismail itu ada ngaran malaikat. Turun Jibril. Maambili nabi kita, dibangunkan nabi kita tanpa diketahui oleh nang berdua. Diambil nabi kita. Dibawalah ke tepi sumur Zamzam. Lalu kemudian malaikat Jibril melakukan pembedahan dada nabi. Ini pembedahan yang kesekian kali. Keberapa tolah? Nya nabi pertama kali rasanya dibedah waktu di wadah Halimah. Halimah waktu menyusui apa waktu maharagu nabi, Halimah baka kau anak Halimah baka kawanan lawan nabi itu sudah dibedah, pernah dibedah. Lalu pas handa Isra Mi'raj dibedah lagi dada nabi. Fasyaqqa minan nahri ila maraqil batni. Dibedah dadanya nabi dari sini, ujung tenggorokan sini. Ada luang kalau di ujung sini nah. Itu mulai dibedah malaikat, set dibedah sampai ke pusar. Operasi yang dilakukan oleh malaikat Jibril. Tidak ada darah sedikit pun, tidak ada merusak batang tubuh nabi sedikit pun. Ini pembedahan yang ajaib. Sebelum ada dokter-dokter yang canggih bisa membedah tanpa bekas, nabi lebih dulu dibedah oleh malaikat Jibril tanpa bekas sedikit pun. Dan bahari sudah ada operasi. Lalu dibedah dada nabi. Dicabut hati. Truk dicabut. Di hati nabi itu ada sedikit bahagian yang disebut oleh ulama kita dalam kitab Hawzus Syaitan. Bahagian daripada syaitan. Itu dicabut daripada dadanya nabi. Apa artinya guru jar? Hawzus Syaitan itu dicabut daripada dadanya baginda nabi. Ini pertanda buai bahwa syaitan itu tidak mendapat tempat sedikit pun daripada rahmatnya nabi. Seandainya syaitan, haddu syaitan itu tetap ada di dada baginda nabi, maka kemungkinan besar syaitan itu dapat rahmat juga. Mungkin. Tapi karena dicabut trok, dicabut habis, maka itu pertanda syaitan, iblis dan sejenisnya itu tidak dapat rahmat dari Allah. Nah, kalau kita dapat rahmat pada taat, karena kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dicabut itu. Lalu dibasuh oleh malaikat 3 kali dengan air zam-zam. Setelah selesai, ditutup. Ditutup. Diberikan stempel. Baina katifaihi khatamun nubuwah. Di antara 2 belikat Nabi, itu ada khatamun nubuwah. Khatamun nubuwah itu berbentuk seperti urat, tapi muncul bertulisan Allah wahdah la syarikalah Muhammadun abduh wa rasuluh tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur. Itu di belakang baginda nabi ada cirinya di situ. Kada kawa dihuhurupi tu nabi akhir zaman khatamun nubuwah. Kawala kita ngaku jadi nabi, kita ada debisi khatamun nubuwah. Kurang bestempel pun nabi nah ada stempelnya. Kita kada kawan gitu. Timbul ada nama ngaku jadi nabi nyata karam putihnya. Jangan hendak percaya biar. Tapi ada leh nang payo di Indonesia ini payo benar. Ngaran pasar laris manis ma Indonesia ini. Ada aja jurang nabi itu kada ada lagi mbah Nabi Muhammad, tapi ada nang mengaku percaya eh. Ya hungang tadi. Hakun mau umpati nah hungang-hungang nih. Tahu aja pada imbah nabi itu kada ada lagi nabi, tapi hakun mau umpati. Eh bujur kada? Terbukti kada di Indonesia? Terbukti berapa ikung orang Indonesia ngaku jadi nabi. Mantan pelatih bulu tangkis ngaku jadi nabi. Siapa semalam ngarannya? Musaddiq. Nah, itu tuh ngaku jadi nabi. Bahkan di Indonesia nih ada yang ngaku jadi Jibril. Ya ada aja nama umpati. Kita kan belajar dalam tauhid tongarannya malaikat tidak berjenis kelamin. Lalaki kada, bibini kada, bancir kada. Loh, kowe kan lalaki kada, bibini kada, bancir lagi guru aja malaikat lain. Dada malaikat tuh tidak berjenis kelamin. Eh tiba-tiba ada binian ngaku jadi Jibril. Ngarannya Lia Eden. Semalam tuh mati kalau udah orangnya mati gak ya sudah ya Lia Eden, aku jadi Jibril, ada aja anak muridnya mau mati. Nah, alhamdulillah ditangkap polisi dengan tuduhan penistaan terhadap agama. Itulah hebatnya kepolisian kita. Jangankan artinya perampok dan teroris, Jibril tangkap buhatnya. Nah, itu hebatnya kepolisian kita di Indonesia. Jibril tangkap buhatnya, Jibril palsu, bang. Mana asli, kalau menangkapnya. Nah, distempel dengan khatam nubuah. Sudah tertutup, distempel. Pelajarannya apa? Nabi sebelum diberangkatkan menghadap Allah, Nabi terlebih dulu disucikan. Garis bawahi, disucikan di sini bukan berarti Nabi itu kotor, tapi maksudnya untuk menambah suci ditambah suci. Nabi itu sudah suci ditambahi suci, sehingga suci di atas suci. Pahamlah, jangan disambat Nabi itu kotor, jangan. Nabi itu suci. Tapi di sini ada sindiran kesan kita. Nabi sebelum menghadap Allah disucikan zahir dan batinnya. Kita hidup di dunia kada salawasan. Ini pacang mati beritaan ini, maka cungkungan ini. Ini cuma terminal. Perjalanan kita bukan berakhir di sini. Perjalanan kita berakhir di alam barzakh, lalu dilanjutkan ke padang mahsyar sampai ke surga atau neraka. Semoga kita ahli surga. Di sini cuma terminal, singgah satu mat, mampir. Ya, ada yang mampir 60 tahunan, ada 40 tahunan, ada 70-an, ada 100-an. Nabi memberikan gambaran umur umat silin berapa? Hasadu ummati baina 60 wa 70, ya Nabi. Diakhiri umur umatku itu antara 60 sampai 70. Karena Nabi kita 63. Jadi umatnya kisaran situ. Jangan Nabi kita ini 200, mungkin kita kurang lebih juga lah Nabi. Karena Nabi 63, ya umur kita kayak itu juga. Sesadangnya ya, hidup ini sudah berpikir. Jadi mun misalnya dianggap sama Nabi umur kita, mun hari ini umur pian sudah 62 tahun 11 bulan, itu sadang berpikir deh bah. Jangan tapi banyak bacot lagi hidupnya. Jangan tapi berpikirkan dunia lagi. Parak mati. Seberataan kita parak mati. Semuaan parak mati. Entah itu pian bedahulu ulun badudi, atau ulun badudi pian bedahulu ulun akur taros. Akur aja ulun. Kada jadi masalah. Ulun ada lebih si resep supaya kada mati. Nah, pian hendaklah. Nah, resepnya supaya kada mati. Ada ulun ada lebih si hendak bedahkan. Ada baik, ada itu kan rahasia lagi, memang ada dalam kitab. Seperti disebut oleh ulama kita, siapa yang mulutnya ditakdirkan oleh Allah membaca dua ayat terakhir surah At-Taubah, imbah maghrib sekali, imbah subuh sekali, itu pertanda bila maghrib tak baca, samalaman kada mati. Bila subuh tak baca, sasiangan kada mati. Asal muntung ditakdirkan Tuhan baca ngintok. Dua ayat terakhir surah At-Taubah, cari seorang. Nah, bayo bacanya disambat dua ayat terakhir surah At-Taubah kada tahu. Sekali dibacakan hafal benar. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum sampai wa huwa rabbul arsyil azim. Siapa maghrib tak baca itu pertanda insyaallah samalaman kada mati. Bila subuh tak baca itu insyaallah sasiangan kada mati. Insyaallah mati juga guru wajar habis umur. Kada usah protes, itu syariat aja. Nah iyanya tetap kembali kepada ketentuan Allah. Kita hidup di dunia satu mat aja. Nabi sebelum menghadap Allah disucikan zahir batin. Sindiran gesan kita. Kita sebelum menghadap Allah, baik menghadap Allah di dunia ini setiap waktu salat, atau menghadap Allah sendirian nang kada babawaan, yaitu menghadapi kematian, kita wajib membersihkan awak kita zahir dan batin. Anda sembahyang zahir pian dibarasihi. Yalah, syarat sahnya salat wajib bersuci daripada hadas kecil dan hadas besar, suci daripada najis, baik di badan, pakaian maupun tempat. Itu zahirnya kita hendak menghadap Allah. Bila nyapian karena hadas besar, dibawa mandi wajib. Belajar mandi wajib tok, jangan asalan. Mandi wajib itu diratakan bujur-bujur mulai ke ujung kepala sampai ujung betis. Di mana ada papalipatan-palipatan nang artinya sulit terjangkau oleh banyu, di situ pian sampaikan banyu dengan cara menyalat-nyalatinya. Maaf, misalnya di jari-jari betis. Tuh hati-hati bujur-bujur, nah di bawah tuh di salat-salati. Di situ di palipatan sini, di katiak sini. Ah, di siku, di higa hidung, palipatannya nih nah, di higa hidung. Di situ, ampun maaf banget. Di binian, ampun maaf banget. Nah, di bawah gunung nan dua biji tah. Itu pian jangan asal kuboi-kuboi aja, itu harus pian angkat sedikit ke atas. Sret, angkat. Lalu di bawahnya nih kawah basah banyu. Iyalah. Ini lain nang kisahnya mah hintalo bejarang lah, mun kalau ku hintalo bededer. Tu kan otomatis taturun sedikit. Nah, maka bila taturun ni tasampuk mungkin-mungkin banyu kada sampai. Jadi angkat dulu sedikit, hanyar di anu gosok-gosok kaito buai. Rasa akan nih masing-masing. Hintalo bejarang kah, hintalo bededer kah? Nah, itu tuh bisa tau binian kada ingat di sini nah, di sini kada ingat. Jadi diangkat dulu hanyar bawahnya dede dibasah-basahi. Tu mandi wajib. Bacaannya ya dalam hati, berniat dalam hati. Ulun ni mandi wajib. Itu amur mandi wajib tu. Fardu kan Allah taala. Mun masalah membaca di muntung itu sunat aja. Kada apa-apa dibaca kada jadi masalah. Ni babaya kada bisa bacaannya dia jadi mandi. Aku kada jadi mandi jar. Muara aku jadi bacaannya kada tahu. Bukunya dicolok. Bukunya nang dicolok ke banyu. Bila basah bukunya aja basah juga niatnya. Ya mau pang nang kayak itu. Bungol. Makanya belajar, hidup tuh belajar. Rukun mandi wajib itu kan cuma dua. Baniat di dalam hati bahwa itu mandi wajib. Apa bedanya mandi biasa lawan mandi wajib? Kan sama aja pada basah. Bedanya niat. Bila niatnya mandi wajib, ya mandi wajib judulnya. Mandinya mandi hendak mengambil mikot, ya hendak mengambil mikot judulnya. Sama aja pada mandi, tapi niat yang membedakan. Lalu diratakan banyu, nah meratakan ini rukun yang kedua. Kada repot kada mandi wajib tuh. Nah, itu rukun yang kedua. Bila bahadas besar bawa mandi wajib. Bila bahadas kecil bawa baudu. Bawa baudu bujur-bujur. Nah, baudu banyu diratakan bujur-bujur. Bisa aja tuh pian belajar mingguan tuh sudah. Ini wajib lo pian belajar lah. Perorangan wajib belajar masalah ini. Kada kawa orang Islam kada belajar, maulah baudu kacipik-kacipik aja. Kada kawa nang kaitu. Apalagi buai pian tuh handak bapupur, bujur-bujur tuh dijaga. Pian baudu dulu, hanyar bapupur. Ada juga bibinian nih nang mementingkan pupur daripada baudu. Aku kada sembahyang jar. Lapah bapupur. Han, penting bapupur pada sembahyang. Napa? Sayang jar. Merek apa gerang pupur pian? Di bawah aja ke princess itu sorak macam-macam ya dipilih lagi merek itu dan ini iyalah ada nang pakai Wardah ada nang Sari Ayu Marta Tilaar artinya ada macam-macam ya nah, itu dan ininya macam-macam ya sekali belanja 2 juta habis iyalah itu selengkapnya pang lawan sabun-sabunnya lawan krim-krimnya sarabanya nang kayak itu tuh sebulan sekali bawa ke salon lebo bercuci muha pasial kah orang nyamet apa apa aja orang salon tuh pasial apa special pacial tulisannya pacial deh bawa bebasuh muha sabunnya pakai akne gitu juga kan akne wasnya juga tuh nyaman ya licin ya muha ya lah siang pakai krim siang malam pakai krim malam hun orang perawatan ya Allah binian. Lakian gin bisa perawatan. Iyalah, ada tunggal binian. Nah, lakian gin perawatan rajin. Ulun bila sampat ke salon ai rajin. Munnya sampat mah kada tu kada. Ulun paling bebasuh muha rajin kayak itu. Ai muha udah kada bungas ini dibasuh barang ya Allah. Ya Allah ya Rasulullah. Anda habis bang dah sabunnya tuh. Iya iya kecil. Ada bagaimana coba?
1: Jadi berwudu untuk menghilangkan hadas kecil. Diperhatikan bujur-bujur sebelum menghadap Allah, berwudu bujur-bujur. Berarti sepian tu bila nyariga disikat dulu. Pina daki sing banyakkan di betis. Langsung lah pian bawa wudu, lapah bersih, sikat dahulu. Kena hanya membasuh untuk wudu. Kayak itu dibekubal kayak orang tua bahari menyambat. Nah ini zahirnya pian wajib belajar dulu lah sebelum menghadap Allah. Pian wajib belajar kayak apa cara membasuh bekamih nang bujur, kayak apa cara membersihkan najis dan hadas nang bujur. Tu pian belajar bujur-bujur. Kada kawa dibahas di acara nang kayak ini, karena ini membutuhkan waktu yang panjang. Nah makanya saran ulun, di mana pian bermajelisan ibu-ibu, di mana ada rutinan, minta bacakan lawan guru ilmu fardu ainnya, ya fikihnya, tuntung-tuntung mengaji, tauhidnya, tasawufnya, itu yang penting. Minta bacakan lawan si guru tadi, kan mingguan misalnya pian ada, minta bacakanlah itu untuk mengetahui masalah fardu ainnya. Lalu habis itu orang hendak menghadap kepada Allah wajib memiliki hati nang bersih. Sebagaimana baginda Nabi dicuci sebelum menghadap Allah. Sindirannya lawan kita, sebelum kita menghadap Allah, kita harus memiliki qalbun salim. Hati nang selamat, hati nang bersih. Qalbun salim inilah kainan nang di hari kiamat akan bermanfaat. Yang disebut di dalam Al-Qur'an, la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari kiamat nanti harta dan anak-anak tidak berfungsi. Apa yang berfungsi saat itu? Orang yang menghadap Allah membawa hati yang bersih, hati yang selamat. Dibersihkan dari apa hati kita? Ibu-ibu sekalian, hati kita ini lebih rawan berpenyakit ketimbang zahir kita. Bedanya penyakit zahir dengan penyakit batin, kalau penyakit zahir kita mati, habis kisah. Ada orang kena stroke, naudzubillah min dzalik. Ada orang kena stroke, mati sidin dalam kubur stroke lama sih. Kade. Ada orang kena kencing pahit. Kencing manis. Batisnya buruk. Diamputasi misalnya. Itu di dunia aja pas sidin mati, adalah lagi kena kencing manis dalam kubur. Beda, habis kisah. Tapi beda loh bol dengan penyakit di sini. Penyakit hati sampai ke hari kiamat dibawa. Orang kena kancing manis kada ditakuni dalam kubur. Kenapa kau kena kancing manis? Kebanyakan nginum gula kah? Kada barik kah? Dede orang nak kuningin toh. Tapi kaina bila di hari kiamat, kenapa ikam bisi penyakit ngini? Kenapa hatimu ada penyakit ngini? Kenapa ngini? Kenapa ngini? Itu diinterogasi. Bayangkan pian kayak apa pian berada di pengadilan Allah. Jangan di pengadilan Allah, kita nang kada mahir tatamu polisi, melihat polisi menggeter. Polisi rajia, padahal awak lengkap surat menyuratnya, tetap menggeter. Nepe kada mahir pang tetamu polisi. Lengkap STNK hidup, SIM ada, plat lengkap, helm SNI, spion ada, pintelnya standar, knalpot standar, semuaan lengkap. Pun polisi memeriksa, kada pacam kena, tetap menggeter. Tu polisi jurang, nah aja geludupan dada, asal nak pacol. Itu hanya polisi. Bayangkan pian berada di pengadilan Allah. Siapa nang kau mengelak? Hari kiamat para nabi je banyak nang mundur. Kada sanggup. Umat ni pada ribut pabila bahisab, pabila behitung, pabila betimbang. Ribut. Wahai Nabi Adam, tolong kami. Nabi Ibrahim, tolong kami. Nabi Musa, tolong kami. Nabi Isa, tolong kami. Nafsi, nafsi, nafsi. Ya nabi-nabi. Masing-masing aja. Siapa nang diharap? Cuma Nabi Muhammad nawani bepandir di hadapan Allah. Cuma Nabi kita, karena semuaan takutan di pengadilan Allah. Hen, kayak apa kena? Mungkin kita mati hati rigat. Nah makanya ibu-ibu, sebelum kita mati wajib hati kita dibersih. wajib dibarasihi. Jangan kada dibarasihi, belajar dong ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf inilah yang membuat hati kita bisa barasihi. Imam Ghazali mengkategorikan penyakit hati itu banyak, tapi yang paling ganal daripada semuaan penyakit hati itu ada tiga. Satu, yang paling ganal dalam penyakit hati ini, takabur, sombong. Bisa kafian sombong, Bo? Sombong ini buaya penyebabnya ada tujuh. Orang bisa sombong gara-gara tujuh. Satu, marasa alim. Nya marasa apa? Coba aja kagak ada marasa, udah mau sombong. Mau alim masalah dunia, alim masalah agama, mau sombong. Marasa pak alimnya orang lain dianggap bungol beredar. Marasa pamintarnya orang lain dianggap bodoh semuanya. Aku nih bang sudah pamintarnya, nah lain bungol beredar. Aku nih bang sudah pak alimnya, nah lain bodoh semuanya. Marasa. Nah orang alim sombong adalah ada sombong. Sudah jadi tuan guru lawan orang kada mau takuriheng. Padahal Nabi itu kuriheng tarus lah. Lawan siapapun Nabi takuriheng, hatta lawan musuh. Sampai-sampai lawan musuh pun Nabi takuriheng. Kita awal takuriheng lawan musuh. Lawan mantan dia takuriheng ngaleh. Iyalah. Apalagi hendak takuriheng lawan musuh. Dah harapan kita nih hati kita berpenyakit. Nabi kuriheng sih. Makanya jadi orang alim jangan sombong. Tetap layani umat dengan sebaiknya. Umat membutuhkan kita. Jangan sombong. Siapa guru aja orang alim tu nak sombong. Macam-macam ya. Contohnya ada orang alim sombong tu bilanya nama undang orang sakitnya dah mau datang. Nya tahu dah bila nak datang ni pakai alpa parah. Bila pakai alpa laju pada motor. Jadi termasuk orang alim sombong. Lapah benar aja mau undang sidin tu jar. Mundil kayak pemilihan benar orangnya jar. Sombong berarti orang alimnya mun pemilihan mangga itu. Mun kita dipasani oleh guru, siapa nang tadahulu itu nang dikabulakan. Nah, lawan kita harus mengetahui peraturan dari tuan guru itu. Kalau pian hendak mengundang ulun, otomatis pian umpat aturan ulun. Apa aturan ulun? Ulun kada mau menerima nang batantu tanggal. Datang-datang guru kawalah tanggal saano, mungkin kada berjodoh karena pian bekehendak sorang. Orang tuh biarkan ulun menentukan tanggal. Habis itu pian harus paham rute perjalanan ulun kemana. Kalau pian daerah Banjarmasin, sedangkan posisi ulun di Batu Licin, mana mungkin ulun kawa narima? Kecuali pian nyediakan helikopter. Kawa ulun kayak itu. Nah pian harus paham kayak apa aturan pian maundang ulun. Rumusnya tanggal jangan batanto plus pian harus memahami rute perjalanan ulun di mana. Kalau ini kan pas, ulun pagi tadi di SMA N7 di Banjarmasin, habis itu siang di sini, malam ini ulun ke Anjir. Kan sejalur aja toh, nyaman dijangkau. Kan kayak itu. Kada jadi masalah. Mun pian di sini meminta, lalu kapal langka ulun tulak lah. Kayak apa menjangkau? Mati tah jalan barang. Nah, itu pian harus paham. Makanya bilanya pian biasanya mengundang tuh, nah pabila guru pian kawa wadah kami, pian aja nang bersiap. Pabila-pabila disediakan waktunya, kayak itu. Ini membawa lagu saurang pang. Hari ano, tanggal seano, jam seano. Hello. Kita sibuk. Kada kawa nang kayak itu. Mohandak nang kayak itu tuh bernikahan. Bernikahan tuh jauh-jauh hari bepada. Guru kawa kapian menikahkan ulun tanggal saano hari ano jam saano tugin jauh-jauh hari bepada itu. Nah lain mun ulun nalikah paksa ulun menentukan tanggal bedahulu. Kiu-kiu. Pon. Kenapa, Bo? Pon.
2: Ada jalan.
1: Kada gue ulun kada tipe lelaki nang kayak itu. Ulun ni lelaki yang setia. Dah kayak itu. Bujur-bujur setia, tahu lah. Pian jangan mancing gue ayang ulun nonton, tahu lah. Ulun ayang ulun tu lawan dunia seisinya kada menghormatkan.
0: Oh, bestinya berbal yang nek. Biar nih, ya Allah ya Rasulullah.
1: Perjalanan hidup tuh panjang, boy. Panjang perjalanan hidup.
3: Tapi itu memang.
1: Oke, paham? Muyak gue. Ibu-ibu nih, lihatin muha ulun nih, muha setia apa kada? Coba lihat deh. Coba lihat deh, muha setia kada? Bujur-bujur nah, setia kada? Nah, dah kembali ke pembahasan. Satu, orang bisa sombong lantaran ilmu, merasa alim, merasa pintar. Nang kedua, orang bisa sombong merasa banyak bisi amal dan ibadah. Beh, jasa kampungan nih guringan sama laman beritaan. Aku nih pang naman hajut. Coba aja ke kada muha aku nih, turun bala di benua. Tapi hatinya memang merasa lah, merasa sombong, yaitu agak koyo banyak beribadah maulah inya sombong. Bisa. Yang ketiga, orang bisa sombong karena faktor keturunan. Keturunan orang mulia, keturunan orang hebat, keturunan orang berpangkat, itu bisa sombong. Inya maandalkan mama abahnya. Inya maandalkan kainya. Maandalkan keturunan, bisa jadi sombong. Yang keempat, orang bisa jadi sombong lantaran ketampanan atau kecantikan. Ini rancak benar sombong nih. Marasa pembungasnya apa? Marasa apa? Orang itu dicara mini muha. Muha udah ada rata. Udah sombong lah. Cara mini muha baik-baik. Pian buahnya marasa pembungasnya dalam masjid sini nah. Cara mini muha pian. Tanding lawan Ashanti. Kira-kira bunga siapa, Bo? Bunga Ashanti, kira-kira. Asa 11-12 saja guru aja jalan Ashanti. Tanding lawan lain. Sumpun. Mana? Ini Santi. Iya, cie, cie, cie. Hei, Santi, Santi. Acil Santi. Acil katuhaan kan? Mengatakan kakak barang nah kakak Santi pun kakak aja omai oh, salam mah lintuhot kakak Santi judulnya kena jet lah kakak Santi judulnya kakak Santi kiu kiu dah cukurukuk empuk jeru tanding lawan Ashanti kira bunga Ashanti bang. Itu Santi itu lawan Ashanti, bukan Ashanti aja sih Den. Kan Santinya seorang mah aku. Asa 11-12 juga lawan Ashanti bawa muhapian ke Makkah. Kenapa yang akan melihat wajah-wajah orang Arab, apalagi Arab Palestine itu bungas-bungas, masya Allah. Nuh, inya bercadar aja kelihatan bungasnya, apalagi membuka. Nah, ada orang hidung mancung-mancung, luangnya halus-halus. Ada kita ada nama mancung luangnya singgalan kan kayak apa sarabe santok kita nih ada nah hidung dasar handap kita kawai orang bila bersujud beturang hidung santok ke sajadah kita tuh nyentuh akan kan santok juga ah handapan hidung kada kawai muha tuh cita-cita hendak jua pang beisi spek-spek Arab nang kayak itu tapi nasib lah sudah apa boleh buat produk lokal ada awal. Nah, merasa pembungasnya cara mini muha sorang. Jaka jadi lalakian nih merasa tampan benar, guanteng benar, bungas benar. Cara mini muha pian. Lalakian nih. Lawan siapa? Lawan Viral Bramasta misalnya. Wah, Viral Bramasta tuh gegah, mana tinggi, jambul harat, awak putih. bibir tipis, hidung mancung, tangan beisi, awak beisi, dada kancang, parut kimpis. Kayak ulun apa dada kimpis, parut janda. Hen. Hen. Persatuan Pria Buncit Indonesia. PPBI, Persatuan Pria Buncit Indonesia. Hen, itu ada kawa kita nak sombong. Banyak lagi nembungas pada kita. Jangan sombonglah lawan kabungasan. Setumat bila Tuhan hendak mengambil, hati-hati. Pian babunga-bunga sehari ini merasa sombong kaya bulik tercium aspal. Bunga salah lagi, langlas mau habis ini nah. Bunga salah lagi, kada bunga lagi. Hen. Jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta. Jatuh cinta berjuta rasa. Ingin selalu mesra berdua. Itu jatuh cinta, tapi jatuh di aspal sakit rasa. Muhalang las ya, Pak. Nah, bisa orang sombong lantaran kabungasan berbedah. Halim banyak beramal ibadah, keturunan bungas. Nang kelima, orang bisa sombong lantaran kasugihan. Paling rancak. Mentang-mentang sugih, bejajak ada di tanah. Kuntilanak lah. Maksudnya basandal. Nah, kada paham pian nih. Sugih, orang lain dianggap hina semuaan. Dahandak bakawan lawan orang miskin. Sugih nih. Pengantinan kada mau menyarui orang susah. Semua diundangannya orang berduit. Itu pengantinan nang kada diberkahi. Pokoknya nang miskin kada boleh saruan. Kada boleh melawat nang miskin. Nang sugih ini risih beparak lawan orang miskin. Bila di majelisan tapa imbai, balih duduk. Jadi jari yang sugih nih, maaflah jar. Situ pinggir aja gitu. Jangan baparak lawan aku nang kerudung harga tengah 2 juta. Kerudung 65 pinggir. Jangan baparak lawan tengah 2 juta. Uma sadis. Merasa sugih pang, nyaman ai betu tukar lah. Ngaran banyak beduit nyaman eh. Tas haja misalnya harga berapa? Tas merek anu misalnya berapa yo? Ada yang 2 jutaan misalnya tasnya. Tas kini je 2 juta. Ada enak halus-halus 2 juta ada aja juga. Tapi ulun kada kalah juga, Pak. Ulun rajin nukar ai tas-tas kita tuh mirip Fedro, kita nukar aja. Gancang aja harganya juga kan kayak itu. Nama her ke mall tahu tuh. Sombong bener, wow. Guru aja malah jadi sombong. Kada, aku madahkan warai. Kada sombong aja. Artinya mau orang sombong, ungkai juga kayak itu. Bahajar tuan guru pakaian uhu-uhu. Kada uhu kada, dompetnya aja Fedro. Kan kayak itu, pon mana ada di mobil paling murah anu kakak santai bu ciri mas kita kada boleh ketinggalan jamban dong. Kalau orang bersandal krok kita guys sandal krok dia iya nah ini jangan dia nolah nih disensor aja jazah disensor aja ada bagus itu. Terlalu ngah kijil, terlalu kijil cara mah itu. Mang menyambat kijil tu ada orang lain bini ulun juga. Terlalu kijil yang aja cara mah itu. Inya biar selalu standby di hadapan HP bila ulun cara mah kirim linknya aja. Kaya itu nya kena menyoroti. Tupian tadi bapak pandir nang itu. Tu kijil banget nang itu. Dibulih lagi nang itu. Ulun senang nih diperhatikan. Berarti inya sayang lawan ulun kan kaya itu. Jangan hanya ulun menyayangi inya, tapi inya pun lebih menyayangi ulun, kayak itu nah. Han, paham kah? Yuh deh. Karena kesugihan, orang bisa sombong. Pian buai bila di kampung merasa sugih, lalu sombong. Pian ukur. Kira-kira kesugih pian kata sugih Haji Ciyot kah? Ha? Sugih Haji Ciyot. Amun tasugih Haji Ciyot, sadarkan diri pian bahwa pian Haji Liyot. Kada kawa nang mengalahkan Haji Ciyot. Nah, jangan sombong. Berbeda. 5 6. Bujuran. 5 sudah. 6. Orang bisa sombong karena kekuatan. Kekuatan itu maksudnya kayak penamparan, jagau, wani, tabuh. Lawan orang ini sombong benar. Dikit-dikit lawan orang, napa kalahi? Dikit-dikit hana membajak. bungkusakan penggorengan kejar di 20 biji. Jorang 20 biji bayar 40 ribu. Karena gorengan 2 ribu sepoting. Ikan pada tahuan aku aja. Pacut benua. Jagaunya benua. Noh, mambilakan lading. Noh, menggental tangan. Noh. Ada berdarah. Wah, nilai ke mana juga bayaran wanako. Jari yang ampun jualan, aku berjualan ini cari duit. Kada handak situ membajak uang sule. Situ taguh leh karena gental. Nah, lihat ya aku jurang. Mau nyembalik bakwan pakai tangan. Balik bakwan pakai tangan. Habis itu bertemu asal minyak lama panas. Wah. Napa ikamnya ya? Ikam sekedar taguh pakai lading. Ya pusing bor pakai minyak lama ini napa habar? Paksa bayar gue. Makanya jangan som. Seorang gagah, seorang taguh. Ada lagi nang taguh pada seorang. Jangan sombong. Nang ketujuh, orang bisa sombong karena banyak pengikut. Banyak pengikut, banyak bisi anak murid, banyak baisi followers, banyak baisi subscriber, bisa sombong. Tuh lihati channel YouTube ku ratusan ribu misal. Tuh lihati followers Instagram ku ratusan ribu followersnya. Tuh lihati anak muridku di majelis sekian sekian ribu ribu ribu ribu ribu. Orang nang banyak bisi pengikut bisa sombong gue. Bisa sombong. Karena orang yang jadi tuan guru itu tidak ada jaminan maksum seperti para nabi. Mereka pun bisa tak salah. Nah, akan tetapi mereka itu minim kesalahan karena mereka bisa menahan diri. Nah, itu. Nah, satu penyakit yang paling ganal di dalam hati adalah sombong. Maka hikmah kita hari ini pertemuannya, ayo bersihkan hati kita dari penyakit sombong. Yang kedua, penyakit yang paling ganal dalam hati adalah tamak. Tamak bahasa kita apa? Rakus. Lain rakus. Mundrakus kepanjangannya racun tikus. Rakus. Kenapa rakus ini dikategorikan penyakit yang ganal? Karena gara-gara rakus ini orang bisa menghalalkan segala macam cara. Kenapa orang bisa terlibat mengaji sugih nampa kapiran tuh, Bu? Mohon maaf, banyak di film-film kan orang yang bersekutu dengan jin kafir. Contoh, memuja raja babi. Lalu kemudian berubah jadi babi ngepet. Nyembini menunggu lilin. Nyalaki tulak bakain hirang. Lalu kena bila sampai ke rumah orang, betukup pakai kain hirang, berubah jadi babi. Yalah, kayak itulah. Ya ada. Udah tahu lah. Asan ulun dia apa enggak itu? Di Indosiar. Indosiar, udah tahu pada kenyataannya manusia berubah jadi babi. Ada yang ngipri nyiblorok. Kawin lawan nyiblorok. Nyiblorong tuh diulahkan kamar sebuting di dalam rumahnya. Setiap malam apa nyiblorong datang berhubungan badan lawan si laki tadi. Karena tuntung berhubungan badan dibarinya sisik berbentuk amas. Sugih di Indonesia. Wallahu alam kenyataannya apa bujur apa kada. Tapi ujar memang kayak itu. Dan nyiblorong itu jar bilanya beisi menyuruh pengikutnya menanam bunga melati di halaman rumah. Jadi bunga melati itu bilanya kita bepara keluar tadung. Bila kita misalnya hendak mutik bunga melatinya, ular keluar di situ. Itu jar. Munnya bunga melati nang biasa-biasa, jarang ada tadung di situ. Tapi bila orang mengaji itu jar tadung ada di situ keluar. Ujar. Jar, ulun ni dapat informasi juga, Pak. Ulun mengaji buat kisah nak kakak itu tuh. Ulun cari tahu bujur-bujur. Bila ulun berjalan ke mana-mana tuh ulun takut ni supir. Pian suah lah ma antar orang mengaji sugih ke anu ke anu ke anu. Ulun takut nek suah aja supir. Kayak ini guru aja cari tualnya. Makanya ulun tahu kisah-kisah nak itu. Ulun mengaji kan deh, gigilin mengaji gitu. Deh himat mengawini nyiblorong bunga sebiji seorang. Iyalah. Sabungas-bungas nyanyi blorong tetapi hantu. Hantu itu. Ada nang kawin wan kuntilanak. Yalah, ada lah melihat kesugihan kawin wan kuntilanak. Bah tuntung kena berhubungan wan kuntilanak dapat duitnya. Ada di TikTok. Kenapa orang bisa melibatkan diri bersekutu dengan jin kafir? Karena dalam hati ada penyakit rakus. Ah, handakan sugih bu ai. Lalu akhirnya apa? Mangaji sugih. Kah handakan sugih, akhirnya gara-gara rakus duit rakyat ditilap. Kah handakan sugih. Nih abahnya ai tampolo. Tampolo proyek sekitar 5 miliar ada di tangan kita. Kita tukarakan bandanya 3 miliar aja, 2 miliar kita makan. Akhirnya jadi orang sugih mengajut memang. Tapi hasil daripada maling. Korupsi itu maling enggak? Maling. Mun maling hayam behemet orang memukuli. Maling nang bedasi, Bang. Hen, dadah-dadah pulang di kamera. Pakai bagi jurannya. Nya aja dadah-dadah disupan. Nyalah, duit rakyat diuntalnya. Sekian miliar, sekian triliun. Ada supannya. Gara-gara apa orang kayak gitu? Gara-gara dalam hati ada penyakit rakus. Masalah perjodohan pun bisa rakus timbul. Contoh, ada binian nang kada terima lelakinya kawin ke orang lain. Mulai berkenalan lawan si bibini ini. Contoh, ngaran biniannya si Irma. Minta maaf ngaran Irma. Misalnya si Galang berhubungan lawan Irma. Mulai dahulu Galang ini berhubungan lawan Irma. Tapi tiba-tiba Galang kawin lawan Nisa. Irma kada terima. Itu rakus juga ngintu. Harusnya si Irma ini menyadari, ini lain jodohku. Mungkin ini tidak terbaik untukku. Harusnya gitu. Tapi Irma memaksakan kehendak. Siapa caranya? Galang kada boleh bahagia dengan Nisa. Nah akhirnya apa? Diupahkannya ke dukun. Cinta ditolak, dukun bertindak. Diupahkannya ke dukun. Jadi dukun mun ikam handak Irma si Nisa lawan Galang tu selesai, kena aku mati dalam 5 malam selesai. Aku mati, kena aku panggilkan hantunya. Tapi syaratnya ikam harus membawa darah haidnya Nisa. Ikam harus membawa rambutnya Nisa. Kamu harus membawa fotonya Nisa. Kena aku cariakan. Kepala hadangan, batis orang mati, tangan orang mati, kupuja-puji, kena hantunya datang. Nah akan membunuh dalam 5 malam. Iyalah. Akhirnya apa? Dalam 5 malam dieksekusi oleh hantu. Sekeluargaan, siapa ada hubungan darah dengan Nisa, mati berdataan. Han, film si jin tak? Sudah habis lah di bioskop dulu. Imbas Aranjana itu kan si jin semalam. Itu contoh bu, contoh orang rakus mestinya tuh berpikir, mun aku kada tak kawin lawan lalaki ini berarti lain jodohku, selesai. Kenapa sih anda repot memikirkan? Bunga tidak setangkai, kumbang tidak seekor. Binian banyak haja, lalakian banyak haja, apa-apa mau. Kalau ini memang tidak menjadi jodohku, mungkin dia tidak terbaik untukku. Nah, makanya berdoa kepada Allah Ta'ala itu jangan maksa. Ini maksa. Orang berdoa, ya Allah, kalau dia jodoh terbaikku, dekatkanlah, satukanlah kami sebagaimana engkau menyatukan Nabi Muhammad dengan Sayyidah Khadijah. Kayak itu orang, ini kada maksa pokoknya. Ya Allah, hai, bila inya kada jodoh ulun, tetap ulah jodoh ulun. Itu pemaksaan ngarannya. Jangan tuh rakus ngaranya lah, rakus. Jangan kayak itu bu, jangan rakus. Adakah ibu-ibu nang bisa rakus di pengantinan? Adakah? Ada. Sambil baga kaut jangan hilang, jangan ampun tuan rumah. Rupa-rupanya si Din bila jadi tukang kaut jangan besangur rantang. Bila mangaut buat ke belakang amanakan, telepon cucok, ambil cok ke sini cok. Bulik pulang, rantangnya kaut sidin pulang. 3 hari 3 malam kawas sidin lauk pengantinan. Tahan kada nukar di sini. Rakus kada? Rakus. Dahan tersinggung. Tapi di sini dedek. Sono jauh. Binian baka kaut bisa mengambil beturang kada bapadah. Maka dasar kada bapadah, maling kada? Maling. Urang dasar menjamu tamu saurang haja mangkutik. Hin barantang si Din. Ih, dehen tasinggung.

pakai juga pang beturang ni. Napa kada tak pakai orang pengantinan tu banyak kan? Mengucok tulangnya dijak kada tak pakai juga. Tulangnya tu amjurang nanti cari Orang menyumbali sape, menyumbali anak. Tulangnya cuntan di sidin. Nah, bagaimana kan belakang mandak? Bismillah, sanggup kantong kresek. Hen, dahen tak singgung. Rakus. Itu rakus, wey. Belajar hidup tu jangan kayak itu. Mun ulun hal ada akun lalu, wey. Lain mun dasar fatuan rumah tu pengumuman lah. Pengumuman di tuan rumah. Apa haja nang ada di hadapan pian? Buah bulik. Termasuk cirat, buah bulik juga. Tiwas tuan rumah pengumuman kayak itu. Kadok-kadok kayak itu, bang. Maksudnya tu makanannya, minumannya. Nang mana nang ada buah, bawahi beritaan. Itu halal semuanya. Nah, lamun kayak pengantinan, orang beamanah lawan seorang. Gini ilah kina bakat awet jangan. Atau rajin tu narancak menang bisa kayak itu tu kada disuruh, bang. Betawar. Aku haja jilah kena tukang kakaot gagan. Ujar sidin, makan cucu bertiga nih. Entar rela lah, ada dah bang itu ada dah. Di sini dah ada di sini. Dada. Jauh sana di ujung-ujung sana jauh. Jauh. Nah, itu rakus, rakus. Makanya rakus ini harus dikikis dari dalam hati. Jangan ada rakus. Terakhir, penyakit hati nang gatal apa? Hasad. Bahasa kita apa ya? Dengki. Dengki itu disebut oleh baginda Nabi bisa membakar semua amal ibadat. Yang disebut oleh Nabi, iyyaka wal hasada. Takutilah oleh kamu akan berisi penyakit dengki. Fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hataba. Karena bahwasanya penyakit dengki itu memakan kepada kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Cangkal pian beribadat habis dimakan penyakit dengki. Cangkal pian puasa bersedekah habis dimakan penyakit dengki. Kapan dengki itu bisa tiba, bisa muncul? Biasanya dengki muncul ketika kita berhadapan dengan orang yang satu profesi dengan kita. Ini rawan dengan dengki. Calon sama pada calon pada dengki ya. Caleg, calon legislatif. Itu bisa pada dengkian karena sama pada calon. Akhirnya mun penyakit dengki ada, calon sama pada calon ini menjelekkan satu sama lain. Ikam anu pang. Karena saya kok membalas ikam pang. Itu toh gara-gara apa? Nih, dengki bersarang di hati. Dengki bersarang. Tuan guru sama pada tuan guru beda dengkian. Bisa lah tuan guru beda dengkian. Bisa bener. Orinya aja nanti undang orang. Aku kada. Apa gerang dia mau undang nang itu ilmu nang kakak itu? Apa kada nak mau undang aku? Jurang kami kada nak mau undang apa? Kawala dipaksa. Kami jurang kada kalau memaksakan isi hati. Kami dasar hendak dengar sidim, kada hendak dengar pian. Kamu mau lah itu? Mau. Ada dengki dalam hati, ada dengki. Siapa lagi? Pedagang. Sama pada pedagang. Pedagang misalnya pancarikinan, natatai berdua. Sama dagangan ni jumlahnya sama buka tapi imbe rajaki kada sama sama. Boga ya buka nasi ikong ini. Besambur orang betutukar ke sini aja. Nang di sini ranai kada ada nang betutukar. Mau tu merangut muha. Apa gerangnya bedanya barangnya di wadah kunik harga pina sama tapi orang kasih tu aja betutukar. Inya kada kau menyudahi buai pada rajaki orang tak banyak pada seorang itu. Biar betatai berdagang buka beimbai barangnya sama rajaki halang kada tak musang, rajaki musang kada tak halang. Itu sama pada mengincar hayam amanan nah, dapat. Mun dasar rajaki halang musang mencumui dagu kada kau hendak makan hayam. Amun dasar rajaki musang halang lapah turun wara ke bawah dapat kada. Itu orang menyudahi itu. Berdagang mau berdagangkian kena buai bila sudah dengki itu bersarang. Mau tuh memikirkan yang kada baik. Muar aku cuma lihat pina payu benar seikong ni. Dilalakuninya timbainya tahi. Tahu lah pian tahi. Kada usah banyak, nah sehujung kuku ni. Ada mantranya. Bacakan orang mantranya, hakikatnya siapa gerang nang katuju lawan tahi.

0: palihatan konsumen, kelihatan pelanggan, palihatan pelanggan warung orang tuh tahi sebukuan. Kada handak lagi orang singgah. Ada mantranya mati dagangan orang. Men, ilmu itu bisa kutu lawan jin kada baik juga tak? Nah, insyaallah mati jadi hantu bila menggawi nang kayak itu. Nah, hati-hatilah, hati-hati. Jangan kayak itu buah. Berabut lelakian maunya pada dengkian. Bini tuhawan, bini anom. Mau, besesarikan. Mau, aur inya hatarus. Karena seikung pulang, aur pian hatarus. Mau nak itu. Akhirnya apa? Bini tuha mau pahakan dengan bini anom. Mau juga sebaliknya, bini anom mau pahakan supaya bini tuha cepat mati. Mau juga. Dan makanya hati itu perlu bersih. Jangan ada dengki dalam hati. Pian bila hidup tuh ada penyakit dengki. Kada mau lamak awak. Maksudnya apa? Kada mau lamak itu kada mau nyaman pikiran. Itu karena orang dengki itu waktunya habis mikirakan orang. Orang aja gue dari bangun tidur sampai tidur lagi isinya ampun sidin orang berada. Ada lo orang kayak tak? Ada bener. Melihat tetangga nukar sepeda motor hanyar merangut. Melihat tetangga nukar mobil hanyar naik tensi jadi 200. Tumat lagi stroke orangnya. Melihat tetangga nyator haji 10 ikung mati sidin. 200 juta aja kali 10 2 miliar. Mati langsung sidin. Maaf apa mikirakan orang. Sadari ibu-ibu sekalian sadari hidup itu jangan memikirkan orang. Pian hendak bahagia, ciptakan kebahagiaan pian sendiri. Jangan memandang kebahagiaan orang lain. Jangan terlalu kepo dengan urusan orang lain. Siapa yang paling banyak kepo dengan urusan orang lain? Binian. Handak tahu terus urusan orang. Maka bila sudah kepo, lawan borek-boreknya habulang. Borek banget. Ih, nitilan bener. Kepo. Kenapa aneh si anu tuh ini? Kepo. Terlalu kepo. Hakon ya bila orang kepo tuh pian mencari tahu tuh sampai ke ujung barat ujung timur carinya. Bermodal sorangan hakon demi mengetahui kehidupan orang lain. Hen. Kenapa takon-takon? Kenapa lah si din tejar? Anu wah ini nangka ini nangka ini. Mungkin anu sekolah ini panjang benar. Terlalu kepo gue. Jangan kayak itu. Urusan rumah tangga orang pian jangan empat campur. Paham gak? Dengarlah telinga. Urusan rumah tangga orang itu urusan orang pian jangan umpat. Urusan kamar, urusan dapur, urusan orang pian jangan om. Ini umpatan juga. Iya seikung juga bungol bisa beku ya laki di hujung pelatar. Aku kam laki kuto, ya laki kuto, laki kuto. Beku ya laki kuto bang. Laki kuto nani kuya. Jangan boleh kayak itulah laki kuto. Laki kuto. Laki kuto jangan dikuya. Anu kam buhannya aja laki kuto orangnya nangka ini nangka ini. Aku nih buhannya emang diwajib sehari 3 kali. Itu dikuya hadapan orang. Tuh pintar ke hungang gak? Hungang nangka itu. Apa kuya nang itu? Pian hendak 3 kali ke 7 kali ke sehari kada jadi masalah. Nyalah. Bakorinah sih itu pinggang laki pian merikot sekali 2 kali gina asana punggel pinggang mudah apalagi anda kalau kali hei hei ini kada gegempang kan nangka itu jangan dikuyak di tengah orang bapak melalain ingat akan pula urusan di kamar urusan di dapur jangan dikuyak. Lah ingat ya tak, jujur-jujur. Ini kena bila di yasinan, laki dikuya. Mulai seikung membuka babnya laki. Seikung nyambung tuh juga. Aku aja seikung 3 kali sehari mandi wajib. Kau masih mending 3 kali. Aku malam aja 2 kali sudah hajar. Siang 2 berarti 4. No, kada mau kalah. Ada nasi ikung pulang menyambung. Amun aku sekali aja pang. Cuma kam sekali itu kada kisah. Tah 2 jam aku aja. Nah kayak itu disambat lah. Hen hungang. Ho hungang. Apa? Aku sambat nang kayak itu. Ubung ulun. Jangan boy, jangan. Itu privasi rumah tangga biar. Nah, jadi dalam hati kita ini bersihkan daripada penyakit dengki. Jadi kesimpulannya, Nabi sebelum Isra Mi'raj dibersihkan dulu sindirannya lawan kita. Sebelum kita menghadap Allah, kita sucikan zahir kita. Kita sucikan batin kita, hati kita jangan bapaknya bapanyakit. Mudahan kau ma'amalakan berdatang. Nah, hari ini Bu panitia masjid ada menyediakan kalender. Pian membeli ini beramal untuk masjid ini. Beramal untuk masjid ini kalender ampun panitia. Ulun cuma mau makan. Ujar panitia, hadiahnya 30.000. Salam sebuteng, lain salam bar. Sebuteng. Nah, sebuteng ini 30.000 ada di luar situ. Mun pian ma ambil satu bayar 50 lebih bagus. Nang bagus lagi ambil satu bayar 100 bagus lagi. Nang kayak itu telah ini membantu pembangunan masjid. Nah, itu aja pengumumannya. Ngen sini ya, nah ulun sampaikan, ulun minta rela amun ada salah ada khilaf, mudahan pian paham berita. Paham kada? Nah, paham. Mengerti kada? Nah, jangan lagi ma ambil gangan oh. Ingat ibu jujur, gangan orang jangan diam. Nah, ayo tetap amalkan jujur. Gan sinilah ulun sampaikan, ulun minta rela amun ada salah ada khilaf. Dan mudahan semuanya yang hadir dan yang mengikuti live streaming pada hari ini semuanya panjang umur, sehat walafiat, diluaskan rezeki nang halal, kadalah paham mencarinya, kabul berataan hajat, nang mana lagi garing lakas ampih, nang tahutang lakas lunas, nang belum kawin lakas kawin, nang belum beranak lakas bisi anak, nang sudah bisi anak anaknya pasian. Dahan kita berataan hidup berberkat, selamat dunia selamat akhirat, hidup beriman, wafat membawa iman, masuk surga bighairi hisab, kumpul lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita terkumpul juga dengan wali-walinya Allah, wabil khusus terkumpul di perahunya, di kapalnya Abah Guru sakumpul. Amin ya rabbal alamin. Amin. Hada minni wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bahwa maulid ini adalah dianjurkan, dibolehkan oleh para ulama ahlu sunnah wal. Jadi jangan dalam hati kita, kenapa bapak pergi maulid? Saya sebenarnya dalam hati saya berontak ingin datang maulid ini sebenarnya Ustaz. Saya sebenarnya ragu tentang maulid ini. Terus kenapa datang? Daripada nanti jenazah saya enggak dimandikan. Jadi dia punya kepribadian ganda. Makanya harus yakin bahwa maulid yang kita laksanakan ini adalah benar. Kalau tidak kita goyang-goyang, ragu-ragu. Ada pula orang mengatakan maulid ini bid'ah. Kalau maulid itu bid'ah, berarti yang datang itu masuk neraka. Yang ngundang masuk neraka. Yang paling panas nerakanya yang ceramah. Karena dia membawa kepada bid'ah. Na'udzubillah. Kullu bin'atin bala'ala wa kullu bala'ala din binar. Raka jahannam tempatnya.
2: Selamat datang di SMP Islamic Center Samarinda. SMP Islamic Center Samarinda merupakan sekolah yang berada di kompleks Masjid Baitul Muttaqin Islamic Center Samarinda, Kalimantan Timur. SMP Islamic Center Samarinda merupakan pendidikan lanjutan menengah pertama yang di bawah naungan Yayasan Baitul Muttaqin dan di bawah pengawasan langsung oleh Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur.
3: Kurikulum SMP Islamic Center menggunakan kurikulum nasional dipadukan dengan kurikulum kekhasan Islamic Center, yaitu kurikulum Asma'ul Husna. Tujuan dari perpaduan ini adalah untuk mengintegrasikan antara ilmu pengetahuan umum dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadis. SMP Islamic Center memiliki visi misi yaitu membuat siswa bertakwa muslim, berdaya cipta, dan juga berwawasan global. Salah satunya adalah dengan menggunakan program-program unggulan, habituasi pembiasaan dari pagi hingga sore hari, namun siangnya mereka memiliki waktu untuk istirahat dalam qailullah. Ada juga pembinaan karakter yang dimulai dengan gema bangsa, pramuka, ekskul, Koilullah, dan Bina Prestasi. Sekolah di SMP Islamic Center menurut saya sangat menyenangkan dari ustadz-ustazahnya, pembelajarannya, bahkan di SMP Islamic Center kami juga diajarkan tentang akidah dan akhlak seorang muslim-muslimah. Dan ini menurut saya sangat penting karena akan menjadi bekal kami saat kami dewasa.
4: SMP Islamic Center itu berbeda. Apa bedanya? Yaitu adalah kurikulumnya mengaitkan sifat-sifat Allah atau Asmaul Husna, yang dimana ini akan diterapkan kepada siswa dan siswi SMP Islamic Center, dan itu akan membuat karakter SMP Islamic Center berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain.
3: Berprestasi.
5: Luar biasa.
6: Keberhasilan pendidikan tidak hanya didapat dari usaha salah satu pihak saja, namun juga keterkaitan antara orang tua, siswa, dan guru di sekolah. Hal yang paling penting dalam proses tersebut, kita memahami bahwa keberhasilan siswa bukan hanya saat mereka berhasil mendapatkan nilai terbaik dalam bidang akademik, namun saat mereka mampu menjadi pribadi yang unggul dalam bidang mereka sendiri dan memiliki karakter muslim yang tertanam kuat dalam diri mereka. SMP Islamic Center menyadari bahwa kerjasama tersebut perlu dibangun dengan menjalankan program-program yang tidak hanya bertujuan untuk siswa, namun juga orang tua, agar kemudian terjalin kerjasama yang baik antara orang tua, guru, dan siswa.
2: SMP Islamic Center Samarinda yang berdiri pada tahun ajaran 2019-2020 sampai dengan saat ini. Kami yakin dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala,

bukan hanya sekedar bangunan, bukan pula hanya sekedar tempat penitipan. Sekolah adalah mitra bagi orang tua untuk mengembangkan potensi peserta didik dan mengembangkan nilai-nilai baik di dalamnya. Mari bergabung bersama kami di SMP Islamic Center sebagai mitra pendidikan untuk

tidak diterima. Maka belajar penting. Jangan hanya memperbanyak sujud saja, jangan hanya

0: bisa bayar sementara belum mampu membayar, datangi yang ngutangi. Jangan hilang. Sudah tidak bisa bayar, waktu mau utang nangis-nangis, setelah tidak bayar ditelepon malah ngamuk. Bapak, Anda jangan ganggu saya. Saya ini mau nagih utang. Saya tidak urusan utang dulu, Pak. Saya masih sedih, stres. Sopo sing kokon stres? Karena kamu itu niat utang untuk tidak bayar. Tapi kalau niat utang mau membayar, insya Allah dikasih jalan sama Allah. Dan orang yang menghutangi, saya doakan juga bisa meringankan orang yang hutang. Anggaplah sewaktu orang yang hutang belum membayar kepada Anda, anggap itu sedekah Anda setiap saat sebesar jumlah yang dihutang orang tersebut. Enak tuh?
1: Adab Islami. Adab harian seorang muslim sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita simak dalam Adab Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan keilmuan kita terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa, kita akan mempelajari tentang adab Islami, adab-adab yang harus ditunaikan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang adab-adab dalam menjenguk orang sakit. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas 4 adab. Di antara adab-adab menjenguk orang sakit, yaitu yang pertama adalah menjenguk orang sakit meskipun anak kecil. Yang kedua, diperbolehkan wanita menjenguk laki-laki yang sakit ataupun sebaliknya dengan persyaratan tertentu. Ketiga, diperbolehkan mengunjungi orang sakit yang sedang pingsan. Dan yang keempat adalah diperbolehkan menjenguk orang musyrik yang sakit. Kita lanjutkan ke adab berikutnya yang perlu diperhatikan dalam menjenguk orang sakit. Yang kelima, hendaknya kita memperhatikan waktu ketika menjenguk orang yang sakit. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di antara hikmah yang terkandung dalam menjenguk orang yang sakit adalah untuk meringankan derita orang yang sakit dan untuk menyenangkan hatinya, bukan malah semakin memberatkannya. Waktu berkunjung itu bervariasi tergantung perbedaan zaman dan tempat. Terkadang berkunjung di malam hari merupakan hal yang boleh-boleh saja, akan tetapi terkadang dimakruhkan di waktu yang lain. Maka dari itu, waktu perlu diperhatikan ketika hendak menjenguk orang sakit. Waktu menjenguk yang lazim dilakukan oleh penduduk negeri ini terkadang tidak sama dengan yang biasa dilakukan oleh sebagian penduduk negeri yang lainnya. Jadi, waktu menjenguk orang sakit adalah tergantung kebiasaan di daerah orang yang sakit tinggal, selama memang tidak memberatkan yang sakit ataupun keluarganya. Selanjutnya, adab yang keenam ketika mengunjungi orang sakit adalah disunahkan meringankan orang yang sakit ketika mengunjunginya. Pendengar, hendaknya ketika kita menjenguk orang sakit, tidak berlama-lama duduk dan tinggal di sisi orang yang sakit. Namun perlu diketahui juga bahwa apabila orang yang sakit menyukai orang yang menjenguk tinggal lebih lama di sisinya dan terus-menerus menziarahinya, maka lebih utama bagi orang yang menjenguk untuk memenuhi keinginan tersebut, dikarenakan hal tersebut akan membuat bahagia orang yang sakit dan menyenangkan hatinya. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjenguk Sa'ad bin Mu'ad. Waktu itu Sa'ad bin Mu'ad terkena musibah di hari peperangan Khandaq. Nabi SAW memerintahkan untuk mendirikan kemah bagi Sa'ad dalam masjid agar beliau dapat menjenguknya dari dekat. Maka sahabat mana yang tidak menyenangi keberadaan Nabi SAW di sisinya dan berulang-ulang menziarahinya. Selanjutnya, adab yang ketujuh adalah disunahkan bagi orang yang menjenguk untuk duduk di samping kepala orang yang sakit. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disunahkan bagi orang yang menjenguk untuk duduk di samping kepala orang yang sakit. Hal ini pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang soleh setelah beliau. Di dalam hadis Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, ada seorang budak Yahudi yang sering membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas dia jatuh sakit, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di samping kepalanya dan berkata kepadanya, "Masuklah ke dalam Islam." Diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk orang yang sakit, beliau duduk di sisi kepalanya. Kemudian pendengar, diriwayatkan juga dari Rabi' bin Abdullah, dia berkata, saya pernah pergi bersama Al-Hasan menjumpai Qatadah untuk menziarahinya dan dia duduk di sisi kepalanya. Lalu Al-Hasan bertanya kepada Qatadah, kemudian mendoakan kesembuhan baginya. Berkaitan dengan duduk di samping kepala orang yang sakit, ada beberapa faidah, di antaranya bahwa pada hari tersebut adanya anjuran untuk bersikap ramah kepada orang yang sakit. Di antaranya juga, dengan duduk di samping kepalanya, orang yang menjenguk memungkinkan untuk meletakkan tangannya pada orang yang sakit, mendoakan kesembuhan baginya, dan meniupkannya kepadanya bacaan ruqyah syar'i dan perbuatan lainnya yang disunahkan dalam menjenguk orang sakit. Kita lanjutkan adab yang ke-8 adalah dianjurkan untuk bertanya tentang keadaan orang yang sakit dan jenis penyakitnya, kemudian memberi semangat bagi orang yang sakit tersebut. Termasuk perkara yang baik dalam menjenguk orang sakit adalah bertanya kepada orang yang sakit tentang keadaannya dan apa yang menimpanya. Pendengar, hal ini sebagaimana yang ada dalam hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, sementara Abu Bakar dan Bilal dalam keadaan sakit demam, maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, maka saya pun masuk untuk melihat keadaan mereka berdua. Lalu saya bertanya, wahai ayahku, bagaimana keadaanmu? Dan wahai Bilal, bagaimana keadaanmu? Kemudian, di antara perkara yang baik ketika menjenguk orang sakit adalah menghilangkan kesusahan ataupun kekhawatiran yang berlebihan dikarenakan sakitnya. Jadi, ketika kita telah mengetahui keadaannya dan sakit yang dideritanya, kita ucapkan kepada yang sakit, La ba'sa 'alaika satashfi bi iznillah. Artinya, sakit ini tidaklah mengapa atasmu, kamu akan sembuh dengan izin Allah. Atau la ba'sa tahurun insyaallah. Artinya, tidak mengapa sakitmu ini, semoga menjadi pembersih dosa-dosa. Atau katakan juga, sesungguhnya penyakit ini bukan penyakit yang berbahaya insyaallah, Allah akan memberikan kesehatan kepadamu. Kita lanjutkan ke adab berikutnya, bahwasanya diperbolehkan bagi orang yang menjenguk menangis di sisi orang yang sakit. Hal ini tentunya boleh dilakukan selama tidak mempengaruhi mental orang yang sakit atau mengganggunya, juga tidak sampai menangis histeris atau meratap. Hal ini berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Sa'ad bin Ubadah menderita suatu penyakit. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguknya bersama Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum. Maka ketika beliau masuk pada Sa'ad bin Ubadah, beliau mendapatinya berada dalam kerumunan keluarganya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apakah ia telah wafat?" Mereka berkata, "Tidak wahai Rasulullah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menangis. Dan ketika keluarganya tersebut melihat tangisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka pun ikut menangis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidakkah kalian mendengar bahwa Allah tidak mengazab hanya karena tetesan air mata dan tidak pula dengan kesedihan hati, akan tetapi Allah mengazab dikarenakan ini." Beliau mengisyaratkan kepada lisan, "Atau Allah akan mengasihani, sesungguhnya mayit diazab dikarenakan tangisan keluarganya atas kematiannya." Hadis ini menunjukkan bolehnya menangis di sisi orang yang sakit dan terlebih lagi di sisi mayit. Akan tetapi, tangisan yang tidak disertai dengan jeritan histeris disebabkan Nabi SAW melarang ratapan terhadap mayit. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala, itulah di antara beberapa adab bagi orang yang menjenguk. Kemudian sebagai tambahan, perlu diketahui juga biasanya orang yang sakit akan mengeluhkan keadaannya. Nah, berkaitan dengan keluhan orang yang sakit, maka hukumnya ada dua. Di kondisi yang satu dimakruhkan, sedangkan pada kondisi lainnya dibolehkan. Pertama, keluhan dimakruhkan jika dilakukan dengan cara menampakkan kecemasan dan keputusasaan. Hal ini tidak dilakukan adalah perkara yang makruh. Mengapa? Karena berarti orang yang sakit telah menunjukkan akan lemahnya iman dan tidak adanya keriduan terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan takdirnya. Kedua, keluhan dianggap boleh jika dilakukan dengan cara mengabarkan tentang keadaannya tanpa adanya niatan untuk memohon kepada para makhluk atau ketergantungan kepada mereka. Nah, hal ini tidak diragukan lagi tentang kebolehannya. Dan memang terdapat banyak dalil yang menguatkan akan bolehnya hal tersebut. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, "Saya pernah masuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau dalam keadaan sakit demam. Saya pun menyentuh beliau dengan tangan saya dan berkata, 'Sesungguhnya Anda mengalami demam yang parah.' Beliau berkata, 'Benar, sebagaimana demamnya dua orang dari kalian.'" Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Apakah Anda akan mendapatkan dua pahala?" Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya. Tidaklah seorang muslim yang tertimpa musibah berupa sakit dan musibah lainnya kecuali Allah akan menggugurkan dosa-dosa kesalahannya sebagaimana pohon menggugurkan daunnya." Demikianlah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa adab yang bisa kita bahas berkaitan dengan adab menjenguk orang sakit. Semoga kunjungan kita kepada orang yang sakit dihiasi dengan amalan-amalan yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bernilai ibadah dan menuai keutamaan yang banyak. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi

latih diri masuk dalam latihan tidak dihargai orang lain. Jauh lebih meningkatkan keikhlasan kita tidak diterima kasihi daripada diterima kasih. Jauh lebih hebat meningkatkan keikhlasan ketika kita tidak dibalas budi. Tenang, akan ada saat Allah melihat semua perbuatan kita, akan datang balasan dari Allah pada waktu dan bentuk yang paling sempurna.

tunggu dulu ya. Apakah itu dinamakan nikmat? Salah. Tapi dia tidak kena musibah, dia selamat. Dengar, justru musibah besarnya adalah ketika

Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan digebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda, dia dipisahin sofnya. Jangan digabungin, sof pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua sof, lewatin tiga sof, biarin itu bagian anak-anak. Dia salat, dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi sebuah besar, besar, ya, besar. Ada, ada, ada, ada. Terus yang akan memakmurkan masjid tersebut. Ya. Kalau anak sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin.

0: Orang tato kalau sholat gimana Pak Ustaz? Pakai tato sholat ya apa-apa. Yang masalah itu enggak ada tato enggak sholat. Bagi yang belum bertato jangan kalian buat tato. Yang sudah sempat buat tato biarkan aja. Ini ketika tobat gambar ular kobra. Begitu dia tobat dia ambilnya setrika. Oh, membelok-belok lah ular kobra. Kalian hijrah saja, jangan casingnya. Jadi masalah tato ini kalau kalian sudah bertobat biar aja. Air untuk masuk. Baca kitab syarah hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud. La'anallahu wasimat, Allah melaknat tukang buat tato. Wal mutasimat, perempuan minta buatkan tato. Wal mutanammisat, mencabut bulu mata apa alis mata? Alis, perempuan yang mencabut alis. Jangan mencabut.
1: Pendengar Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan salat zuhur.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Ar-Rahman 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan.
3: Allah yang Maha Pengasih yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara.
2: As-syamsu wal-qamaru bihusban.
3: Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan.
2: Wan-najmu wasyajaru yasjudan.
3: Dan tetumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya. Dan langit telah ditinggikannya, dan dia ciptakan keseimbangan, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang.

0: bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Khalaqal insana min salsalin kal fakhari wa khalaqal jinna.

0: Dia menciptakan manusia dari tanah kering, seperti tembikar. Dan Dia menciptakan jin dari nyala api, tanpa asap.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: yukadziban.
1: Tuhan yang memelihara dua timur dan Tuhan yang memelihara dua barat. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: Marajal bahrayni yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan.
1: Dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Kalliban.
1: Dari keduanya keluar mutiara dan marjan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: Walahul jawaril munsha'atu fil bahri kal'alam.
1: Miliknya lah kapal-kapal yang berlayar di lautan bagaikan gunung-gunung.
0: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: Kullu man 'alaiha fan.
1: Semua yang ada di bumi itu akan binasa.
0: Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram.
1: Tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal.
0: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: Yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yawmin huwa fi sya'n.
1: Apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan.
0: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
0: Sanafruru lakum ayyuhat taqalan.
1: Kami akan memberi perhatian sepenuhnya kepadamu, wahai golongan manusia dan jin.
0: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: syaitan.
1: Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah.
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

Kepada kamu jin dan manusia, akan dikirim nyala api dan cairan tembaga panas, sehingga kamu tidak dapat menyelamatkan diri darinya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Maka pada hari itu, manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Orang-orang yang berdosa itu diketahui dengan tanda-tandanya, lalu direnggut ubun-ubun dan kakinya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Inilah neraka Jahanam yang didustakan oleh orang-orang yang berdosa. Mereka berkeliling di sana dan di antara air yang mendidih. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada dua surga. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua surga itu mempunyai aneka pepohonan dan buah-buahan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang memancar. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam kedua surga itu terdapat aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

Mereka bersandar di atas permadani yang bagian dalamnya dari sutra tebal. Dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan, yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: seakan-akan mereka itu permata yakut dan marjan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan.
0: Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadzdziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Wa min dunihima jannatan.
0: Dan selain dari dua surga itu, ada dua surga lagi.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadzdziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Mudhammatan.
0: Kedua surga itu kelihatan hijau tua warnanya.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadzdziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihima aynani nadhafatani fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadzdziban.
0: Di dalam keduanya surga itu ada dua buah mata air yang memancar. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihima fakihatun wa nakhlun wa rumman.
0: Di dalam kedua surga itu ada buah-buahan, kurma dan delima.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihinna khairatun hisan.
0: Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Bidadari-bidadari yang dipelihara di dalam kemah-kemah. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Lam yatmithunna insun qablahum wala jan.
0: Mereka sebelumnya tidak pernah disentuh oleh manusia maupun oleh jin.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Muttaki'ina 'ala rafrafin khudrin wa 'abqariyyin hisan.
0: Mereka bersandar.
2: Pendengar Radio Dakwah Islam Center yang terahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.

Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'zamun nasi ajran fis salah, ab'aduhum fa'ab'aduhum mamsha." Memperoleh pahala paling besar dalam salat adalah orang yang paling jauh dari masjid, kemudian yang agak jauh perjalanannya di antara yang lain.

Iya, pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan insyaallah mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.

0: العظيم لا يغفر الذنوب إلا رب العالمين.
1: Ya, pendengar Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini kita akan terhubung dengan Masjid Raya Baitul Mutakin Islam Center Samarinda. Bersama-sama kita menyimak pelaksanaan ibadah salat zuhur secara berjamaah. Selamat mengikuti.
0: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. صدق الله العظيم. معاشر الحاضرين والحاضرات، باپا ایبو جماعة، صلاة فرد الظهر، مسجد بیت المتقین، اسلامیک سنتر کوتا سمرندا، سرتا پمیرسا سلوران ٹی پی دان رادیو دعوہ اسلامیک سنتر کوتا سمرندا کلیمانتان تیمور ریپبلک انڈونیسیا مردیکا، دی مانا ساجا برادا، یانگ مودہ مودہان کیتا سموا senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batina, serta keistiqomahan di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah jalla jalalu fi'ulah, di mana pada siang hari ini kembali sama-sama kita telah diberikan kesempatan untuk dapat mengikuti sebuah rangkaian solat fardu zuhur secara berjamaah, yang barang tentu harapan kita mudah-mudahan pelaksanaan solat fardu zuhur kita yang baru saja kita laksanakan secara berjamaah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna, serta semoga dibalas oleh Allah dengan balasan berupa pahala yang berlipat-lipat ganda. Amin insyaallah ya rabbal alamin. Berikutnya solawat dan salam pula kita haturkan dan kita curahkan kehadirat junjungan kita, imam kita, sang suri tauladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga besar beliau, begitu juga para sahabat beliau dan umat beliau hingga akhir zaman nanti. Pada siang hari ini sama-sama kita meneruskan kajian kita, pelajaran kita yang merupakan kajian atau pelajaran rutin di setiap hari Kamis ba'da zuhur, yang masih membahas sekitar pentingnya melaksanakan solat lima waktu yang akan membawa kebahagiaan di dalam hidup kita di dunia dan kebahagiaan nanti kelak di akhirat. Dan perlu kita garis bawahi bahwasanya sesiapa di antara kita yang mempunyai modal iman kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidak dapat menghiasi, menyempurnakan akan keimanannya dengan amal soleh, yang di antaranya dengan mengikuti perintah Allah yaitu pelaksanaan solat lima waktu, niscaya dia akan mendapatkan kerugian, mendapatkan permasalahan-permasalahan yang begitu dahsyat nanti di yaumil qiyamah. Permasalahan berupa nadamah, penyesalan yang tidak terhingga, yang tidak ada batas waktu, selalu dalam penyesalan. Sebagaimana dinyatakan, wa dzalika yaumul qiyamati yaghshahum dzullan nadamati wa qad kanu fid dunya yad'una ila sujud. Qala Ibrahim At-Taimi ya'ni ila salatil maktubati bil adzan wal iqamah. Begitu pula sebahagian daripada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kelak dia akan
diselimuti dengan penyesalan-penyesalan yang tidak terhingga. Semasa di dunia selalu diserukan kepadanya, selalu ditumandangkan kepadanya ajakan-ajakan solat lima waktu, ajakan-ajakan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti mana yang dinyatakan oleh Ibrahim At-Taimi. Mereka ketika diajak untuk solat lima waktu dengan ajakan-ajakan berupa azan, dengan ajakan-ajakan berupa iqamah, yang kesemuanya itu mengajak kita, menghimbau kita agar kita bisa menyambut ajakan tersebut dan melaksanakannya. Solat yang merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Sa'id bin Al-Musayyib telah menyatakan, kanu yasma'una hayya ala salah, hayya ala al-falah. Mereka di masa di dunianya selalu diperdengarkan kepada mereka, ke telinga mereka, hayya ala salah, mari kita solat. Solat ay bimakna menuju kebahagiaan. Hayya ala salah, dengan solat maka akan didapati kebahagiaan yang hakiki. Hayya alal falah, di dalam solat mendapatkan keberuntungan. Keberuntungan pula yang hakiki, kita melaksanakan solat diumpamakan tijarah, diumpamakan berniaga, diumpamakan berjualan, diumpamakan berbisnis. Tijaratan lan tabur, yang di dalam perbisnisannya itu, perniagaannya itu tidak mengenal rugi sama sekali. Sesiapa yang menyambut akan seruan-seruan Allah, berarti dia siap untuk berbisnis dengan Allah, yang akan menerima keuntungan-keuntungan yang tanpa dengan kerugian sedikit pun. Akan tetapi apa yang menjadi kenyataan, fala yajibuna wahum ashabus wahum as-sihau salimun, mereka fala yujibun, tidak menjawab. Mereka mendengar, mereka tahu, akan tetapi mereka tidak merespon. Akan tetapi mereka tidak menjawab. Mereka tidak menyambut. Mereka mengabaikan semuanya. Padahal mereka itu as-sihah salimut. Mereka itu sehat. Mereka selamat. Mereka bisa memfungsikan organ tubuhnya untuk melaksanakan solat. Mereka bisa berjalan, mereka bisa ruku, mereka bisa tegak, mereka bisa sujud, mereka bisa munajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi mereka fala yajibun, tidak mau untuk menjawab akan seruan Allah, melainkan mengabaikan dengan begitu saja. Na'udzubillah min dzalik. Maka orang yang demikian, apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka, maka siapa yang berpaling daripada seruan kebaikan ini, berpaling daripada mengingat Allah, berzikir kepada Allah, yaitu melaksanakan solat lima waktu, fa inna lahu ma'isyatan danka, bagi orang tersebut tidak ada yang pantas melainkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala akan suguhkan sebuah kehidupan yang penuh dengan kesempitan. Wa nashuruhu yawmal qiyamati ama, belum lagi kelak yawmal qiyamah dia akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani ama wa qad kuntu basira, duhai Allah, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta sementara aku bisa melihat semasa di dunia. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha, bukankah engkau tahu ketika di dunia aku datangkan firman-firmanku Al-Quran untuk menjadi hujjah, dalil, pegangan, pedoman buat anda. Di dalamnya terdapat seruan-seruan kebaikan berupa zikir kepada aku, akan tetapi engkau fanasitaha, mengabaikannya. Wa kadzalika al-yawm tunsa, maka hari ini pula aku akan menjadikan engkau ini orang yang menyesal, aku abaikan engkau saat sekarang ini. Na'udzubillah min dzalik. Di dunia penuh dengan penyesalan, masalah, ya, dililit berbagai masalah di dunianya, sempit hidupnya, belum lagi nanti di akhirat akan jauh lebih sempit lagi, lebih dahsyat lagi. Ya, wa ammal ladina fasaku pamawahum nar, barang siapa yang selalu bertolak belakang dengan perintah-perintah Allah
Bahkan dia dengan melampaui batas berbuat maksiat kepada Allah, dia mengabaikan perintah Allah yang wajib ini. Dianggap ini tidak seberapa, dianggap ini tidak penting, dianggap ini tidak wajib, dianggap ini biasa, dia abaikan begitu saja. Ingat kata Allah subhanahu wa ta'ala, falahum jannatul ma'wa, bagi orang tersebut tempatnya adalah neraka. Na'udzubillah min dalik. Ya, kullama aradu an yakhruju minha, ketika nanti dia sudah di neraka baru dia sadar itu. Ya, ketika di neraka dia baru sadar, dia meronta-ronta di situ.

maka sebelum itu terjadi pada diri kita kelak di yaumil kiamah, alangkah baiknya kita terlebih dahulu bermawas diri, terlebih dahulu mempersiapkan diri kita untuk banyak beramal, memperkuat iman kita, mempertebal iman kita dengan kita banyak menjalankan perintah Allah dengan secara istiqamah, terutama solat lima waktu. InsyaAllah dengan ketika kita melaksanakan akan solat lima waktu tersebut akan membawa kebahagiaan buat kita, keluarga kita, anak cucu kita di dunia, terlebih nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita bisa selalu menyambut perintah-perintah Allah, kita bisa selalu menyambut seruan-seruan Allah dengan kita istiqamah terus lalu melaksanakan dan menjalankannya. InsyaAllah ini menandakan kita beruntung di dunia, bahagia di dunia, dan terlebih nanti di akhirat. Amin insyaAllah ya Rabbal Alamin ala hadhihi niyah wa ala kulli niyah salihah wa ila hadratin nabil fatiha. Na'udhu billahi min syaitan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim mabarik wa karim mu'azzim ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha al-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliku biha al-usub wa tadinu biha su'ub ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan halalan kathiran tayyiban barakan fi wa na'udhu bika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa ودعاء لا يستجاب له. نسألك يا الله علما لدني والمشرف صاف الهني يا وهاب يا غني برحمتك يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه بارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru ad-du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.

0: Bukan kesulitan yang membuatmu takut, tapi ketakutan itu sendiri yang membuatmu sulit. Jangan pernah menyerah untuk mencoba, dan jangan pernah mencoba untuk menyerah. Tetaplah istiqomah untuk senantiasa berhijrah di jalan Allah. Al-jaza ala qadril masaqah. Semakin besar pengorbanannya, semakin besar perjuangannya di jalan Allah, di jalan takwa, maka semakin besar balasan dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Awas nak, kita lahir gak langsung gagah, ganteng, cantik, menarik. Kita semua berawal merepoti ibu terlebih dahulu. Bahkan pangkuannya beliau menjadi toilet pertama bagi kita. Kita kotori saben hari, kita najisi saben hari. Yang menarik anakku, berapapun yang dibutuhkan anak-anak, ayah tidak pernah mencatat. Berapapun yang telah dihabiskan anak-anak,

Bapak-bapak, mau bayangkan bagaimana nanti dikubur? Mau bayangkan bagaimana nanti nasibnya bapak dikubur? Lihat anak sekarang. Kalau subuh seperti ini, ada anak datang ke masjid, bapak sudah tenang deh. Tenang, Pak. Tapi bapak sudah makin tua, makin sakit-sakit, makin jalan, makin susah. Anakmu tidak pernah kau dapati di masjid. Rumahnya memang mewah, pintu-pintunya berlapis emas, proyeknya miliar-miliar, tapi kau tidak pernah mendapatinya dalam masjid berjamaah. Tidak pernah kau dapatinya sholat subuh. Tidak pernah kau dapatinya ngaji. Demi Allah, siap-siap kau sengsara nanti di kubur. Tapi kan ada amalku, Ustaz. Ada pahalaku, Ustaz. Berapa lama bisa bertahan itu pahalamu? Akan habis. Berapa lama kita bisa tahan pahala yang kita buat? Saya sholat, Ustaz, tapi gak bisa tambah lagi ketika kita sudah dikubur. Saya puasa Senin Kamis, Ustaz, tapi gak bisa lagi tambah ketika kau sudah dikubur. Saya umroh tiap tahun, Ustaz, begitu bapak masuk kubur gak bisa lagi umroh. Tapi amalmu yang bisa berlari-berlari terus, memproduksi terus, mengalir terus, nambah terus, meskipun kau sudah mati, adalah anak yang soleh dan solehah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan keilmuan kita terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa, kita akan mempelajari tentang adab islami, adab-adab yang harus ditunaikan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang adab-adab menjenguk orang sakit. Edisi sebelumnya, kita telah membahas 8 adab dalam menjenguk orang sakit, dan insya Allah, pada pembahasan kali ini, merupakan edisi terakhir dari adab menjenguk orang sakit. Adab yang ke-9, disunahkan bagi yang menjenguk untuk mendoakan orang yang sakit. Hal ini telah dijelaskan dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian menghadiri orang yang sakit atau mayit, maka ucapkanlah ucapan yang baik, karena sungguhnya malaikat mengaminkan atas apa yang kalian ucapkan. Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, ketika suamiku, yakni Abu Salamah meninggal, saya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Salamah telah meninggal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ucapkanlah, ya Allah, ampunkanlah bagiku dan baginya, dan balaslah aku dari musibahku dengan balasan yang baik. Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, maka Allah membalasku dengan orang yang lebih baik bagiku daripada Abu Salamah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita beberapa doa yang hendaknya diucapkan ketika kita menjenguk, maka sudah sepatutnya kita meladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena meladaninya adalah suatu bentuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selain itu, karena doa-doa tersebut bersumber dari Al-Ma'sum, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diberi Jawami Al-Kalim, yaitu kalimat yang ringkas dan penuh hikmah, dan bukan ucapan yang berasal dari hawa nafsu, tetapi merupakan ucapan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Adapun di antara doa-doa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah, pertama, la ba'sa tahurun insyaallah. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah salah seorang Arab Badui dalam rangka menjenguknya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, la ba'sa tahurun insyaallah, yang artinya sakitmu ini tidak apa-apa, mudah-mudahan dapat mensucikan dari dosa insyaallah. Kedua, bisa juga dengan mengucapkan Allahumma isfi fulanan, yaitu dengan menyebutkan nama orang yang sakit, dibaca sekali atau 3 kali. Doa ini terdapat dalam hadis riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguknya dan Sa'ad dalam keadaan sakit. Dalam hadis tersebut disebutkan, kemudian Nabi meletakkan tangannya di atas kening Sa'ad, lalu mengusap tangannya di atas wajah dan perutnya seraya berkata, Allahumma shfi Sa'ad, ya Allah sembuhkanlah Sa'ad. Dan dalam riwayat lain, ya Allah sembuhkanlah Sa'ad, ya Allah sembuhkanlah Sa'ad, sampai 3 kali. Yang ketiga, bisa juga dengan mendoakan As'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyak. Doa ini dibaca sebanyak 7 kali.
Doa ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, barang siapa yang menjenguk orang sakit dan ajalnya belum hadir, maka ucapkanlah di sisinya sebanyak 7 kali, As'allahul azim, rabbal arshil azim, an yasfiak, yang artinya, saya memohon kepada Allah yang maha agung, penguasa arsh yang agung, agar berkenan menyembuhkanmu. Niscaya Allah akan memberinya kesembuhan dari penyakit tersebut. Nah, itulah pendengar, di antara doa-doa yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, sangat dianjurkan bagi kita untuk menghafalnya sehingga ketika menjenguk kita bisa mendoakan orang yang sakit. Tentunya hal ini merupakan hal yang sangat baik dan bermanfaat. Kita mendapatkan pahala karena menerapkan sunnah dan orang yang sakit mendapatkan keberkahan doa kita. Ada penjenguk orang yang sakit selanjutnya adalah meletakkan tangan di atas tubuh orang yang sakit. Meletakkan tangan di tubuh orang yang sakit merupakan sikap menghibur bagi yang sakit dan juga untuk mengetahui seberapa parah sakitnya agar seseorang mendoakan kesembuhan untuknya sesuai kondisi sakitnya. Meletakkan tangan ini terdapat pengaruh di dalam meringankan sakit atau bahkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala menghilangkannya secara keseluruhan. Dalam beberapa hadis disebutkan tentang peletakan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia di tubuh yang sakit. Di dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu yang telah dikemukakan sebelumnya disebutkan, kemudian Nabi meletakkan tangannya di atas kening Sa'ad, kemudian mengusapkan tangannya di atas wajah dan perutnya, kemudian mengucapkan, ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad. Juga ada hadis lainnya dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk orang yang sakit, beliau meletakkan tangannya di atas tempat yang terasa sakit, kemudian mengucapkan bismillah. Adab yang ke-11 adalah meruqyah atau menjampi orang yang sakit. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disunnahkan bagi orang yang menjenguk untuk meruqyah orang yang sakit sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melakukannya, terlebih lagi apabila orang yang menjenguk termasuk orang yang bertakwa dan saleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meruqyah sebagian orang yang sakit dari keluarganya dan dari selain keluarganya, dan beliau membolehkan kepada sebagian sahabatnya untuk meruqyah. Lalu bagaimana bentuk ruqyah yang dicontohkan ketika menjenguk orang sakit? Di antaranya adalah, pertama, ruqyah dengan al-mu'awwidzat atau surat al-falak dan an-nas. Dalil dari hal ini adalah berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, apabila salah seorang dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit, beliau meniupkan kepadanya surat al-mu'awwidzat. Kedua, ruqyah dengan surat al-fatihah. Tentang hal ini ada kisah yang terjadi pada Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu bersama pemimpin satu kaum yang terkena sengatan berbisa. Lalu Abu Sa'id radhiyallahu anhu meruqyahnya dengan surat al-fatihah. Kemudian Abu Sa'id diberi seekor kambing, namun beliau enggan untuk menerimanya dan berkata, tunggulah sampai saya sebutkan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Sa'id datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan hal tersebut kepada beliau. Abu Sa'id berkata, wahai Rasulullah, demi Allah, tidaklah saya meruqyah kecuali dengan surat al-fatihah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum seraya berkata, bagaimana engkau bisa tahu bahwa surat itu adalah ruqyah? Ketiga, meruqyah dengan
Azhibil ba'sa rabban nas ishfi wa anta syafi la shifa'a illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Yang artinya, hilangkanlah kesusahan wahai Rabb manusia, sembuhkanlah, engkau lah yang maha penyembuh, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit. Keempat, meruqyah dengan ucapan bismillah arqika min kulli syai'in yu'zika min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin Allahumma yashfika bismillahi arqika. Kelima, meruqyah dengan bacaan bismillah turbatu ardina biriqati ba'dina liyushfa mi saqimuna biizni rabbina. Yang artinya, dengan nama Allah, tanah negeri kami, dengan ludah sebagian dari kami dapat menyembuhkan penyakit kami dengan izin Rabb kami. Nah, demikianlah pendengar, beberapa bacaan ruqyah sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita lakukan ketika menjenguk orang sakit. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah telah kita pelajari bersama beberapa adab ketika menjenguk orang sakit. Semoga setelah mempelajarinya, kita diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam lingkup terdekat kita, kemudian berusaha mengajarkan kembali kepada orang lain, sehingga adab-adab menjenguk yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat tersebar kepada seluruh kaum muslimin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Dari Masjid Raya Baitul Muttaqin, Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda. Mari memupuk ukhuwah Islamiyah dalam dakwah.

Ashabul Muhajirin dan Ashabul Ansor, para sahabat Muhajirin dan Ansor, ketika dipertemukan, disatukan, hal pertama yang kemudian dilakukan oleh Rasul SAW, mereka dipersatukan dalam ukhuwah Islami. Bahwa pada dasarnya kita semua ini adalah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, diikat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ukhuwah Islami. Maka apapun yang menjadi perbedaan kita, apapun yang kemudian terjadi perselisihan di antara kita, kita bisa belajar dengan kepada para sahabat Muhajirin dan Ansor. Bagaimana mereka berbagi, bagaimana mereka saling memaafkan. Kalau ternyata dalam kehidupan kita ini banyak sekali perbedaan, itu adalah suatu kelaziman di dalam kehidupan. Maka jika ada satu yang kemudian memilih dalam satu pilihan, maka semuanya harus kita pahami bahwa perbedaan adalah suatu kelaziman. Tapi menjaga persaudaraan dan ukhuwah Islamiyah itu adalah kewajiban. Maka titipan ukhuwah Islamiyah ini harus tetap terjaga di antara kita semua. Jangan sampai kemudian perbedaan-perbedaan kecil, perbedaan-perbedaan yang kemudian bisa membawa perpecahan di antara kita. Bahwa kita semuanya disatukan dalam ukhuwah Islamiyah. Bahwa keislaman, keimanan, persaudaraan itu jauh lebih besar daripada apa yang lain dalam kehidupan kita. Maka mudah-mudahan apapun yang terjadi, keislaman kita, ukhuwah Islamiyah kita, belajar dari para sahabat Muhajirin dan Ansor, dengan begitu banyak perbedaan tetap disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ini semua kita bersatu dalam persaudaraan, insyaallah kita menjadi suatu hal yang luar biasa dan kuat yang luar biasa.

kamu dalam keadaan kekurangan, akhirnya Allah cukupkan. Dan itu lebih keren loh kalau dicukupkan daripada dikayakan. Karena ada yang dikayakan hartanya tapi tidak diberikan kecukupan batin, tetap saja dia merasa kurang. Dan Allah simpan harta kita di sisi Allah, nanti pas kita butuh Allah kasih. Karena yang disimpan di sisi Allah lebih dahsyat, lebih kuat jaminannya. Allah gak pernah ingkar janji, Allah gak mempersulit kita, dimudahin kok butuh.

0: dan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kita berusaha, kita memerlukan juga niat yang baik. Karena menentukan usaha itu apakah usaha fi sabilillah, apakah usaha kita itu fi sabilis syaitan, na'udzubillah. Usaha boleh jadi sama, waktu pergi dan pulang dari toko sama, mencari usaha sama. Namun nanti dalam hal cara kita berusaha yang berbeda-beda. Ada yang berusaha, betul-betul usahanya hati-hati, wara, teliti. Tidak mau melakukan hal-hal yang diharamkan Allah dan juga selalu menjaga waktu. Kalau sudah Allah panggil, dia tinggalkan usaha dan dia menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apabila dia mendapatkan rezekinya, dia gunakan sebagiannya untuk kebaikan-kebaikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal yang semacam ini bisa dipastikan usahanya usaha fi sabilillah. Kalau seandainya dalam usaha dia tidak kenal halal haram, yang penting senang, yang penting banyak untung, yang penting dia banyak duitnya, waktu tidak kenal apa-apa, waktu adalah uang, dan terus dia mencari uang dan mencari uang dan mengumpulkan, bahkan sifat-sifat yang tidak baik timbul dalam dirinya itu, bisa dipastikan usaha semacam ini adalah usaha fi sabilis syaitan, na'udzubillahi min zalik. Orang yang usahanya diridhai Allah dimudahkan untuk mendapatkan niat-niat yang baik. Jadi bila orang itu berusaha, nyaman, kadang mengganggu ibadah, cakap majlis, waktunya, harinya, jamnya ke majlis beliau. Ketika dipanggil Allah, waktunya pergilah ke masjid beliau. Beliau ini seseorang dalam usaha, tidak ada gangguan dalam usahanya, tidak juga merasa rugi dan sebagainya. Tapi masya Allah, walaupun sedikit keuntungan dari usahanya, ini bisa dipastikan keberkahan yang dia dapatkan. Nah, lalu apa niat yang baik dalam kita berusaha? Apa aja usaha kita? Mau jadi pegawai negeri kah, pengusaha kah, pedagang kah, apakah? Yang pertama, kita punya niat dalam usaha kita masing-masing, ibtigha'u fadlillah, mencari anugerah Allah. Anugerah Allah itu lebih khusus rezekinya. Banyak anugerah Allah itu ya, kesehatan, kesempatan, kemampuan, kekuatan, macam-macam. Nah, disebut namanya minnatullah. Jadi anugerah Allah yang secara khusus rezeki. Berusaha itu jangan berniat mencari rezeki, berbahaya. Kenapa? Sebabnya dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, ar-rizqu yashmilul halal wal haram. Makanya kalau kita berusaha mencari anugerah Allah, kalau mencari rezeki, rezeki itu ujar ulama, pasti di dalam rezeki itu ada halal, ada haram. Jadi bila kita berusaha apa aja, mencari anugerah yang diberikan Allah. Anugerah secara khusus, ya rezeki. Rezeki secara khusus, ya duit dan sebagainya. Nah, kalau kita hanya mencari rezeki saja, itu termasuk halal, haram, ya rezeki juga. Nah, makanya ketika berdoa, rizqan halalan, minta kepada Allah supaya diberi rezeki yang halal, barokah, manfaat, bukan hanya di dunia, sampai di akhirat. Rezeki yang kita cari, yang kawan menolongi kita, kena. Di antara ibadah-ibadah kita, ya salat, ya zikir, ya tasbih, apa macam. Nah, yang kita siang malam mencari rezeki ini nih, halal, barokah, manfaat, itu nanti yang membantu kita juga. Jadi kalau bahasa kita tuh tentara yang membantu kita sana banyak kena. insya Allah, asal usaha kita bagus-bagus. Nah, supaya kita mendapat rezeki yang halal, sebab kita kalau berniat mencari rezeki itu salah, jar ulama. Rezeki itu bisa halal, bisa haram. Jadi niat kita apa? Berusaha itu untuk mencari anugerah Allah. Apa gara hati anugerah itu? Penghargaan, kemuliaan. Kota Samarinda mendapatkan anugerah, apa namanya, di bidang kebersihan kah, di bidang apakah, pemberian. Berarti yang kita cari pemberian dari Allah, minnatullah. Karena anugerah Allah itu dicontohkan dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah. Fa'idha qudiyatil salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wazkurullah kathiran la'allakum tuflihun. Apabila telah selesai sembahyang, maka silakan bertebaranlah kamu di muka bumi ini. Carilah anugerah Allah. Macam-macam orang mencari. Ada yang berjualan, ada yang berusaha, apa pengusaha, ada yang ini, ada yang macam-macam. Carilah anugerah Allah. Allah kada menyuruh mencari rezeki, kada nang sidin suruh mencari anugerah Allah. Dan jangan lupa berzikir kamu kepada Allah. Maksudnya berzikir itu ingat-ingat bahwa semua itu adalah nikmat pemberian Allah. Alhamdulillah aku jadi pegawai negeri. Alhamdulillah aku bisi toko. Alhamdulillah khawaja berjualan. Alhamdulillah bisa usaha ini usaha itu macam-macam. Banyaknya orang nang susah sekarang ini macam-macam juga. Ketika Allah memberikan kepada kita berbagai macam yang kita yakini usaha kita ini baik, bagus, halal, barokah, biar kada banyak, yang penting barokah, udah, itu anugerah yang mulia bagi diri kita dan keluarga kita. Ya, untuk apa kita disuruh bertebaran di muka bumi ini mencari anugerah Allah, disuruh banyak mengingat Allah, la'allakum tuflihun, agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu yang kita berusaha macam-macam usaha. Ya. Jadi jangan sampai usaha yang bagus diniatkan yang macam-macam. Usahanya baik, caranya bagus, modalnya kada baik. Modalnya bagus, usahanya bagus, caranya kada bagus. Kada tahu tentang rukun jual beli umpama. Nah, itu namanya modal bagus sidin. Berjualan bagus karena Nabi sudah mengingatkan khairul kasbi at-tujar. Sebaik-baik usaha berdagang. Dagang apakah apakah? Nah, cara sidin berdagang nang kada baik, mengurangi timbangan lah. Mencampur-campur nang antara barang nang bagus awan nang kada lah. Padahal modalnya bagus, usahanya bagus berdagang. Cuman caranya nang kada baik. Haram jua sebarataan. Dibawa bulik ke rumah. Beli ini beli itu, dibawa beribadah. Tak dapat keberkahan, masih barokah dia. Nyaman nih kan, murah di sana sekilo cuman sekian harganya, timbang ke rumah 8 on nanya. Nah, hilang 2 on. Ayo. Padahal bagusnya usaha berdagang, bagusnya, cuman caranya nang kada bagus pulang. Ada juga nang caranya bagus, usahanya bagus, modalnya kada bagus. Oh, berbunga macam-macam, na'udzubillah. Nah, ini kita bujur-bujur usaha apa aja yang bagus. Untuk apa? Agar kita beruntung dunia akhirat. Ya. Hendaknya kita berusaha waktu perginya berdoa. Apabila kita berdagang, mulai dari rumah, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Berniat di hati, ya Allah, ulun mencari anugerah dari pian. Mudahkan ulun dalam mencari rezeki. untuk mencukupi keperluan kami sekeluargaan. Bismillah tulakas itu. Mau jekkah? Apakah? Silakan di hati Bapak Nir. Bismillah. Nah, apa aja nanti? Ya, nang berdagang kah? Apakah pokoknya? Berdoa. Nah, ketika kita dalam proses berusaha tadi, apa aja? Berzikir, ya, mungkin buka toko, apa bacaannya dan sebagainya. Nah, jadi kada lupa dengan Allah, ya. Adakah guru orang berjualan tuh lupa dengan Allah? Banyak berjualannya parak benar raun di musigit, azan nyaring azannya kah, ada kah pengen hendak sembahyang? Adalah itu. Ya, banyak kan paraknya dengan masjid, apalagi yang jauh. Nah, padahal kena ujung-ujungnya apa? Mati juga sebarataan. Ya, iya mati semua. Nah, jadi waktu di toko pun sama berdoa, berzikir, ya, buka toko paling kada bismillahirrahmanirrahim. Ulun mencari anugerah yang pian bari, mudahan hari ini rezeki ulun banyak barokah untuk keperluan rumah tangga ulun. Apakah kena bayar anak sekolah, memberi kuitan dan sebagainya. Bersedekah tentunya juga, ya. Nah, sama berdoa dan berzikir. Maka apabila seperti itu, dia dapat anugerah Allah. Kalau nang kayak itu caranya berdagang kah, apakah, maka sidin itu mendapat anugerah Allah. Jadi, niat yang pertama dalam berusaha adalah mencari anugerah Allah. Nah, pasang niat kita apa aja, usaha kita. Oh, aku konsultan. Niat pasang bagus-bagus. Oh, aku apa pengacara. Niat bagus-bagus. Oh, aku sebagai pengusaha, niat bagus-bagus. Yang kedua, niat kita berusaha aunul muslimi, menolong orang Islam. Di dalam rezeki yang kita miliki, banyakkah sedikitkah, apalagi yang banyak, di situ ada hak orang lain. Namanya zakat bisa, namanya sedekah bisa. Yang kita bisi harta apakah duit kah, ada ampun orang situ. Oh, ini untuk pesantren. Oh, ini untuk majelis. Oh, ini untuk masjid. Ada semua hak-hak di situ. Oh, ini fakir miskin dan sebagainya. Ya, mungkin masih ada keluarga kita bantu dia. Ya, jadi menolong orang Islam. Karena orang yang datang ke toko itu orang yang punya keperluan. Yalah. Mama ulun berjualan. Pian datang kan ada keperluan pian. Mau beli ini, beli itu. Apalagi toko obat. Dan yang lain-lain diperlukan orang. Jadi ketika ia membuka toko, ia berniat sahajaku menolong kaum muslimin. Jadi kalau kita berjualan, mudah-mudahan keperluan orang Islam apa yang kita jual bermanfaat. Obatkah, spare partkah, apakah. Nah, kita bila dapat rezekinya kayak itu juga. Ini kan menolong orang Islam nih. Ada cerita orang non muslim, Pak. Jadi si muslim pedagang ini niatnya menolong orang yang datang, siapa aja dia enggak tahu ini orang yang datang ini orang non muslim. Jadi orang non muslim ini datang. Pak Haji, saya mau beli 3. 1 roti, 2 keju, 3 madu. Oh, ya Pak Haji. Insya Allah, ketiga-tiga yang kamu cari ada di toko saya, ada di warungku ini. Cuman, aku menjual ikam roti aja. Kenapa Pak Haji? Itu tetangga aku tuh kasihan. Ini belum laku. Situ ada keju dengan madu. Jadi ikam nukar di situ, aku menjual roti. Oh iya, dijualilah roti. Orang non-muslim ini kaget. Oh, baru kali ini ya, ada pedagang bisa berbagi itu ya. Biasa kan Bapak ikam nukar di situ, sini lengkap. Ya kalau biasa kayak itulah. Ini kada ujar Pak Haji ini nang ketiga-tiga macam ikam cari itu bahasa kita ya, Pak. Ada semua di toko kurni, keju ada, roti ada, madu ada. Nah, aku jual ikam madu aja. Loh, kenapa Pak Haji? Itu di sigi aku tuh tokonya mulai besokan tadi sampai tangan ini pindah kada nang belanja, kada ada orang masuk. Kalau bahasa kami itu ada nama matok ularnya lagi. Jadi ujar Pak Haji ini, aku jual roti, kena ikam nukar madu dan keju di sebelah. Oh ya, orang non muslim sudah tertarik. Masya Allah, ini orang betul-betul membantu ini, menolongi ini. Sesuai dengan tema tadi, awnul muslim, menolongi orang. Dah, pagi Pak Haji, pagi. Saya mau beli madu sama keju. Oh ya, silahkan. Kedua-dua yang Bapak cari itu ada semua. Saya juga madu ada, keju ada. Cuman saya juali madu saja. Nanti Bapak beli keju di toko sebelah. Loh, kenapa Pak Haji? Di sebelah itu mulai bisukan tadi sampai sore. Maka bininya anak berendak ke pulang. Tuh aku nambahi gede deh bang. Belum bayu lagi. Oh iya kah? Ya sudah, belilah. Apa tadi? Madu. Akhirnya sebelah beli keju. Lengkap kan? Nah, pulang dia si non muslim tadi Pak, pulang dari tiga toko tadi. Mikir, sebegitunya orang Islam ya, saling tolong menolong. Kan dalilnya ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Tapi kan mencari pedagang nangka ini kan mungkin kira-kira ada lah di Samarinda yuk. Hah? Ada lah Pak Sadimin. Ada Pak Sadiminnya? Ada. Biasanya pedagang nang lain cari apa? Ini. Di sini aja nang lengkap situ bujur ya ada, tapi lain barangnya di sini entar di sini ada tuh. Nah, akhirnya hanya akhlak yang sebegitu mulianya ketiga pedagang tadi. Ya, ketiga pedagang tadi, akhlak yang sebegitu mulianya mau berbagi, orang yang non muslim tadi akhirnya mendapatkan petunjuk melihat akhlaknya orang Islam nangka itu nah. Mau bertolong-tolongan itu nah. Akhirnya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Luar biasa. Ayo. Namun ada nang pedagang kayaknya kan hebat benar sudah. Ini nyata pedagang nang terdahulu masuk surga ketimbang ustaz ya. Kalau ada pedagang yang semacam ini, masya Allah, sudah bagus, mau mengalah, menolongi orang satu dengan yang lain, masya Allah. Nah akhirnya si orang yang non tadi masuk Islam. Nah jadi kita berdagang ini niat juga menolongi orang. Wah, aku berjualan urap, menolongi orang. Kalau orang nukar urap 5.000, nah kita kasih dapat rezeki kita apa saja semuanya ya. Jadi di niat, di hati berniat sahaja aku menolong kaum muslimin. Ya, artinya sirin kada repot mencari. Apalagi kita berjualan di gang, jualan mihun ke apa kah, berniat bagus-bagus. Supaya apa? Acil-acil di gang nih kada keluar sirin, nukar di mihun oleh kita aja. Jangan mematok harga terlalu tinggi. Ingati pedagang. Ini mentang-mentang laris, wah, mencekek orang di leher. Ya, ujar Nabi, sepaling barokah usaha, sepaling murah atau sepaling sedikit mengambil keuntungannya. Ini tahulah ya kam, nang mempraktikan orang lain. Yalah, paham maksud saya. Yang mempraktikan nang mengambil ujung sedikit orang sebelah, Pak. Lihat ibu bahan orang sebelah, laris betul. Ya, orang hanya itu katanya banyak untungnya. Ada nang kayak bubuhan nang kupiah haji nih, kadang-kadang bah menggental di gula. Kayak bubuhan sebelah aja, sedikit-sedikit aja. Tapi bang, antri orang. Nah ini, jadi kita tuh banyak yang tidak terpraktekkan hadis. Ini hadis loh. Sepaling barokah dalam jual beli, yang paling sedikit mengambil keuntungan. Coba aja lihat orang-orang sebelah sana. Paham kan orang sebelah lain orang kita gitu nah. Mereka enggak banyak ngambil untung, tapi Bang masya Allah luar biasa. Ngertilah jangan banyak ngambil untung. Iya. Coba lihat orang sebelah aja. Yang grosir ke apa kan enggak banyak, tapi Bang masya Allah. Nah, bubuhan kita nih bah ngeri sudah. Apalagi pindah-pindah laris, langsung aja mengecek di gulu. Isuk sepi tahulah. Datang ke guru, ayah no guru yang ini yang tapi bapak yang berjualan minta banyu. Nah, guru yang kada tahu-tahu dimintai banyu, ya pak bingung pak guru ada. jangan terlalu tinggi. Karena itu tidak dinamakan menolong kaum muslimin kalau kita berniat menolongi orang. Ya kalau berdagang nih menolongi orang niatnya, nah ya ada aja lah untung kita. Ya ibarat orang 1.500 ya kita 1.000 sudah alhamdulillah itu. Ya artinya 500 kita nolongi sidin apalagi nang berbelanja nih, masya Allah ya sudah. Bahari kan beda bu dengan sekarang. Bahari kita contoh minyak gas batakar lah bahari tahun-tahun 80 apa minyak tanah ujar kami minyak lamak babalik batakar nah. Berapa nukar 5.000 bebotol bahari bae 1 2 3 1.000 ini dilebihi 1 2 3 4 5 tek belebih wah ini berkurang. Iyalah coba aja lihat nukar beras 5 kilo bahari ada pertimbangan kan nah sudah tumpuk deh panas bahasa kami itu panas sih pas sudah ambil sirin pulang sejumput tek gugur berarti barat di sini kalau lebih berarti bahari wah ini nukar beras katanya murah di tempat Pak Haji iya begitu pulang ki siaga 8 on. Ayo bahari Pak Sadimin nukar kayu ya kak. Ukuran 10-10 iyalah kayu apa ngarannya pangkalan kayu wah ini 10-10 berapa 88 aja coba tuh kemana itu 2 sentinya itu iya pak kan kayak apa kalau orang dulu bujur bau satu bujur apa masya Allah jadi waktu ulun baiki rumah di sekumpul tukang-tukang ulun ini nukar kayu di antasan senor itu di parak arwah gua abah syukuri unus kan kayu mau di Banjar masih 10x10 dasar 10x10 ada yang kayak di Samarinda ini 10x10 8x8 la haula wala quwata illa billah. Ayo kayak apa kayak ini hendak masuk surga amun tamakan 2 sinti pun orang belum lagi timbangan wah kalau berzikir harat sih din majlis tiap subuh ikut nang si pedagangnya nih nah hebat itu bersedekah mantap mengurangi timbangan lebih mantap lagi. Ini bingung malaikat ujar malaikat aku ini bingung mana si Dani berjualan nih kenapa si Dani leh orangnya pemurah benih jemaahnya hampir tiap jemaah pokoknya luar biasa tapi ya leh sekilo itu 8 on mahal. Aduh bingung malaikat ya kan. Nah jadi awnil muslim ya. Nah kalau kita curang apalagi lebih tinggi harga betul kada menolongi orang karena kalau kada menolongi orang karena kita berdagang ini mohon maaf ulun kada berdagang pak cuman banyak kalur ke berdagang ngalih mencari nang bujur halalan taiban mubarakan itu berat betul sulit betul nang kainnya kah apalagi nang berukuran itu tahu berukuran nang bermeter susah betul hanya orang-orang nang hebat aja itu pasti kadang-kadang apakah tak salah mengukur kah satu tengah senti ada apa-apa jual baik. Ayo. Iya. Nah, dan kalau ada orang mau berhutang, maka ia hutangi. Wah, ini repot juga ini kan. Ya, acontan ditulisan sudah. Bari aku ya. Acontan, cil. Kalau kau berhutang lo. Nah, ya sudah. Aku bingung nyisirin mau hutangnya acil nih. Dihutangi salah, kada dihutangi salah. Hendak dihutangi bisa kada ingat bayar. Kada dihutangi memarina kan serba kali. Ayo. Karena niatnya menolong kaum muslimin. Ini contoh usaha kita yang diridhai Allah idza wajada ma dzukira la yantaqilu ila tajridin ila bi amrin syaikhihi. Apabila ia mendapatkan tanda-tanda yang disebutkan itu, dia tidak boleh pindah ke makam tajrid kada berusaha kecuali dengan perintah gurunya. Ini kan kita masih membahas tentang antara asbab dengan tajrid. Asbab masih berusaha, tajrid kada berusaha lagi, fokus ibadah. Nah, kapan kita makamnya yang tajrid? Oh, kalau sudah aman beratahan. Aku di sini imbah pensiun ni kada ada lagi apa-apa. Pada masjid, majelis, mana-mana kegiatan. Aman. Pintuan 50 pintu bisi. Kan contoh aja ya, kalau contoh siapa yang melarang bikin contoh. Nah, toko 14. Nah, mengetek aja orang banyak. Iya. Gaji pensiunan polisi itu siapa? Ada paling 3 juta. Ya. Ya paling 3 juta karena lapri. Kami Banjar bari kakanakan nyebat lapri. Prit, ada payu lagi. Kalau waktu bertugas prit takutan nurang. Kalau ditilang, ini mana laku lagi? Ndak laku lagi dah. Karena pasal dimen. Nah, jadi orang yang usahanya sudah bagus dan tanda baik di atas sudah ada pada dirinya, tetapi gurunya berkata kepadanya, ujar guru. Makanya kita penting perguruan itulah. Guru siapa aja yang kita anggap bisa membimbing zahir batin kita, usaha gun minta restu sidin. Ya, kamu pindah sekarang dari makam asbab ke makam tajrid. Temani aku di rumah. Ah, maksudnya kada usah ke mana-mana lagi. Masjid, rumah, majelis, silaturahim, gitu aja kita. Apalagi yang sudah 65, apa juga dicari 65? Ya? Eh? Masih syukur-syukur jadi beri Tuhan umur 65 70. Ya. Jangan sampai nang kayak kisah ulun masih ingat kisah. Umur 78 sih banyak kan usaha. Masyaallah, ini rancak ulang-ulang bukan mahina sidin untuk kita gitu loh. 78 Pak usaha banyak sidin. Saya tanya, Pak Haji, banyak betul usahanya 78 sudah umurnya. Anu Pak Ustaz, untuk jaga-jaga masa tua. Hah? 78 ini kada tua kah? Amun umur 40 bu usaha sirin cerita perusahaan 4 beliau pimpin, anak-anak sudah punya perusahaan masing-masing. Jadi di terakhir itu saya tanya, Pak Haji berapa umurnya? 78. Haji, ku banyak betul usaha itu untuk apa? Orang pian berduaan aja kok laki bini di rumah. Anu postas untuk persiapan masa tua. Hah? 78 nih perasaan anum aja. Tapi alhamdulillah pas saya diminai pas bulik tu ada menyangui aku. Ulun pas ada kegiatan lagi nih, maaf kada bisa berjamaah ya. Mudah-mudahan beratan panjang umur, sehat walafiat, zahiran wa batinan, anak cucu kita beriman, saleh-salehah dan kita sekeluargaan selamat dunia akhirat. Wafatnya kita pada waktunya mudah-mudahan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala niyyatin salihah ila hadratin nabi al-Fatihah. Ya kana budu ya kana as-sirat al-mustaqim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan ya Karim, afwan ya Rahman, ya Rahman Rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi faqina fi din wa 'allimna rushda. Rabbi zidna 'ulumana nafi'a wa razzuqna fahma. Allahumma arinal haqqo haqqo wa razzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila wa razzuqna ijtinabah. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salawat itu bagian dari takwa. Salawat, siapa yang salawat kepadamu kata Nabi sekali, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali. Salawat pada Nabi, memuji Nabi, muliakan Nabi, salawat-salawat itu tanpa putus. Maksudnya kalau Nabinya wafat, salawat tetap terjadi. Makanya dalam salat kita salawat. Ketika kita sedang bersalawat, Allah berikan salawat. Salawat kita kepada Nabi itu beda dengan salawat Allah kepada kita. Awas, salawat maknanya dari Allah itu, salawat dari Allah maknanya satu, bisa ampunan dosa. Kedua, pemberian rahmat. Ketiga, pengampunan doa. Di orang yang banyak salawat, salawat Muhammad. Dalam hidupnya banyak salawat, salawat, salawat. Itu oleh Allah akan diberikan kemudian penjagaan-penjagaan. Ya, diampuni dosa, itu dijaga dari maksiat. Diberikan rahmat, dijaga dari
2: Hey Harris, you're going to be on stage in 5 minutes.

0: Kemudian saya kasih resep. Kalau seandainya betul dia mendolimi Anda, atau memang itu karena ngiri di hati Anda, Anda ambil resep saat ini. Resep saat ini juga Anda ambil, insya Allah selesai nanti. Apa itu? Setiap hari, setiap habis sholat, setiap malam, Anda mendoakan orang tersebut dengan doa kebaikan. Lakukan. Jangan membantah. Lakukan doa dengan kebaikan. Supaya hati Anda mulai lembut. Ya Allah, berikan kebaikan tetanggaku, ya Allah. Terus rezekinya semakin lapang, ya Allah. Anaknya baik-baik, ya Allah. Suaminya baik, ya Allah. Doain terus begitu. Doain terus. Latih begitu. Kalau memang dia orang berbuat zalim kepada Anda, Allah kabul doa Anda, tidak ada zalim lagi. Kalau ternyata yang kotor hati Anda, semakin bersih setelah itu. Lakukan seperti itu. Dan setelah Anda mendoakan orang tersebut, maka ada jaminan yang disabdakan Nabi, jaminan Allah akan berikan kepada Anda lebih dulu. Anda doakan dia biar dilapangkan rezekinya, Allah melapangkan rezeki Anda. Kalau sudah Anda mengamalkan resep ini dari Nabi, maka perlahan akan reda itu, kedolimannya pun akan berhenti. Kalau memang kekotoran hati Anda pun akan segera sirna.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إياك والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب والعشب. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah wa hadakumullah wa as'adakumullah wa atallahu umrakum, di mana saja Anda berada yang masih setia mendengarkan siaran radio Bana Pendidikan Al-Mursyidul Amin. Pertemuan kita kali ini, renungan dan tafakur akan kami bawakan masalah penyakit batin, yaitu dengki dan bahayanya dan bagaimana cara mengobatinya. Ada 10 penyakit batin bagi kita umat Islam wajib menghilangkan dan membersihkan dari hati kita. Pada umumnya seluruh hati manusia adalah terserang penyakit batin. Kalau hendak selamat dunia dan akhirat, hendaklah menghilangkannya. Seperti firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan di dalam ayat lain, Yawma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Perlu diingat dan diketahui, diyakinkan bahwa penyakit batin adalah sangat berbahaya, lebih berbahaya dari penyakit zahir. Karena penyakit batin walaupun penderitanya meninggal dunia, namun dia tetap sampai di akhirat ke dalam neraka. Berbeda penyakit zahir, apabila si penderitanya meninggal dunia, maka berhentilah penyakit itu. Contohnya, orang sakit perut, maka berhentilah sakit perut apabila ia sudah meninggal dunia. Belum ada terdengar seorang jua pun di dunia ini apabila dia meninggal dunia tapi masih merasa sakit perut. Kebersihan hati lebih diutamakan daripada kebersihan anggota. Tapi nyatanya, praktik kita umat Islam sehari-harinya lebih mengutamakan pandangan manusia daripada pandangan Allah. Ringkasnya, kebersihan zahir adalah hanya tempat pandangan manusia, tapi hati adalah tempat pandangan Allah. Dan Imam Ghazali berkata, "Fayajaban liman hassana suratahu wa qalbu mulattakhun bil kabair." Aduh, anehnya, kata Imam Ghazali, bagi orang yang mempercantik mukanya sedangkan hatinya bercelumur dengan dosa-dosa besar. Maka itu Al-Ghazali melihat tindakan orang itu sangat bingung sekali. Seperti hadis Rasulullah, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang kecantikan rupa-rupa kamu, tetapi Allah memandang daripada hati kamu dan amal kamu. Sebagai contoh hebatnya hati, kita melalui jalan yang sedang diperbaiki, di mana letter dan tulisan pelangnya besar, awas, hati-hati, ada perbaikan jalan. Orang tidak menulis awas mata-mata, ada perbaikan jalan. Sebabnya walaupun mata melihat, namun hati menghayal, orang itu pasti tertabrak. Tapi sebaliknya, biar kita menoleh ke samping kiri dan ke samping kanan, memperhatikan jalan, pasti tidak tertabrak. Jadi yang wajib dihilangkan dalam hati kita ada 10 macam, yaitu 1. Al-hasad. 2. Al-kibir. 3. Al-ujub. 4. Ar-riya. 5. As-sumah. 6. Al-hikdu. 7. Hubbul jah. 8. Hubbul mahmadah. 9. Syarahul ta'am. 10. Syarahul kalam. InsyaAllah akan kami terangkan satu demi satu dengan panjang lebar agar kita mendapat menghindarinya. Sebagai contoh lagi, Rasulullah adalah orang yang paling istimewa dan diistimewakan oleh Allah, memberikan pedoman kepada kita bahwa hati ini daripada umumnya terjadi, bahwa hati ini pada umumnya terjadi sebelum Rasul dipanggil ke hadiratnya pada malam Isra Mi'raj. Hati beliau dicuci 3 kali dengan air zam-zam, walaupun sebenarnya hati beliau sudah suci hanya sebagai perbandingan. Seperti perkataan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, "Wa ma akhrajal amlaku min qalbihi adza, walakinnahu zaduhu tahran 'ala tahur." Tidaklah malaikat mengeluarkan hati Rasul itu kotor, tapi kita mengapa? Tapi tidak mengapa, bersih, tambah bersih. Ini adalah salah satu pelajaran bagi kita. Hendaklah sebelum beribadah menghadap Allah, bersihkan batin terlebih dahulu. Kalau tidak, ibadah itu sia-sia saja, runtuh, hilang, dan tidak ada artinya. Dari penyakit yang 10 itu, yang paling berbahaya dan membahayakan orang lain adalah dengki. Karena apabila penyakit batin dengki ini memuncak, usaha terakhir yang dilakukan oleh orang yang dengki adalah membunuh. Maka itulah Allah berpesan, wa min syarri hasidin idza hasad. Penyakit batin yang 10 itu tidak akan bisa hilang terkecuali lebih dulu mengetahui A, mengetahui datang sumbernya, B, mengetahui kejahatannya, C, mengetahui cara mengobatinya. Begitu juga kalau kita datang ke dokter spesialis, dia lebih dulu pasang alat, bapak penyakit darah tinggi, sumber penyakit bapak dari makanan, makanan bapak jaga agar tekanan darah bapak tidak lagi naik, bapak jangan makan daging, jangan makan durian. Apabila bapak makan dari yang dilarang itu, maka penyakit bapak akan tambah kumat, bahayanya bisa stroke dan mati mendadak. Cara mengobatinya, dokter memberi resep agar supaya meminum obat seperti kata prel. Begitu juga penyakit batin, lebih dulu kita mengetahui apa aku ini dengki atau tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ilmu cara mengetahui penyakit batin, takrifnya. Al-hasadu antakraha ni'matallah ala akhikal muslim. dengki itu bawa dalam hati engkau benci atau marah apabila saudara engkau dapat nikmat. Jadi kalau kita dapat merasakan apabila kawan kita, saudara kita, keluarga kita, jiran kita, tetangga kita dapat nikmat seperti membeli mobil, bikin rumah yang besar, beli televisi 42 inch, kita melihat merasa di dalam hati kita marah, kita tidak setuju dan tidak merasa nyaman, dan berkata di hati kecilnya, mudah-mudahan rumahnya kebakaran, mobilnya tabrakan, TV-nya konslet atau rusak. Ringkas kata, supaya nikmat itu tidak ada lagi, maka kita sudah diserang satu penyakit, yaitu dengki. Lebih jelas lagi, penyakit hati kita, apabila kita dengar saudara-saudara kita mendapat musibah, hati kita senang dan gembira. Tegasnya lagi, apabila orang dapat nikmat kita sedih, apabila orang dapat musibah atau bala kita senang dan gembira, walaupun di lidah kita mengucapkan sabar, sabar, ini adalah takdir dari Allah. Lidah bisa diatur, tapi hati lain bicara. Dia senang dan hatinya, di hatinya senang. Inilah maksud peribahasa, di lidah pandai bertanam tebu, dalam hati racun berbisa. Maka uniknya sifat

pedagang, hati-hati, harus waspada terhadap pedagang yang lain. Dia lebih laku dari kita dan dia lebih banyak keuntungannya dari kita, maka janganlah dengki hati kita kepadanya. Kita lapor saja kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepadanya agar kita sama dengan dia. Kita dengki yakni hasad kepada orang lain tidak boleh, tapi iri hati atau ghibtah disunnahkan. Seperti melihat orang alim, kita juga ingin alim, lalu kita bersungguh-sungguh menuntut ilmu agar alim sama dia. Ini tidak dilarang, malah dianjurkan. Kerusakan atau kejahatannya, Imam Ghazali berkata, walil hasidi thamanu afat, bagi orang yang penyakit dengki itu ada 8 bahayanya. 1, ifsadut taat, rusak dan hancur seluruh amal ibadah. Bersumber dengan hadis Rasulullah, iyyaka wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab wal usba. Takutilah penyakit dengki, karena dengki itu memakan kebaikan seperti kayu kering dimakan oleh api. Bangunan yang megah dan indah terdiri dari jutaan miliaran hingga triliunan, kalau yang memakan si jago merah, maka dengan relatif waktu yang sangat singkat sudah sirna dari permukaan bumi ini. Begitu pula amal ibadah yang kita lakukan sejak akil balik, karena hati kita dengki kepada orang lain, lenyaplah amal ibadah kita, tidak ada artinya. Bahaya orang yang dengki yang kedua, al-ifdha ila fi'lal ma'asi. Orang yang menderita penyakit dengki, amal ibadahnya sudah runtuh, ditambah lagi berbuat maksiat. Imam Al-Ghazali berkata, idil hasidu layakhlu imma bighibatin au namimatin au sabin. Orang dengki itu ada kalanya mengupat pada orang lain, adu domba, sumpah palsu. Hadis Rasulullah, la yazalun nasu bil khair ma lam yatahasadu. Terus meneruslah manusia itu dalam kebaikan selama tidak ada penyakit dengki. Dia sedih di ketika saudara-saudaranya mendapat nikmat dan gembira di ketika melihat saudaranya mendapat bala musibah. Yang ketiga, Hermanus Syafa'ah. Orang dengki, Rasulullah tidak mengakui sebagai umatnya. Rasulullah bersabda, laisa minni dzu hasadin wala dzu namimatin wala dzu kahanatin wala ana minhu. Aku tidak mengakui umat tiga orang ini. Orang yang selalu dengki, orang yang mengadu domba, orang yang datang kepada peramal. Yang keempat, dukhulun nar, masuk neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sittatun yadkhulunan nar qabla al-hisab, al-umara bil jawri wal arabu bil asabiyyati wad dahaqin bil kibri wat tujjar bil khiyanah wa ahlur rasatiq bil jahli wal ulama bil hasadi. Ada 6 golongan sebelum dihisab sudah masuk neraka, yakni masuk neraka bighairi hisab. Ada 6 orang, 1 pemimpin tampuk pemerintahan yang zalim, 2 orang Arab yang bangga dengan keturunannya, 3 orang-orang fakir yang sombong, 4 pedagang yang khianat, 5 penduduk kampung rela dengan kejahilan tidak mau belajar, 6 ulama-ulama saling berdangki-dangkian. Yang kelima, al-ifdha'u ila idraril ghair. Orang dengki itu di samping membahayakan dirinya, juga membahayakan kepada orang lain. Maka itulah Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita agar kita berlindung dari orang-orang yang bersifat dengki. Wa min syarri hasidin idza hasad. Yang keenam, al-hammu wal ghammu min ghairi faidatin bal ma'wizrin wa maksiatin. Orang yang dengki sakit hati buat selama-lamanya, yang tidak mengandung faedah, bahkan sakit hati bertambah sakit hatinya.

0: hingga akhirnya dia meninggal dunia. Yang ketujuh, umyul qalbi, mata hatinya buta. Walaupun kita bersikap baik, namun tetap hatinya mendengki pada kita. Dia tidak menyukai kebaikan orang lain. Itulah yang dialami orang yang dengki. Dan dia tidak puas kalau orang yang didengkinya itu sampai di, kalau tidak sampai dibunuhnya. Bagaimana sejarah dua putra Nabi Adam, Qabil dan Habil? Bagaimana sejarah Nabi Yusuf alaihissalam dengan saudara-saudaranya? Dan bagaimana pula Nabi Muhammad dengan pamannya Abu Jahal? Dalam cerita, Abu Jahal pernah ngomong dengan Abu Lahab. Kata Abu Lahab, "Hai Abu Jahal, Muhammad itu siapa sih?" Jawab Abu Jahal, "Dia adalah anak keponakanku. Dia membawa Islam benar tidak?" Kata Abu Lahab, "Abu Jahal, dia adalah benar. Kenapa kamu tidak masuk Islam?" Kemudian Abu Jahal juga bertanya, "Kenapa kamu juga tidak masuk Islam?" Kedua-duanya bertanya. Ternyata keduanya pernah meminang Siti Khadijah, namun keduanya ditolak Khadijah. Sedangkan Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, Siti Khadijah yang meminangnya. Dari situlah berkobarnya sakit hati keduanya, dan sudah nampak kebenarannya Nabi Muhammad. Namun Abu Jahal dan Abu Lahab tertutup kedua matanya. 8. Al-Khidlan, orang yang dengki itu bukannya tambah mulia, akan tetapi bertambah kehinaan. Orang yang berpenyakit dengki itu dapat dijadikan, tidak dapat dijadikan pemimpin. Al-hasidu la yasudu, orang yang dengki itu tidak bisa dijadikan pemimpin. Cara mengobatinya, yang paling jahat penyakit dengki dan sangat besar dosanya, hampir-hampir keluar dari rel Islam, yaitu mengatakan di hati, "Tersalah Allah meletakkan kezaliman, tersalah Allah meletakkan kealiman dan jabatan kepadanya, yang wajarnya, yang cucuk dan pantasnya kepada dirinya. Kenapa Allah jadi seperti itu? Artinya Allah tidak bijaksana. Yang bijaksana adalah dia, atau kasarnya dia hendak jadi Tuhan. Padahal Allah sudah menetapkan dan membagi bahagian yang patut dan bagus. Misalnya orang itu alim, orang itu mengajar, yang ini patut belajar. Maka itu ada tetap ditetapkan oleh Allah, ada yang kaya, ada yang miskin. Nikmatnya orang kaya karena ada orang yang miskin. Kalau kaya semua, niscaya tidak bisa, akan hancur dunia ini. Siapa lagi yang mengambil upah? Sebaliknya, kalau miskin semua juga hancur dunia ini. Kemana lagi kita mengambil upah? Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatur nikmatnya orang kaya karena ada orang miskin, nikmatnya orang miskin karena adanya orang kaya. Begitu juga orang alim dengan orang yang jahil, ada orang tinggi dan ada orang yang pendek. Yang tinggi bisa mengambil bola lampu yang mati, yang pendek bisa masuk dan mengambil benda yang jatuh di bawah kolong. Seperti perbuatan dan peraturan Allah, ada mengandung hikmah. Kalau kita boleh menentang dan iktirad, kalau tidak boleh menentang dan iktirad, kita harus taslim dan tawwid. Pada suatu ketika Nabi Musa alaihissalatu wassalam berjalan-jalan, bertemu dengan seorang laki-laki yang berbadan besar dan tinggi. Tidak pernah Nabi Musa melihat seganas orang itu. Lalu diberi salam oleh Nabi Musa. Dia tidak menjawab. Kali kedua sampai kali ketiga tetap dia tidak menjawab. Sedangkan di belakangnya dia membawa 9 karung yang sedang dipikulnya. Lalu Nabi Musa bertanya, "Hei, siapa kamu ini? Dan apa yang kamu bawa?" "Saya adalah iblis. Yang saya bawa di dalam karung ini adalah isinya dengki." Nabi Musa bertanya, "Kemana kamu bawa?" Dia menjawab, dibagi-bagi kali ini dua golongan saja aku bagi. Tiga karung kuserahkan kepada orang alim, sedangkan enam karungnya lagi kepada pedagang. Jadi yang terbanyak diserang penyakit dengki adalah pedagang sama pedagang, guru sama guru. Apabila pedagang berdengki-dengkian, maka terjadilah jual beli bermarah-marahan dengan niat supaya orang lain bangkrut. Tapi itu berbahaya di materi saja. Tetapi kalau sudah ulama berdengki-dengkian, pembicaraannya tidak lagi rasional tapi emosional, tidak lagi positif tapi negatif, bukan lagi merangkul tapi memukul, bukan lagi menyentuh tapi menyinggung, bukan lagi dengan argumen tapi dengan sintimin, terjadilah perang mulut, meningkat lagi menjadi perang udara, yaitu di radio dan televisi. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah wa hadakumullah, demikianlah renungan kali ini kami sampaikan. Yang pertama, penyakit dengki. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menghilangkan di dalam hati kita dan memasukkan ghibtah, iri hati, mau sama dengan dia tetapi tidak marah pada orang lain. Mudah-mudahan Allah ta'ala meridai kita hidup di dunia dan di akhirat. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in, ihdinas siratal mustaqim, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau sedang capek, sedang lelah, apalagi kemudian beban itu datang dari orang-orang terdekat, teman sekantor tiba-tiba misalnya nampak mengkhianati, ada mencela, ada macam-macam, ingat Allah, maka Anda akan lapang. Ingat Allah, maka tidak akan ada beban. Dan ingat, semua itu akan berakhir ketika kita wafat. Kalau itu ada dalam diri kita, maka demi Allah saya katakan, beban itu seberat apapun akan ringan.

pancar luaskan dari Jalan Selamat Riyadi Samarinda. Inilah Radio Dakwah Islamic Center, Provinsi Kalimantan Timur. Selamat mendengarkan.

0: semua persoalan akan terjawab dengan sholat. Sholat itu sumber ketenangan. Sholat itu sumber kebahagiaan. Sholat itu sumber kelapangan. Sholat itu sumber ampunan. Sholat itu sumber jalan keluar dari setiap persoalan. Maka teman-teman sayang, ayo perbaiki ibadah kita kepada Allah. Khusus ini yang paling utama, sholat. Aa, kenapa harus sholat? Iya, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang tegak sholatnya, tegak agamanya. Waman tarokaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang sering tertinggal sholatnya, rusak sholatnya, maka hancur agamanya. Sesungguhnya perkara pertama yang akan ditanya kepada kita ketika hari kiamat adalah sholat. Jika baik sholatnya, baik semua amalnya.
1: Bila engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu dan bangga terhadapmu. Bayangkanlah ketika rukuk, Allah menopang badanmu hingga kau tak terjatuh, hingga kau merasakan damai dan

0: bayangkan ketika kau duduk di antara dua sujud, Allah berdiri gagah di depan, lalu mengatakan, aku tak akan diam apabila ada yang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Ada orang yang ibadah tapi hidupnya sulit aja nyari rezeki. Nggak segampang orang-orang yang dalam keadaan nggak ibadah. Allah nggak adil dong, Mit. Allah adil. Salah kalau ada yang bilang nggak adil. Saat orang yang beribadah, rezekinya dikabulkan oleh Allah. 30% diberikan ke dunia, 70% disimpan di akhirat. Itu yang kita butuhkan saat nanti kelak di yaumul kiamah. Lalu apalagi mereka yang tidak ibadah namun rezekinya lancar, rumah bagus, kaya raya. Orang Islam katanya. Bukan Allah tidak adil. Allah sengaja ngasih dia terus rezeki, rezeki terus, uang, uang. Disibukkan urusan dunia sampai dia lalai kepada Allah masalah akhirat.

0: kadang suul khatimah. Ingat baik-baik, Anda enggak sholat pun, Anda enggak sujud pun, tidak membuat Allah rugi, tidak menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Cuma itu perintah. Anda ini siapa? Perintah manusia Anda kerjakan, perintah pencipta manusia Anda abaikan. Kemudian Anda masih berharap, Anda masih berharap masuk surga Firdaus. Anda siapa? Anda masih menuntut pengen dilancarkan rezeki. Anda siapa?
1: Itu nampak api kan? Kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, bakar jari sebentar. Berapa lama kau tahan? Boleh. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka Saqar. Masalakakum fi Saqar. Kenapa kau masuk dalam neraka Saqar? Lam naku minal musallin, karena tak sholat.
2: Pendengar Radio Dakwah Islam Center, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat asar.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Iza waqa'atil waqi'atu laysa liwaqa'atiha kadhibah.
4: Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya tidak dapat didustakan, disangkal.
3: Khafidhatun rafi'ah.
4: Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain.
3: Idza rujjatil ardu rajjan wa bussatil jibalu bassa.
4: Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya.
3: Fakanat haba'an mumbassa.
4: Maka jadilah ia debu yang berterbangan. Dan kamu menjadi tiga golongan. Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.
3: Wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah.
4: Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu.

0: الْأَوَّلِينَ.
1: Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan.
0: Sulatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin.
1: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.
0: Ala surin mawdunatin muttakin alaiha mutaqabilin.
1: Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. Mereka bersandar di atasnya, berhadap-hadapan.
0: Ya Tuhan.

0: Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda, dengan membawa gelas, cerek, dan seloki, piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir.
1: La yusadda'un anha wa la yunzifun.
0: Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.
1: Wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun.
0: Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih, dan daging burung apapun yang mereka inginkan. Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah, laksana mutiara yang tersimpan baik. Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan.
1: La yasma'una fiha laghwan wa la ta'thima.
0: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa.
1: Illa qilan salaman salama.
0: Tetapi mereka mendengar ucapan salam.
1: Wa ashabul yamin ma ashabul yamin.
0: Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Fi sidrin makhdud.
0: Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri.
1: Wa talhin mambud.
0: Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. Dan naungan yang terbentang luas, dan air yang mengalir terus-menerus. Dan buah-buahan yang banyak, yang tidak berhenti berbuah, dan tidak terlarang mengambilnya. Dan kasur-kasur yang tebal, lagi empuk. Kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung.
1: Faja'allahunna abkara.
0: Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan.
1: Urban atraba.
0: Yang penuh cinta dan sebaya
1: li'ashabil yamin.
0: Untuk golongan kanan.
1: Sullatum minal awwalin wa sullatum minal akhirin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih. Dan naungan asap yang hitam. Tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
1: Innahum kanu qabla dhalika mutrafin.
0: Sesungguhnya mereka sebelum itu dahulu hidup bermewah-mewah.
1: Wa kanu yusirruna 'alal hintil 'azim.
0: Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar.
1: Wakil.

Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula?

0: Katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian, pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi.
1: Summa innakum ayyuhad dhalun al-mukadzibun.
0: Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan.
1: La'akiluna min syajarin min zakum.
0: Pasti akan memakan pohon zakum.
1: Fama'li'una minhal butun.
0: Maka akan penuh perutmu dengannya.
1: Fasyaribuna alaihi minal hamim.
0: Setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas.
1: Fasyaribuna syurbal hin.
0: Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.
1: Hada nuzuluhum yawmad din.
0: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan.
1: Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun.
0: Kami telah menciptakan kamu, mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit?
1: Afara'aytum ma tumnuna antum takhluqunahu am nahnul khaliqun.
0: Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan? Kamukah yang menciptakannya, ataukah kami penciptanya?
1: Nahnu qaddarna bainakumul maut wa ma nahnu bimasbuqin.
0: Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu, dan kami tidak lemah.
1: Ala an nubaddila amthalakum wa nunsi'akum fima la ta'lamun.
0: Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia, dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
1: Walaqad alimtumun nasyatal ula falawla tadhakkarun.
0: Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
1: Afara'aytum ma tahrusun.
0: Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam?
1: A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un.
0: Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Law nasha'u naj'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun.
0: Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat, maka kamu akan heran tercengang.
1: Inna lamughramun bal nahnu mahrumun.
0: Sambil berkata, sungguh kami benar-benar menderita kerugian. Bahkan kami tidak mendapat hasil apapun.
1: Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun.
0: Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum?
1: A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun.
0: Kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkan?
1: Law nasha'u ja'allahu ujajan falawla tashkurun.
0: Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur?
1: Afara'aytumun na'rallati turun.
0: Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu?
1: A'antum ansya'tum syajaratah am nahnu munsyi'un.
0: Kamukah yang menumbuhkan kayu itu? Ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil-muqwin.
0: Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musyafir.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Fala uqsimu bimawaqi'in nujumi wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim.
0: Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar, sekiranya kamu mengetahui.
1: Innahu laqur'anun karimun fi kitabim maknun.
0: Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia, dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz.
1: La yamassuhu illa al-mutahharun tanzilun min rabbil alamin.
0: Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: Afa bihadzal haditsi antum mudhinun.
0: Apakah kamu menganggap remeh berita ini, Al-Quran?
1: Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun.
0: Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya.
1: Falawla idza balawatil hulqum.
0: Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan?
1: Wa antum hina idzin tanzurun.
0: Dan kamu ketika itu melihat.
1: Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun.
0: Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat.
1: Fala

Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikannya, nyawa itu, jika kamu orang yang benar.

0: Amin.
1: Jika dia orang yang mati, itu termasuk yang didekatkan kepada Allah. Maka dia memperoleh ketentraman dan rizki, serta surga yang penuh kenikmatan.

Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka salam bagimu, wahai dari golongan kanan, sambut malaikat.

0: Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat, maka dia disambut siraman air yang mendidih. Dan dibakar di dalam neraka.
1: Inna hadza lahuwa haqqul yaqin.
0: Sungguh, inilah keyakinan yang benar.
1: Fasabbih bismi rabbikal azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
2: Ya, pendengar muslim, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: dalam hadis yang lain riwayat Bukhari kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, habis semua amalnya. Allah memang khususkan di antara lima waktu sholat, asar yang paling tinggi. Kemudian datang setelahnya subuh dan isya, baru setelahnya duhur dan maghrib. Tapi ini bukan berarti duhur dan maghrib rendah, enggak. Tapi saya katakan tadi, tidak ada kata-kata yang rendah atau sial, tapi ada yang biasa dan ada yang lebih baik. Seperti itulah.
1: Hati-hati, waktu asar itu keutamanya besar. Makanya itu kalau meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar itu beda. Meninggalkan sholat duhur dosanya besar sekali, tapi meninggalkan sholat asar dosanya besar ditambah lagi dengan satu. Seluruh amalannya pada hari itu dari kebaikan dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Asar. Makanya Rasulullah sampai bersabda, "Man taraka sholatal asar faqad habita amaluhu." Siapapun loh yang meninggalkan sholat asar, maka aku telah hapuskan seluruh amalannya pada hari itu.

0: tidak gitu.
1: Terus sekarang persoalannya, bagaimana kalau sholat sir? Karena bacaan imam tidak diperdengarkan kepada antum. Ah, maka disinilah ulama berpendapat, satu mengatakan cukupkan dengan Al-Fatihah, karena yang dimintakan Al-Fatihahnya. Maka antum bacakan Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Jikapun belum imam kemudian turun, antum bisa mengulang Al-Fatihahnya. Yang kedua, ini saya lebih cenderung kepadanya, karena ayat pertama diikat dengan hukum dibacakan, sedangkan sir itu tidak diperdengarkan kepada makmumnya. Maka dari itu setelah antum kemudian bacakan surah Al-Fatihah, antum bisa kemudian bacakan surah-surah yang sekiranya bisa menunggu imam sampai dengan dia ruku. Ustaz, bagaimana kalau bacaan makmum beda dengan imam? Tahu dari mana antum bisa sama dan beda? Kan imam gak ngasih tahu karena gak dibacakan kepada antum. Gak bisa antum mau ruku, imam sama gak bacaan? Ini sama, terus dari sholat. Di situ gak ada masalah perbedaan itu, sepanjang masih dalam rukun yang sama, gak ada masalah. Sama dengan begini, antum mau turun, sujud, imam pakai lutut, antum pakai telapak tangan, salah gak?
0: Ujar Rasulullah, itu orang kada sembahyang asar. Artinya orang yang tidak sembahyang asar, dia mau berbuat apa? Bisa membunuh, bisa menipu, bisa merampok, bisa apapun. Kalau orang yang meninggalkan sembahyang asar, ini sembahyang yang khusus daripada sembahyang-sembahyang lainnya. Ibaratkan hidup kita itu laksana sembahyang penutup. Orang yang selalu menjaga sembahyang asar, orang yang selalu menjaga sembahyang asar pada waktunya, itu ada semacam alamat bahwa orang ini adalah husnul khatimah. Ada alamat husnul khatimah. Orang yang melalaikan asar, orang yang kadang sembahyang kadang-kadang, orang yang kadang-kadang melewatkan asar dari waktunya, nah ini tanda-tanda orang ini husnul khatimah. Karena asar penutup hari, penutup siang. Kalau penutup itu bagus, maka penutup umur kita pun bagus.

عدد عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله عدد خلقه سبحان

0: اللهم اغفرني وارحمني وتب علي اللهم اغفرني وارحمني وتب علي اللهم اغفرني وارحمني وتب علي اللهم اغفرني وارحمني وتب علي اللهم اغفرني وارحمني وتب علي اللهم اغفرني وارحمني وتب علي اللهم اغفرني وارحمني وتب علي اللهم اغفرني وارحمني وتب علي اللهم اغفرني وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Wa qala aidun fa innaha la ta'mal absur walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala man shalla qabla al-'ashri arba'an harramahullahu 'alan nar. Rawahu Tabrani. Jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pertolongannya, dengan hidayahnya, kita bisa mengajak diri kita masing-masing untuk menjalankan kewajiban kita selaku hamba Allah yang beriman, yakni menjalankan ibadah subuh. Dan alhamdulillah ibadah sholat subuh kali ini kita bisa melaksanakannya dengan berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunat, diterima, diridhoi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan sebabnya kita semuanya mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam kita haturkan ke pangkuan junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya yang telah mengaku bahwa diri kita sebagai umatnya, betul-betul beliau mengakui kita sebagai umatnya, dan dengan itu kita semuanya kelak mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya mari kita tata niat kita, niat iktikaf di masjid yang kita cintai ini. Kita niat untuk thalabul ilmi, kita niat semata-mata ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita diperintah oleh Allah untuk hidup ini tidak lain adalah untuk beribadah. Nah, mudah-mudahan sekecil apapun bentuk ibadah yang kita lakukan diterima, diridhoi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi amal yang kelak menjadi bekal kita apabila kita semuanya kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya itu penting untuk kita menjaga, karena kita semuanya kepingin sholat kita diterima oleh Allah, kepingin ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah. Maka jelas apabila kita kepingin untuk sholat kita diterima oleh Allah, maka kita harus memenuhi syarat dan rukunnya. Maka ilmu untuk memahami dan mengerti tentang bagaimana sholat itu agar diterima oleh Allah itu penting bagi kita untuk difahami. Sehingga di dalam melakukan sholat betul-betul diri kita terpenuhi apa yang menjadi syarat atau yang menjadi rukunnya. Begitu juga agar sholat kita menjadi sah, kita harus suci dari hadas, suci dari najis. Maka kita harus faham bagaimana kita harus menjaga diri kita dari hadas, diri kita dari najis. Ini semuanya ilmu yang harus kita fahami untuk kita. Maka mencari ilmu merupakan bagian dari kewajiban kita untuk melaksanakan tugas kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah kita sering mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, saking pentingnya ilmu itu, sampai Rasulullah sendiri menyatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kalau kita betul-betul berjalan untuk mencari ilmu, ingin menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kata Nabi, Allah akan memberikan kemudahan bagi kita untuk menuju jalan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perlu saya sampaikan kembali hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdin khairan faqahahu fiddin." Apabila Allah mengenangi kebaikan atas hambanya, maka hamba itu oleh Allah diberikan faham dengan agamanya. Kita sebagai seorang muslim, seorang yang beragama Islam, kita harus faham bagaimana kita sebagai seorang muslim, bagaimana ikrar kita yang beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan. Ada tiga kalimat yang apabila kita mengucapkannya, mengikrarkannya dengan ikhlas semata karena ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita mendapatkan jaminan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satun mangkolahunna daholal jannah, man radhiya billahi robba, siapa yang ridho terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhannya. Bukti ridho, maka di dalam kita menjalani hidupnya, hidup kita ini masing-masing digunakan untuk tunduk menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu bukti ridho. Kalau kita menyatakan bahwa Allah itu Tuhan kita, Allah punya perintah untuk kita, maka kita diperintah yang tergabung dalam rukun Islam, ada sholat, ada ibadah haji, ibadah puasa. Dan sekarang kita berada di bulan Rajab, tidak lama lagi kita ketemu dengan, mudah-mudahan dipertemukan dengan bulan Ramadan. Maka di bulan Rajab ini kita mohon banyak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya kita memohon kepada Allah supaya keberadaan kita di bulan Ramadan ini, di bulan Rajab ini, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga nanti kalau dipertemukan oleh Allah dengan bulan Sya'ban, mudah-mudahan keberkahan senantiasa menyertai kita sampai kita nanti dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan. Maka diajarkan kita untuk membaca zikir kalau bisa pagi dan petang, pagi sesudah subuh, petang sesudah sholat maghrib. Baca Allahumma gfirli warhamni watub alayya. Kita mohon kepada Allah atas ampunannya, kita mohon kepada Allah atas rahmat dan kasih sayangnya, kita mohon kepada Allah agar taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sadari dosa kita. Tadi sama-sama kita mengikuti melaksanakan sholat fardu subuh dipimpin oleh imam. Imam kita tadi membaca surat Al-Hasyr ayat yang ke-18 sampai seterusnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha alladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat liwad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Saya dan sampean semuanya yang ngaku beriman dipanggil oleh Allah dengan keimanan itu supaya kita membuktikan ketakwaan kita kepada Allah, memperhatikan terhadap dirinya masing-masing, memperhatikan amal yang sudah kita lakukan. Hari ini berada di hari Sabtu yang terakhir di tahun 2025. Insya Allah kalau kita nanti masih diberikan kesempatan ketemu hari Sabtu, sudah berada di tahun 2026. Pertanyaannya selama 2025 ini, satu tahun itu kita gunakan untuk apa? Maka perlu kita koreksi, karena ini semuanya menjadi tanggung jawab kita. Siapa yang mengoreksi diri kita kalau bukan diri kita sendiri? Siapa yang mengajak diri kita kalau diri kita tidak menyadari bahwa ibadah itu kebutuhan kita, ibadah itu ada keperluan kita? Alangkah ruginya kita diberikan oleh Allah serba kenikmatan, tapi kita lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak kenikmatan yang kita dustakan, berapa nikmat Allah yang kita lupakan, sehingga kita lupa dan jauh dari bersyukur kepada Allah. Mari kita sama-sama mengoreksi diri kita masing-masing. Alangkah diri kita jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal Allah Maha Dekat. Allah itu dekat dengan kita. Betulkah sudah kita betul-betul yakin merasa bahwa Allah dekat dengan kita, sehingga diri kita tidak lagi menjadi orang yang lupa terhadap Allah, tapi senantiasa zikir ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka kata Nabi dikatakan ada empat perkara yang menjadikan orang senantiasa diberikan oleh Allah kebaikan dunia dan akhirat. Yang pertama adalah lisanun zakirun. Orang yang Allah berikan mulut ini diajak mulutnya untuk zikir ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qalbun syakirun, hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau hatinya sudah keras, hatinya kaku, susah diajak untuk menuju kebenaran, susah diingatkan, ini menjadikan kehidupan kita tidak tenang. Maka kita perlu mohon kepada Allah supaya hati kita senantiasa mendapatkan bimbingan, sehingga hati kita mampu mengajak diri kita untuk menuju nilai-nilai yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mumpung kita masih diberikan kesempatan, diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan disia-siakan waktu yang Allah berikan kepada kita masing-masing. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu satu di antara apa yang perlu saya sampaikan dalam rangka kita berada di bulan Rajab ini. Nah, mari sama-sama kita semuanya merenungi keberadaan kita di bulan Rajab ini. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, memberitahu kepada kita untuk memperbanyak ibadah baik yang sunat. Beliau berkata, "Man shallal qoblal asri arba'an harramallahu 'alan nar." Barang siapa yang melakukan sholat sunat 4 rakaat sebelum melakukan sholat wajib, sholat fardu asar, maka kata Nabi, Allah mengharamkan neraka untuk menyentuhnya. Sholat 4 rakaat sebelum asar itu bisa dilakukan menjadi satu kali salam. Langsung 4 rakaat salam boleh, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam juga boleh. Nah ini berarti kalau kita mengajak diri kita untuk mengerjakan sholat, berarti kita mengajak hati kita, mengajak mulut kita, lidah kita untuk senantiasa berzikir ingat dengan Allah. Maka pertolongan yang besar bagi kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita mampu mengajak diri kita untuk melaksanakan ibadah sholat. Ketika kita dalam keadaan sholat itu, Allah menebarkan rahmatnya untuk kita. Nah, tinggal kita. Beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan betapa besar nilai fadilah yang diberikan oleh Allah, keutamaan bagi orang yang mengerjakan sholat. Maka sholat bukan sekedar yang wajib saja, tapi kita berupaya bagaimana untuk mengerjakan, bisa melaksanakan sholat-sholat sunat. Kita duduk di sini sambil thalabul ilmi, sambil menunggu datangnya waktu isyrok, nanti kita melaksanakan mudah-mudahan diberikan kekuatan, diberikan hidayah oleh Allah, dapat melaksanakan sholat sunat isra 2 rakaat. Mungkin nanti setelah itu sampai pulang di rumah, kita istirahat sebentar, lalu kita melaksanakan sholat sunat, sholat duha. Mungkin 2 rakaat, mungkin 4 rakaat, mungkin 8 rakaat, mungkin berapa tergantung pada sampean. Semuanya tadi kita ajak diri kita untuk sadar, agar diri kita selalu ingat dengan Allah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai menjadikan diri kita dikuasai oleh orang, sifat yang menimbulkan diri kita gelisah, diri kita tidak tenang, diri kita tidak tentram. Ada 4 perkara kata Nabi yang menimbulkan diri kita hidup di dunia penuh dengan kegelisahan, penuh dengan kesengsaraan diri. Yang pertama adalah jumudul ain, perhatian hidupnya hanya untuk perhatian dunia, dunia, dunia, sehingga tidak mampu untuk membedakan, memilah mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Ini penglihatannya tertutup, padahal melihat, maka itu dikatakan oleh Allah. Padahal kata Allah subhanahu wa ta'ala dijelaskan pada kita, yang buta itu bukan matanya, tapi yang buta adalah hatinya. Matanya terbelalak, bisa melihat, tapi tidak mampu menggunakan penglihatannya untuk menuju zikir, ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga hidup kita penuh dengan ketenangan, kedamaian. Yang nomor 2, penyebab daripada kehidupan yang penuh dengan kesengsaraan itu waqaswatul qalbi, hati yang keras. Maka supaya hilang hatinya, supaya tidak keras, diajak lidah kita membaca Al-Quran, supaya hati kita lembut, hati kita mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Diajak diri kita membaca Quran, diupayakan dalam sehari seolah-olah kita tidak pernah tidak ketinggalan untuk membaca Al-Quran. Orang yang sholat pasti membaca Al-Quran. Berarti kalau orang yang mengerjakan sholat, pastilah dia dalam setiap hari pasti membaca Quran. Maka jangan sampai ditinggalkan sholat itu. Orang yang tidak sholat berarti jauh daripada Al-Quran. Semakin banyak dirinya mengerjakan sholat, maka semakin banyak dia membaca Al-Quran. Maka dengan sholat itu mudah-mudahan inayah dan rahmat Allah senantiasa terpancar buat kita masing-masing. Tergantung kepada kita. Maka kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga sholat. Lalu Rasulullah memberitahu kepada kita, siapa yang sengaja meninggalkan sholat, maka dia termasuk orang yang kufur, orang yang kafir. Ini hati-hati. Kita jaga diri kita. Nah sekarang tahun 2025 sudah akan habis, tinggal beberapa hari. Berapa banyak dalam satu tahun ini kita mungkin meninggalkan sholat, mungkin kita tidak memperhatikan terhadap perintah Allah berupa sholat. Kita koreksi. Mari di bulan Rajab ini kita perbanyak mohon pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bertobat agar diri kita dalam biasa, di dalam menjalani hidup, diberikan petunjuk sehingga sadar bahwa diri kita akan kembali menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemarin hari Kamis sampai mendengar tokoh kita, orang tua kita diambil oleh Allah kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Haji Sahrum, yang kita kenal dengan Haji Arum, beliau adalah pernah untuk menduduki ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, meninggal. Yang dibawa hanyalah amal, tidak ada jabatan, pangkat, kekayaan, harta yang dibawanya. Yang dibawanya adalah amal-amalnya saja. Maka sebelum kita sampai pada batas itu, mari kita persiapkan amal kita, bekal kita masing-masing. Maka kita berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Itu keperluan kita sendiri. Ujar bahasa kita, kita mencukupi bekal kita untuk menuju akhirat yang tidak terbatas, yang semuanya itu diberikan kesempatan waktunya hanya di dunia yang sebentar ini, di dunia yang sangat sementara ini. Tinggal kita, semuanya dikembalikan oleh Allah kepada dia, tidak ada paksaan sedikit pun. Sampean dan saya diberi oleh Allah akal dan pikiran ini, kita gunakan untuk apa? Bagaimana kita bisa menjalani hidup dengan yang baik, tergantung pada akal pikiran kita masing-masing. Apakah kita diberi oleh Allah akal dan pikiran ini mampu kita ajak untuk memikirkan kehidupan kita sesudah kita hidup di dunia ini, atau kita cuma cukup akal dan pikiran kita untuk memikirkan kehidupan di dunia semata ini? Kita lupa bahwa kita pasti nanti bakal dihidupkan kembali oleh Allah di akhirat untuk mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan kita. Ini penting, maka percaya dan yakin terhadap adanya hari akhir merupakan bagian daripada rukun iman yang harus ada pada diri kita. Nih. Kita nanti sesudah ada di dunia, waktunya yang sudah ditentukan oleh Allah, kita berada di alam barzah sampai seterusnya. Lalu apa yang sudah kita persiapkan? Mari kita tanya pada diri kita masing-masing. Maka Rasulullah memberitahu ini, selain kita melaksanakan sholat wajib itu, ada sholat sunat, diantaranya sholat sunat sebelum sholat asar. Siapa yang kata Nabi melaksanakan sholat sunat 4 rakaat sebelum melakukan sholat asar, yang kita kenal dengan qobliyatul asar, maka kata Nabi Allah mengharamkan neraka menyentuhnya. Nah, tinggal kita. Ini pertama yang sudah kita pahami, beberapa waktu yang lalu juga sudah saya sampaikan yang lainnya, termasuk melaksanakan sholat sunat qobliyatul zuhur dan sholat sunat ba'diyatul zuhur. Ini sholat sunat yang berkaitan dengan sholat asar. Qobliyah asar, tidak ada sholat sunat ba'diyatul asar. Jadi jangan sampai kita nanti kerajinan lalu melakukan sholat sunat ba'diyatul asar, Anda boleh. Puasa juga begitu, jangan rajin-rajin akhirnya pada hari waktu yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya diharamkan untuk berpuasa, lalu kita berpuasa. Kapan puasa itu yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya? Puasa pada hari Tasyrik, kita sudah tahu, tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, haram hukumnya berpuasa. Nomor 2, haram kita berpuasa Idaini, dua hari raya, tanggal 1 Syawal dengan tanggal 10 bulan Zulhijjah. Haram berpuasa, tidak boleh berpuasa, tapi sholat tetap wajib. Yang tidak diperkenankan adalah ibadah puasanya. Sholatnya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh tetap wajib, walaupun hari Tasyrik, walaupun hari raya. Kita wajib untuk mengerjakan sholat. Jangan sampai kita justru hari raya meninggalkan sholat. Jangan. Tidak diperkenankan untuk puasa. Kalau puasa, haram hukumnya. Di bulan Rajab kita mau puasa, silahkan, tidak ada larangan untuk kita melakukan puasa. Di bulan Rajab mau puasa satu bulan lamanya, silahkan, tidak dilarang. Oh Pak, sekarang bulan Rajab tidak ada contoh dari Rasulullah untuk melakukan puasa sebulanan. Memang tidak ada. Tapi puasa adalah ibadah yang dilarang hanya pada hari-hari yang ditentukan, yakni tadi sudah saya sebutkan. Selain itu, sampai mau berpuasa, silakan. Nanti ada puasa, kalau ingin mencontoh meniru kepada Rasulullah SAW, ada puasa namanya puasa bid, tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Qomariyah. Kecuali di bulan Dzulhijjah kita tidak boleh puasa pada tanggal 13 itu, maka kita puasa bidnya kita mundurkan mulai dari tanggal 14, 15, dan 16 Dzulhijjah, baru kita melaksanakan puasa bid. Mungkin puasa Senin dan Kamis silakan, puasa Asyura silakan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Semuanya tadi dalam rangka untuk kita mencari bekal kita, agar bekal kita yang kita lakukan tadi berhasil, maka niatnya semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini dijaga di situ itu. Faman kana yarju liqa rabbihi falyamal amalan sholiha wa la yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Lah ini dijaga. Tauhid kita, iman kita semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan mudah kita terperosok, jangan mudah kita untuk tergoda. Jangan sampai kita yang bukan dari kita, bukan dari kita, dari agama kita, lalu kita ikut-ikut, tidak usah. Kita lakukan yang datang dari agama kita, karena kita menyatakan yang ketiga dan kedua tadi, bahwa siapa yang mengucapkan tiga perkara kata Nabi itu, Allah menjamin masuk ke dalam surga, dimasukkan ke dalam surga. Yang kedua tadi itu, man radhiya billahi robba, lalu yang kedua, wabil islami dina. Menyatakan diri sebagai seorang muslim, ngaku dengan yakin sesungguhnya menyatakan diri sebagai seorang yang beragama Islam. Sekarang banyak orang yang masuk Islam ada unsur tertentu. Nah, kita husnudzon saja. Ada yang mungkin karena masuk Islam karena ada sesuatu tetangganya Islam, lalu dia masuk Islam. Mungkin karena mau nikah dengan orang Islam, lalu masuk Islam. Banyak. Tapi mudah-mudahan yang sudah menyatakan diri sebagai seorang muslim diberikan hidayah oleh Allah, diberikan kekuatan. Kalau dirinya menyatakan diri sebagai seorang muslim dilandasi karena keimanannya dengan keyakinan atas kebenaran Islam, insya Allah. Nah, saya dan sampean sudah mulai kecil di lingkungan keluarga yang beragama Islam. Pertanyaannya, apakah Islam kita karena keluarga ataukah kita betul-betul seorang muslim yang sejati? Lah kita tanya. Maka sudah umur yang sekarang ini dan sudah berjalan sekian ini, mari sisa-sisanya ini mari kita manfaatkan untuk membuktikan diri kita sebagai seorang muslim. Kenapa sampai Allah sendiri mengingatkan kepada kita, memerintahkan kepada kita, ulhulu fisilmi kafah itu. Jadi kita hendaknya kalau kita menjadi seorang muslim itu muslim yang kafah, muslim yang sempurna. Nah, ini kita jaga masing-masing. Selanjutnya dan yang terakhir pada pagi hari ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud, kita diperintahkan oleh Nabi. Kalimat perintahnya berbunyi, Solu qoblal maghribi rok'ataini liman sa'a. Kata Nabi, sholatlah kalian dua rakaat sebelum kalian melakukan sholat maghrib. Maka ada namanya sholat sunat qobliyatal maghrib, dua rakaat silakan. Liman sa'ah, bagi yang berkehendak, bagi yang mau. Dilakukan dua rakaat sebelum sholat maghrib. Nanti sesudah itu kita melakukan sholat sunat ba'diyatal maghrib. Yang tidak dibolehkan adalah ba'diyatal asar, dan tidak dibolehkan kita untuk melakukan ba'diyatal subuh. Sesudah subuh nanti sampai terbit matahari, lalu kita lakukan yang namanya sholat isyraq. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pagi hari ini di bulan Rajab, hari Sabtu pertama di bulan Rajab ini, nah ini, dan hari Sabtu terakhir di tahun 2025 ini, mudah-mudahan kita semakin menyadari bahwa umur kita persediaannya semakin menipis, semakin berkurang. Marilah sisa-sisa yang masih diberikan oleh Allah ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Sebesar apapun kesalahan kita, Allah sanggup untuk mengampuninya. Asal jangan kita mensekutukan terhadap Allah dengan yang lainnya. Allah tidak bakalan mengampuni manusia kita ini yang mensekutukan Allah dengan yang lainnya. Dosa-dosa yang lain Allah sanggup untuk mengampuni kalau kita betul-betul bertaubat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma tuna zalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya mujib as-sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yashaa' wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup bersama dengan membaca doa kafarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya Nabi salam alaika ya Rasul.
2: Jadi gini, ada orang yang mungkin umur 27 belum punya pekerjaan, tapi ada yang umur 24 sudah punya rumah. Ada orang usia 30-an belum menikah, tapi ada yang umur 19 sudah punya anak. Tidak ada yang terlalu cepat dan tidak ada yang terlalu lambat. Setiap kita punya garis masa dan zona waktu yang berbeda. Nikmati prosesnya. Jangan membandingkan diri dengan kisah orang lain. Jangan mengukur sepatu kita dengan ukuran orang lain. Perbanyak syukur. Hidup bukan perbandingan, tapi hidup adalah perjalanan.

0: yang akan mendapat perlindungan langsung dari Allah adalah pemimpin yang adil. Sebab apa? Pemimpin yang adil melindungi banyak rakyat, maka pantas di akhirat dilindungi oleh Allah Subhanahu. Kita ini makhluk yang tidak mungkin hidup sendiri-sendiri. Memilih pemimpin itu tidak sulit. Dalam fikih ketika sholat itu dijelaskan bagaimana cara memilih imam. Siapa yang diangkat jadi imam? A'lamuhum. Orang yang paling alim di kampungmu siapa? Angkat jadi imam sehingga bisa membawa bangsa keluar dari kesulitan. Pemimpin yang bisa menyelesaikan masalah, bukan yang menimbulkan masalah. Apalagi kalau pemimpinnya jadi masalah, bagian dari masalah. Ini namanya pengurus jadi urusan.
1: Jadi kalau ingin diangkat derajatnya oleh Allah, ada dua pilihan. Satu, meningkatkan iman. Bagaimana caranya? Kerjakan amal soleh. Karena itu kalimat iman dengan amal soleh disandingkan dalam Al-Quran. Quran surah ke-103. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilu salihat. Iman, amal soleh. Jadi kalau anda ingin diangkat derajatnya oleh Allah, maka tiap hari coba kuatkan iman kita dengan mengerjakan amal saleh. Bagaimana caranya Ustaz? Lihat rinciannya di Al-Quran. Setiap menemukan kalimat iman, setelahnya pasti amal saleh. Pasti itu. Kalimat iman pertama Al-Baqarah ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Setelah iman ada salat. Jadi kalau iman kita ingin dikuatkan oleh Allah, maka salatnya jaga. Karena itu kalimat penanda iman itu ketika kita mendengar suara azan saja panggilan sholat, belum sholatnya. Ya, awas cek ya. Ketika kita mendengar suara azan saja, belum sholatnya, itu iman kita akan terpancar di jiwa. Dikata Al-Quran ya, kalau bahasa kitanya, kalau ingin mengecek iman kita masih ada atau tidak, ketika mendengar suara azan dikumandangkan, kalimat Allahu Akbar, kalau dikumandangkan, ada getaran gak di hati? Kalau masih ada, itu tandanya iman kita masih terbersit dalam jiwa. Masih ada. Tinggal iman itu kemudian diwujudkan dalam bentuk amalan. Itu dalilnya Quran surah ke-8 ayat ke-2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Lihat kalimatnya. Innamal mu'minun, orang beriman itu ciri utamanya pakai adatul hasri. Innama, pembatas. Di yang punya iman itu dibatasi dengan ini nih. Di kalau tidak ada sifat ini dalam diri kita, patut dipertanyakan imannya masih ada enggak? Hati-hati, awas, hati-hati. Di kalau sifat ini tidak ada, ini yang paling rendah. Yang paling minim. Di kalau yang ini pun tidak ditemukan, patut ditanya. Kalau tidak maksiat yang paling dalam sehingga menutup cahaya imannya, atau yang kedua, dia sudah mulai jauh dan sangat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Apa ciri pertamanya? Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jika disebutkan nama Allah, ada getaran dalam jiwanya. Dan 5 kali diuji oleh Allah supaya dari subuh sampai dengan isya kita bisa ngecek imannya masih ada enggak? Baru bangun tidur dipanggil untuk menemukan iman kita masih ada enggak? Allahu akbar, Allahu akbar. Nyampe ke kita, di hati kita ada getaran, sudah azan. Cepat siap-siap. Nah, kalau ada masih ada suara itu, iman itu masih ada. Nah, jaga itu, cepat respon, cara menjaganya cepat tunaikan sholatnya. Jangan banyak dikomentari lagi. Pas sudah azan, iya mah, tapi belum komat. Nah, nanti imannya tidak naik tuh. Kalau kita mau naikkan, cepat respon itu. Kejar. Karena itu, tingkat terendah ini, kalau sudah tidak ada, apalagi meninggalkan itu yang bermasalah. Di hadis Abu Daud, nomor hadis 857, itu bahkan disebutkan sifat setan yang paling pertama, itu kalau dengar suara adzan dia lari terbirit-birit. Idza udzina faqara syaitanu wa alaihi baratun. Kalau adzan dikumandangkan maka setan akan lari. Lari sambil terbirit-birit. Kalau bahasa letterlocknya, lari sambil terkentut-kentut. Ya Allah, tuh kentut. Maksudnya apa? Saking bencinya dengan suara adzan, kalau adzan ada baunya pun dia enggak mau cium. Syaitan lari. Nah, jadi ada, kalau ada yang enggak senang dengan suara adzan, itu patut ditanya. Saya enggak teruskan ya. Nanti kalau diteruskan jadi tersangka saya di sini. Paham ya? Nah, jadi coba cek lagi, cek lagi. Kuatkan amal saleh. Ya, tambah infak. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Al-Qur'an, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Apa yang diturunkan pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ingin meningkatkan iman, tiap hari bikin kurikulum amal saleh. Buat kurikulumnya, kan ini sederhana sebetulnya. Ayo sholat, keluarkan semua jenis sholat, fardunya, sunnahnya, keluarkan, bikin sebuah gambaran kurikulum, beretkan tablenya, ini loh sunnah yang malam hari, ini sunnah yang pagi hari, sunnah yang siang hari, teruskan, tambahkan sholatnya dari A sampai Z nya. Nanti kalau tidak percaya, setelah Anda istiqomah dengan itu, akan terjadi perubahan pada diri kita, akan terasa hubungan kedekatan dengan Allah enak gitu. Terus ketenangan pada jiwanya itu terusap. Makanya di ujung ayat itu langsung ditutup dengan kalimat wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang ini akan semakin dekat hubungannya dengan Allah. Tawakalnya tinggi sekali. Kalau sudah tawakal, dunia enggak akan ngaruh. Akan ngaruh. Kemudian persoalan yang besar akan mengecil. Karena sifat kepercayaannya pada Allah itu tinggi. Ada masalah besar, ini kan Allah sudah tetapkan. Enggak mungkin saya diuji kalau saya enggak sanggup. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Beres. Masalah kecil dah akan terasa inna ma'al usri yusra. Yang sulit aja ada solusinya, apalagi yang kecil pasti hilang. Jadi sebetulnya saat Allah minta kita ibadah, itu ingin memudahkan hidup kita, membuat kita lebih tenang. Makanya saat kita diminta zikir, zikrullah kepada Allah, zikir itu puncaknya, gambaran paling pentingnya, kata Allah supaya hatimu tenang. Quran surah 13 ayat ke-28, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Yakinkan pada jiwamu, kata Allah. Ala itu harful ikhbar wa taukid, huruf untuk menyampaikan informasi dan meyakinkan. Ya, kata Allah, yakinkan pada jiwamu. Zikir itu manfaatnya kalau benar, hatimu tenang. Dan ketenangan itu sesuatu hal yang penting. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang, pilih mana? Gak ada pilihan ketiga, gak usah maksa. Penting kan tenang itu? Tenang itu solusi. Tenang itu kedamaian. Tenang itu ketenteraman. Kata Allah, saya minta kamu zikir supaya tenang. Dan ternyata zikir itu ketika digali lagi di Al-Quran, ya amal soleh itu. Salat itu zikir. Buka Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus salata li dzikri. Saya itu Allah, enggak ada Tuhan yang layak disembah kecuali saya, kata Allah. Sembah saya. Bagaimana caranya ya Allah? Tunaikan salat dengan benar, dzikri sebagai zikir kepada-Ku. Anda baca Al-Qur'an, amal

bukan mushaf, ngadep kiblat, baca, tenang. Walaupun solusi belum datang, tapi ketenangan itu tiba. Menghafal Quran, bikin. Iqra' surah ke-54, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr, fa hal min mudzakkir. Kami sudah mudahkan Al-Quran untuk diingat, dihafalkan sebagai zikir. Makanya penghafal Quran ketika mengulang-ulang surah hafalan itu, terus berzikir. Zikir. Zikir. Zikir. Dan dilatih kita menghafal dari yang pendek-pendek. Mau tidur kan baca. Ma'awadzatul falas. Al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Itu zikir. Berdoa itu zikir. Makanya saat berdoa, kan lebih tenang kan? Besok ada proyek tender, kita berdoa dulu. Walaupun tendernya belum ada, hati jadi tenang. Siang nanti mau ujian, sebelum ujian doa dulu. Ujiannya belum ada, tapi ketenangan itu datang. Makanya doa di Al-Quran disebut zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Wadzkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawl. Ayo berdoa, kata Allah, zikir, sebut, minta padaku. Dalam jiwa memohon dengan penuh kekhusyuan, minta. Tuh. Kalimat thayyibah dilatih pasca salat. Subhanallah, alhamdulillah, akbar, hadis Muslim. Nomor hadis 571. Zikir. Buka Quran surah ke-4 ayat 103. Fa idza qadaitumus salata fadhkurullah. Maka jika kamu telah tuntas mengerjakan salat, zikir kepada Allah. Nah, semua zikir ini bentuknya amal saleh. Amal saleh aktualisasi iman. Iman kalau ingin dikuatkan, kerjakan amal saleh. Kalau itu sudah ada, dampaknya ke hati tenang. Di saat kita diminta beramal soleh, itu bukan Allah yang memberikan beban ke kita, kita yang diringankan. Jadi kalau cara pandang kita kepada amal soleh itu begitu, ringan ibadahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini sekarang tiba saatnya Allah akan meringankan bebanku. Tapi kalau dilihat sebagai kewajiban yang ada bebannya, capek. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, baru aja duhur dasar lagi. Baru duhur dasar lagi, emang dia duhurnya udah terlambat. Jam 3.15 baru duhur, 3.19 dasar. Ini yang salah. Padahal kan Allah ingin update iman dia, ingin tenangkan hatinya, tapi dia still membuat dirinya susah. Coba tanyakan pada manusia, manusia itu banyak yang aneh sekarang. Banyak yang aneh. Pengen mudah enggak hidup? Pengen. Pengen gampang enggak? Pengen. Pengen rezeki mudah enggak? Pengen. Tapi ketika dikasih jadi enggak pengen. Sholat jadi malas. Kamu zakat ya, saya tambah 10 kali lipat, enggak dikerjain. Kamu infak ya, saya berikan 700 kali lipat, enggak diberikan. Eh, giliran dunia yang enggak nyata diikutin. Riba online diikutin. Minjem, pinjol tuh pinjaman online, begitu dipinjam pinjol. Yang repot. Balik lagi. Al-imanu yazidu wa yantaqis. Kitab saya Al-Bukhari, Kitabul Iman. Iman itu naik dan turun. Awas, yazidu bita'ah, akan naik dengan mengerjakan ketaatan amal soleh, wa yantaqis bil ma'asiyah. Nah, untuk menentukan amal soleh yang benar, kita butuh ilmu. Karena itu orang yang menuntut pengetahuan, Allah akan angkat pula derajatnya. Walladzina utul ilma darajat. Tapi tidak semua yang orang belajar itu bisa mengangkat imannya. Ada sebagian orang belajar bisa meruntuhkan imannya. Ada orang-orang belajar, ketika belajar dengan pelajaran yang salah, kemudian dia melakukan tindakan-tindakan yang justru mencederai imannya. Itu kejadian tuh. Bahkan ada orang-orang selepas Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba mohon maaf saking salah belajarnya jadi ngaku Nabi. Musailamah al-Kadzab. Banyak kan salah belajar jadi konslet. Banyak yang keliru. Dan celakanya sekarang banyak muncul lagi. Itu dia. Kalau Anda baca misalnya dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di Al-Bukhari nomor hadis 4406. Hadisnya riwayat Abu Bakrah ya radhiyallahu taala anhu. Di hadis Muslim nomor hadis 1679. Ya. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna az-zamana aqad istawara tahayyatihi يوم خلق الله السماوات والأرض منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر ما بين جمادى وشعبان إن الزمان قد استدار كهيئته sungguh waktu itu akan Allah putarkan terus seperti itu. Jadi maksudnya begini, ini ada dua pemahaman. Ya, kalau kita ambil istadara dari kata dara yadur, dawran wa idaratan, itu artinya kita akan terus diberikan kesempatan dalam sehari, waktunya yang sama. 24 jam, 24 jam, 24 jam.

0: Kata Allah, tiap hari akan saya ulang kesempatan segitu aja, terus berputar. Cuman bedanya amal soleh Anda, aktivitas kita, apakah waktu yang saya berikan diisi amal soleh atau amal soleh? Coba apa bedanya sekarang dengan kemarin dari segi waktu? Tidak ada. Dia mengulang begitu aja. Makanya coba lihat jam, gak ada yang berubah. Silakan cek atasnya tetap 12, bawahnya 6, kanannya itu 3, kirinya 9, 1, 2, 3, terus sampai dengan ke 12. Muter gitu aja, gak pernah nambah. Coba lihat bilangan jam itu, ya. Pernah gak ada yang berubah angkanya? Gak ada. Kan itu jam-jam putar-putar gitu aja tiap hari. Muter lagi, muter lagi, muter lagi. Itu bukti paling nyata dari hadis Nabi SAW. Apa yang membedakan perjalanan waktu itu? Amaliah kita, aktivitas kita. Makanya Allah berikan konsep kehidupan. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ. Ayo rencanakan kegiatan kita. Kalau yang kemarin ada yang salah, maka tutup sekarang dengan yang soleh. Kan itu rumusnya. Katanya belajar al-arba'in, tapi hadis yang dipraktikkan. Coba lihat hadis ke-18. Masih ingat gak? An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu wa Jundub bin Junadah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata fiha. Tingkatkan takwamu di manapun kau berada dan tutupi yang jelek-jelek itu dengan kebaikan. Jika ada yang jelek yang kemarin, tutup dengan yang baik yang sekarang, bukan dipertahankan kejelekannya. Menjelek ini bagi dua dalam kaidah fikih. Jelek yang pertama, jelek yang tidak meningkat kuantitas ibadahnya. Kalau sadar kemarin gak jemaah, maka sekarang berjamaah. Antum dikasih 5 kesempatan sholat kemarin, sekarang diberi lagi. Kemarin 3 gak berjamaah, sekarang 5 kali jamaah semua. Jadi kalau kemarin dikasih kesempatan gak jamaah, sekarang dikasih hidup lagi gak jamaah juga, butuh berapa lama lagi untuk hidup? Kemarin gak baca Qurannya, sekarang baca. Masa kemarin gak baca, sekarang gak baca juga? Yang paling aneh, maaf ya, anak 4 tahun mata buta, dah hatam Quran, hatam dan hafal. Antum dikasih 40 tahun, mata sehat, fisik kuat, kelengkapan semua ada, masih belum bisa baca juga, butuh berapa tahun lagi? Coba dipikir lagi. Katanya mau wafat, katanya mau meninggal, yakin akan pulang, tapi bakal gak pernah dikumpulkan, atau gak malu pulang menghadap Allah? Coba pikirkan lagi gitu. Mau cari dunia sebanyak apa? Saya kasih tahu ya, kalau bukan dunia yang tinggalkan antum duluan, antum yang meninggalkan dunia duluan. Ulang antum. Gak usah jauh-jauh lah. Kemarin Allah kasih sedikit aja gempa 7,4 skala Richter itu. Dan kita berdoa semoga Allah ringankan beban saudara-saudari kita, insya Allah. Ya, insya Allah dimudahkan, insya Allah kita sinergikan untuk bantu saudara-saudari kita. Cuma ada fenomena yang sangat menarik. Begitu gempanya terjadi, semua orang keluar dari rumah dari gedungnya. Baru 7,4, Anda sudah lupa dengan semua yang Anda kumpulkan. Anda kerjakan siang malam tuh, berangkat kadang gelap sebelum subuh, pulang-pulang tengah malam, uang dikumpulkan, bangun rumah, tinggi-tinggi, begitu dikasih gempa ditinggalin. Coba lihat, keluar dia takut, padahal itu yang dia bangun dan dia kumpulkan setiap rupiahnya. Yang paling dahsyat, begitu diterima kerja, loncat-loncat traktir teman, selfie depan kantor, ceklik. Tempat kerja, lantai 40, gempa, rusuh ditinggalin keluar. Dan gak sempat selfie lagi. Gak sempat selfie lagi, dan lupa dengan handphone, lupa dengan kawan, masing-masing menyelamatkan diri. Itu baru 7,4 skala Richter. Bagaimana dengan yang 74 skala Richter? Huh? Lupa semua. Wa fasilati wa akhi, wa man fil ardi jami'an, thumma yunji. Kalau bisa ya Allah, saya lupa semuanya. Kalau bisa tukar ya Allah dengan semuanya, kalaupun semua manusia di muka bumi tukar untuk selamatkan saya, dan tidak peduli dengan Anda. Oke, siap-siap. Akan ada waktunya tiba kita untuk pulang. Ayo belajar, belajar. Kita kumpul di sini untuk belajar. Kenapa banyak orang juga yang belajar kemudian jadi salah? Karena dia tidak memulai pelajaran dengan benar. Untuk itulah dituliskan oleh para ulama, kitab-kitab yang mengantarkan kita belajar dengan benar dari sejak masa lalu sampai kekinian. Imam Al-Bukhari menulis kitab Adabul Mufrad. Imam An-Nawawi menulis At-Tibyan fi Adab Hawatil Quran. Syekh Muhammad Hashim bin Ash'ari menulis kitab Adabul Alim wal Muta'addim. Dan kita telah sampai sekarang di halaman yang ke-13 nya insyaallah. Baru kita mulai materi kita tadi mukaddimah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Supaya kita semangat, kita kembalikan kepada awal bahasan kita. Fi fadlil alim wal ulama wa fadli ta'limihi wa ta'allumihi. Ini biasa ini bab pertama. Tentang keutamaan, keistimewaan menuntut ilmu
1: keutamaan para ulama, keutamaan ilmu, keutamaan para ulama, keutamaan belajar ilmu, dan keutamaan mengajarkannya. Ini bab kita sudah sampai nanti di halaman ke-13 nya. Jadi gini, saya ingin tekankan sekali lagi, para ulama kita senantiasa mengambil manhaj dari Al-Quran. Sebelum mengerjakan sesuatu, dikeluarkan dulu keutamaannya. Ini kelihatan sederhana tapi penting. Keutamaan ini kalau bisa kita keluarkan dulu, kalau mampu dituliskan, supaya motivasi kita kalau mengerjakan ini yang kita raih. Itu minimal kalau sedang malas-malas, ketika melihat itu lagi, itu muncul lagi motivasi yang kuat. Makanya seringkali di ayat Al-Quran itu amalan bersanding dengan keutamaan. Misal infak tuh, ya. Ketika menyebutkan infaknya, keutamaannya dulu disebutkan. Quran surah kedua ayat 261. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang yang infak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan baik-baik, seperti orang yang menanam satu benih. Dari benih itu satu nih, dihitungnya satu dulu. Jadi kalaupun ada satu rupiah Anda berikan, itu hitungannya bukan satu. Ambatak sab'a sanabil, dari satu ini tumbuh tujuh. Fi kulli sumbulatin mi'atu habba, setiap tujuhnya ada 100 benih baru. 1 kali 7 kali 100, 700 nilainya. 700 nilainya. Dan itu pun batas minimal, bukan batas maksimal. Karena ayatnya belum selesai, sering dipotong sampai sini, belum selesai. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah akan melipat gandakan tanpa batasan bagi siapa yang dikehendakinya. Kata sebagian pakar tafsir, maksud yang ayat terakhir ini adalah orang yang tak pernah berhitung, maka Allah akan berikan tanpa hitungan. Tapi kalau dia ngitung, ya sesuai hitungan itu diberikan. Infak misalnya, 1 juta masukin, sampai kotak infak itu bergeser-geser. Tuh, 2-3 juta. Tapi dihitung sama dia, alhamdulillah kali 700 punya catatan sendiri. 7 juta. Walaupun enggak dia upload, punya catatan Allah kasih. Begitu dioper satu lagi, masyaallah ini seperti yang 1 juta itu. Tapi enggak ada. Cuman dia enggak pernah berhitung, tapi keikhlasannya sangat dalam. Yang dia punya cuma 500 rupiah, itu pun logam. Dia masukkan dengan hati-hati supaya bunyinya pun enggak kedengaran orang lain. Sampai masuk tuh lembut sekali, kayak landingnya itu soft gitu. Bagus. Dan dia gak pernah berhitung, gak pengen orang tahu. Itu lipat gandanya, yudha'ifu liman yasha, dilipat gandakan oleh Allah tanpa batasan. Bisa jadi, dia masukkan 500, lipat gandanya bisa 1 juta, 1 miliar, 1 triliun, dan sebagainya. Allah Ta'ala adam. Nah kenapa dimasukkan itu? Banyak nanti keutamaan istighfar. Rajin istighfar bisa dapat surga seluas langit dan bumi. Quran surah ketiga 133. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Disusul lagi dengan amalan lain. Ayo bergegas kamu istighfar dan berharap dengan amalan-amalan itu bisa mendapatkan surga seluas langit dan bumi. Disediakan bagi orang takwa. Apa ciri amalan orang ahli istighfar? Kalau rajin istighfar kata Allah, maka akan muncul amalan-amalan lain. Ayat 134-nya. Alladzina yunfiquna fis-sara'i wad-dharra, rajin infak. Wal kaadhimina al-ghayza, orang rajin istighfar itu sanggup menahan amarah. Jadi kalau Anda ingin jadi orang sabar, latihan istighfar. Astagfirullah. Orang mencela, istighfar dulu. Astagfirullah. Nah, ketika Anda rajin istighfar, itu kita akan diberi oleh Allah kemampuan menahan amarah. Ya. Dasar kamu begini, begini, begini. Astagfirullah. Apa? Astagfirullah. Kamu mau edek saya? Astagfirullah. Nah, sampai dia capek sendiri. Sudah mas, kalau sudah saya pamit dulu. Pergi aja sana. Astagfirullah. Wala'afina aninnas. Dan dia bisa pandai memaafkan orang. Jadi, yang indah tuh gini. Hati dia ditutup oleh Allah dari persoalan. Sudah selesai. Jadi dia tuh gak mikirin masalah lagi. Tapi orang yang tidak pernah minta maaf kepadanya jadi gelisah terus. Terus gak pernah selesai. Dan ketika Anda bisa melakukan itu kata Allah, hati orang lapang yang sering ingat dengan Allah, dia lapang menerima persoalan, maka tempat pulangnya akan dilapangkan oleh Allah lebih daripada seluas lapangan, seluas langit dan bumi. Anda punya rumah sekomplek jaga permai, kerasa luas. Nanti saat ke surga seluas langit dan bumi. Silakan maraton. Dan koprol, saya pengen tahu di mana ujungnya. Enak gitu.
0: Nah, pertanyaannya kenapa sering disandingkan tuh antara amalan dengan keutamaan, supaya kita itu punya motivasi. Pengen dapat ini, pengen dapat ini, tahajud ada 4 kemuliaan. Jadi kalau kita tuliskan, karir akan diangkat, pekerjaan akan dibimbing, masalah diberi solusi, kalau diganggu langsung Allah tolong. Quran surah ke-17 ayat ke-79 sampai 81. Nah, Anda tuliskan itu, keluarkan. Manfaat tahajud, berikan 4. Tempelkan langsung di dinding tempat tidur Anda sebelah kanan. Jadi begitu miring ke kanan, Anda lihat itu, enggak ingat tahajud pun ketika melihat itu pengen bangun malam harinya. Kalau bisa bikin kata-kata yang menarik seperti kayak Ahmad Dahlan menuliskan di temboknya ketika akan berdakwah beliau. Ya Dahlan, berdakwah itu seperti mengendam batu bara. Ingat sabda Nabi. Kalau kamu karena ujian yang kecil aja, karena celaan kamu gagal, kecil kamu. Seperti lubang batu bara. Tuliskan di dinding kita. Katanya karir pengen diangkat oleh Allah. Tahajud aja gak mampu. Katanya pengen hidupnya mudah. Tapi bangun dua rakaat katanya gak sanggup. Katanya pengen ditolong oleh Allah. Tapi begitu Allah ingin berikan, kamu gak panggil. Sepertinya apa sih mau? Tuliskan di situ. Ya, tuliskan. Di situ aku kadang merasa sedih padamu. Catat tuh. Tulis di tembok kita. Begitu dituliskan seperti itu, malam bangun. Itu manhaj namanya. Langsung untuk setengah alarm kan. Bangunnya bismillah jam 3 bangun. Alarm 2:04, 2:30, 2:45. Ya, supaya tersata rapi. Alarm 2:15 mematikan alarm 2:30. Alarm 2:30 matikan alarm 2:45. 15 menit kena dipersiapan. Jangan dikira orang bangun itu langsung sadar, kan duduk dulu. Duduk, ngantuk, begini dulu kan, tahan-tahan. Ya, begitu sadar, jam 6. Awal-awal begitu, lama-lama makin cinta, nanti bangun lebih awal lagi. Nah, ini keutamaan dimunculkan, makanya jangan heran. Para ulama kita itu sebelum menampilkan isinya, tampilkan keutamaannya dulu. Apa keutamaan menuntut ilmu? Supaya nanti kalau sedang malas-malas, maaf ya, kalau ada tantangan pekerjaan lain, kita bisa prioritaskan, tuliskan. Menuntut ilmu ini keutamaannya, meringankan beban hidup, memberikan solusi, jawaban semua didengar, doa-doa dikabulkan. Tuh, malaikat mengaminkan, dosa-dosa diampuni. Jadi begitu kita mau tinggalkan, terpikir lagi. Duh, jangan-jangan kalau saya pergi ke mall tinggalkan taklim, saya meninggal di mall, dosa belum diampuni. Ah, saya udahlah ke taklim dulu aja, mall bisa besok lagi, datang dia. Biasa ya? Ah, apa di antara keutamaannya? Mari kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk halaman 13-nya. Saya mulai dari paragraf kemarin yang belum berakhir sepenuhnya. Wa ghayatul ilmi al-amalu bihi li'annahu thamratuhu wa fa'idatul umri wa zadul akhirah. Kemarin kita sampai situ. Wa ghayatul ilmi, dan tujuan dari ilmu itu, kalau kita belajar pengetahuan, al-amalu bihi, yaitu mengamalkannya. Dimohon izin, kemarin saya tegaskan, ilmu dengan amal tidak bisa dipisahkan. Justru ilmu itu akan mulai mendapatkan pahala melimpah ketika diamalkan. Anda belajar fikih sholat, kalau tidak pernah dipakai sholat, kapan datang pahalanya? Hanya berhenti di saat belajar saja. Makanya ayo teman-teman, jangan batasi di majlis ilmu. Anda yang kuliah pun, niatkan sebagai ibadah karena Allah. Begitu Anda bekerja, itu jadi pahala. Pernah kepikir ke situ? Yang kuliah di ITB, di IPB, di UI, di IAIN, di UIN, dimanapun, cuma niatkan sebagai ibadah. Nanti ketika diniatkan sebagai ibadah untuk mengamalkannya, Allah akan permudah dan berkah nanti ilmunya, berkah. Jangan dikira itu mendapatkan ilmu hanya ilmu agama saja, tidak, ilmu umum juga kalau diniatkan untuk kemudian berkhidmat kepada Allah untuk ibadah, nanti akan ada manfaatnya. Masuk ITB, ingin jadi insinyur, masuk jurusan arsitektur, keluar dari situ bisa desain masjid, desain hotel dengan musholahnya, sipilnya bikin jalan. Begitu diniatkan sebagai ibadah, berapa banyak orang lewat untuk umrah di situ? Ini jalan ini aja, berapa banyak orang lewat untuk sholat ke Al-Azhar? Semua ini aja, berapa banyak lewat situ? Berapa banyak yang pakai kran di situ untuk wudhu? Berapa banyak yang ke toilet? Anda bayangkan, kalau cuma ngejar dunia, gak akan dapat tuh pahala akhirat. Tapi kalau ilmu Anda dipakai untuk berniat ibadah kepada Allah, Anda bikin kemudian desain kerannya, Anda bikin jalannya, Anda bikin bagian tempat wudhu dengan toiletnya. Begitu dipakai, dunianya dapat, dunia diberikan panjang duluan. Pahala akhiratnya, setiap yang wudhu Anda dapat pahalanya, setiap yang lewat Anda dapat pahalanya. Dan saat belajar itu demikian, Allah akan berikan kemudahan. Makanya ilmunya berkah. Cuma lihat orang-orang dulu itu yang makannya masya Allah, kadang-kadang sekedar singkong. Ya, Kadang-kadang ketemu nasi pun sehari cuma sekali, itu pun dibagi lagi dengan 6-5 orang. Tapi dahsyatnya ilmunya berkah. Saya kalau lihat orang dulu belajar bahasa aja jarang yang ada satu bahasa, minimal dua, bahasa Indonesia, bahasa Belanda. Never done lah. Misalnya mana si pitung? Belanda dapat. Jepang ada yang bisa bahasa Jepang. Orang dulu coba diplomat-diplomat dulu itu, kayak Haji Agus Salim, berapa banyak bahasanya? Ya Bung Hatta, ya Masya Allah, Insinyur Soekarno, misalnya yang lain-lainnya itu. Ya mereka belajar. Dan yang paling dahsyat ulama-ulama kita, Masya Allah itu. Ya ulama-ulama kita itu dulu bukan sekedar belajar, kemampuannya luar biasa, semua ilmunya bersanad. Kemampuan bahasa Arabnya, kemampuan Qurannya, bahkan tidak sedikit yang jadi mufti langsung di Masjidil Haram. Tidak sedikit di antara mereka. Dan namanya abadi sampai sekarang. Bahkan murid-muridnya mengajar lagi. Syekh Yasin Al-Fadani, berapa banyak muridnya sekarang mengajar? Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, berapa banyak muridnya punya manfaat sekarang? Ah, jadi saya sarankan kalau kita mau belajar dimanapun itu, termasuk Anda yang sekolah di kampus-kampus umum, ayo bikin konsep untuk ibadah. Dengan ilmu ini saya akan berkhidmat. Ingat pesan saya, kalau Anda kejar akhirat, dunia akan ikut. Tapi kalau Anda kejar dunia, akhirat akan meninggalkan Anda. Kita kesini untuk ibadah, sholat, ta'lim. Dunia ikut. Begitu selesai, ada kopi, ada sarapan, ada pisang, dunia tuh. Tapi kalau kesini coba nyari pisang, akan dapat. Udah akhirat gak dapat, pisang mah kebagian. Oh, paling gak enak tuh. Hanya bikin status, ternyata di Al-Azhar gak ada pisang. Enak kesini mau cari pisang, mau cari ilmu. Jadi kalau kita nyari akhirat tuh ikut dunia semua. Saya sering katakan begini, rezeki itu udah diatur, surga kita yang belum jelas. Dunia itu gak usah capek lah. Ya, yang capek pada dunia, dia belum paham dunia, makanya pelajari ilmunya supaya gak susah. Ini rumah tangga ribut karena gak pelajari ilmunya, jadi gak selesai-selesai. Padahal kadang-kadang cuma beres dengan senyuman aja, tapi kadang gak beres-beres. Kenapa? Karena ilmunya gak dipelajari. Di bagian pertama, ghayatul ilmi ala amalu bihi. Ya, jadi mohon izin, orang yang belajar itu tujuannya untuk diamalkan. Kemudian itulah menjadi buah dari pengetahuannya yang bermanfaat untuk hidupnya di dunia dan bekalnya ke akhirat. Ini yang kemarin kita tegaskan. Sekarang teruskan. Wa nahika bihadza syarafan wa faddan wa jalalatan wa nubula. Kita selesaikan kemarin sampai di sini. Dan cukuplah engkau paham kalau engkau bisa belajar dengan mengamalkan ilmumu, bukan sekedar hidupmu dunia akan bermanfaat, bekal akhiratmu menambah. Tapi kata Syekh Hasyim, syarafan, engkau akan dimuliakan oleh Allah. Wa fadla, engkau akan diberikan keutamaan lebih oleh Allah. Syaraf, diangkat kemuliaannya. Bahkan Allah turunkan langsung ayat sendiri, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma daraja. Syaraf. Quran surah ke-58 ayat ke-11. Wa fadla, dapat tambahan keutamaan. Diutamakan. Diutamakan, diutamakan. Nambah, nambah, nambah, nambah. Apa di antara keutamaannya? Diangkat derajatnya seperti mujahid fi sabilillah. Kalau wafat, syahid. Ada di antara keutamaan penuntut ilmu itu, teman-teman, ini ya, saya beri contoh sedikit. Jadi kalau ada fadlun dalam Al-Quran, itu artinya tingkat yang paling utama. Jadi kalau surga, surga yang paling utama. Kalau dunia, dunia yang paling utama. Ada posisi dalam sholat yang saat kita mengerjakannya, kata Allah, jangan berdoa biasa, minta yang paling utama. Misal ya, kan di sholat kita sering berdoa kan, makanya sholat di fikih disebut doa. As-sholatu yad-du'a, sholat itu doa, karena semua dari takbir sampai salam itu doa. Tapi ada dua posisi saja yang langsung kata Allah, kalau Anda berada di dua posisi itu dan Anda berdoa, maka minta yang paling utama. Kalau surga, minta surga yang paling utama, bersama Nabi, dengan orang soleh, dengan para syuhada, minta yang paling utama. Kalau dunia, minta yang paling utama, jangan tanggung. Kaya, kaya sekalian, kaya dan berkah. Ya, kedudukan tinggi sekalian, tinggi dan berkah. Minta yang paling tinggi. Ya Allah, jadikan saya orang yang kaya yang bisa bersedekah dan hafal Al-Quran. Ya Allah, jadikan saya presiden yang bisa mengamalkan isi Quran. Ya Allah, jadikan, minta yang paling tinggi sekalian. Apa dua posisi itu? Itu ada di Quran surah ke-48 ayat ke-29, disebutkan dengan kalimat fadl. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyadda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum rukka'a sujjada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana.
1: Engkau akan lihat umat Nabi Muhammad itu tegas pada segala yang menyimpang, saling berkasih sayang dengan sesamanya. Ciri utamanya, mereka rajin sholat. Jadi umat Nabi Muhammad itu kalau ingin dibedakan, ini umatnya atau bukan, lihat sholatnya. Ini sindiran halus tapi tajam gitu ya. Katanya umat Nabi Muhammad, tapi dipanggil azan gak mau sholat. Katanya umat Nabi Muhammad, diminta sujud gak sujud. Kata Allah serhana umat Nabi Muhammad, tetarohum rukaan sujada, engkau akan lihat dia ruku dan sujud sholat. Jadi kalau anda masih mengaku umat Nabi, akan kelihatan sholatnya. Datang. Itu sindiran tajam loh, halus tapi tajam. Maaf ya, artinya ketika anda mengaku umat Nabi Muhammad tapi gak mau sholat, dipertanyakan milik keumatannya. Dan saat ruku dan sujud itu, yabtaguna fadla, dia minta yang paling utama dari Allah. Jadi kalau sedang ruku, sedang sujud, berdoa yang paling utama. Terutama saat sujud. Jangan nanggung. Kalau ada dicontohkan lafad dari Nabi, bacakan doanya. Kalau gak ada contoh lafad dari Nabi, di hati kita mintakan. Ya Allah, saya pengen di Firdaus, ya Allah. Ya Allah, saya pengen berjumpa dengan Rasulullah. Ya Allah, berikan kesempatan untuk menatapmu di hari kiamat, ya Allah. Ya Allah, sukseskan bisnis suamiku, ya Allah. Dan berkahi pada bisnisnya. Berkahi di harta kami, ya Allah. Ya Allah, jadikan keluargaku semua penghafal Quran. Aku gak minta apapun, ya Allah. Pengen Quran aja, ya Allah. Pengen Quran aja. Minta. Yang paling utama. Fadlan. Dan keutamaan penuntut ilmu fadlan yang paling utama adalah status yang dinaikkan oleh Allah sebagai mujahid fi sabilillah. Jadi kalau dia sedang belajar, wafat syahid statusnya. Itu langsung turun Quran surah ke-9 ayat 122 paling kiri sebelah bawah di mushaf. Wa ma kana al-mu'minuna liyansiru kaffa. Ya, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Catat ya, karena di kitab enggak ada ini syarahnya. Awas. Kata Allah, tidaklah semua orang beriman. Iman dulu tuh. Tidaklah semua orang beriman pergi bermedan perang semuanya, ke medan juang semua. Aku akan turunkan satu amalan yang kalau dikerjakan statusnya sama dengan yang berjuang di medan perang. Apa amalan itu? Tafaqquh fid din, belajar di agamanya. Makanya saya enggak bosan ingatkan, coba catat jadwal taklim di setiap masjid. Catat yang tafaqquh yang baik-baik. Yang baik-baik. Yang bisa memahamkan kita. Ini bukan sekedar datang tapi enggak ada isinya. Datang apalagi menurunkan iman kita, itu yang bahaya. Yang banyak ketawa tapi enggak jelas. Atau yang isinya bahkan semakin gak jelas. Semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Jangankan kita yang dengar, dia aja nyampein bingung. Ya. Itu kan bahasa Nabi. Anda akan mendengar nanti saya hati. Awas, zamanun. Akan datang satu masa nanti, hadis muslim, saya hadisnya. Akan datang satu masa nanti, orang-orang yang tiba-tiba menyampaikan sesuatu, membuat Anda bingung, kaget. Ya, jangankan Anda, kata Nabi, orang dulu pun kalau dengar itu akan ikutan kaget. Ini Abu Jahal, Abu Lahab, Abu-Abu yang lain tuh kalau dengar Abu nah yang sekarang, itu ikut kaget tuh. Ikut kaget. Karena mereka pun gak punya kosakata itu. Ya, oh canggih juga nih kata-katanya ya. Ini Abu Jahal tuh gak punya itu. Ya, Abu Jahal, sejahal-jahalnya. Ya, benar, Abu Jahal, sejahal-jahalnya. Dan Abu Lahab, selahab-lahab ya. Itu, Abu Jahal tuh datang kepada Nabi dengan rombongannya itu. Ketika datang ke Nabi, kalimatnya sederhana. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini enggak usahlah berpolisi, enggak usah perang. Kan damai aja. Nah, caranya gimana malam ini? Biarkan kita memang beda kata mereka. Kita memang beda. Tapi perbedaan ini jangan sampai membuat kita berselisih perang. Malam ini udahlah kita gantian aja. Malam ini kami nyembah Tuhan kamu. Besok-besok kamu nyembah Tuhan kita, selesai. Tapi kalimatnya sederhana, kita memang beda, tapi jangan berselisih. Tuh, jadi orang-orang dulu sejahil-jahilnya, sejahil-jahilnya, itu gak kenal dengan persamaan agama. Gak kenal dengan pluralisme agama, semua agama sama. Dia masih mengakui kita emang beda. Tapi beda ini, jangan sampai rame, gantian aja. Turunlah surah Al-Kafirun. Kuya ayo Al-Kafirun. Katakan Muhammad pada orang-orang yang masih menutup dirinya, belum bisa menerima cahaya Islam dengan baik. Makanya ketika dipanggil kafir, dia gak marah. Abu Jahal kan pintar bahasa Arabnya. Ya, lebih pintar daripada yang sekarang. Pintar. Bisa bikin sastra, kalimatnya fasih, dipanggil kafir enggak mah. Kuliah ailah al-kafirun, dia nerima. Memang saya masih menutup diri kok. Dan dia enggak marah. Enggak pernah tuh dari web mengatakan tafsir asbabun nuzul ketika disebutkan kuliah al-kafirun, Abu Jahal langsung naik pitam mengatakan, "Apa kafir?" Nah, jadi orang Arab paling fasih ya. Jadi sebut kafir, dia menerima karena itu memang bahasa syariat, bahasa fiqih dan itu dipahami betul.
0: Ini konteks yang harus kita dapatkan teman-teman sekalian. Ini kembalikan lagi ya supaya enggak lama-lama. Nah, fadla, minta yang paling utama. Jelas ya? Baik, kemudian wajalalatan wa nubula. Jalalatan wa nubula, dan dia mendapatkan status tinggi di hadapan Allah. Allah punya sifat jalla wa ala. Jalla tinggi, tak tertandingi. Jalalah, orang dinaikkan oleh Allah dengan status tinggi. Bagaimana kemudian mendapat status tinggi itu? Wa nubula, nabil istimewa. Bagaimana mendapatkan itu semua? Dirinci lagi oleh Syekh Hasyim. Ada yang kita bacakan. Ya. Ini masya Allah ini. Ya, Al-Quran, hadisnya ada semua. Bismillah. Yuk kita teruskan. Ke-14 ya. Ayat-ayat yang tadi untuk mendapatkan kisah sudah saya bacakan sebelumnya. Wa qala ta'ala innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Pertama diangkat statusnya oleh Allah yang istimewa sebagai orang yang paling khasyah dengan Allah. Jadi paling takut kepada Allah itu orang-orang yang punya ilmu. Status pertama. Quran surah Fatir itu, Quran surah ke-35 ya, dari ayat 27 sampai ayat 29. Di 28-nya ada kalimat itu. Kemudian juga teman-teman sekalian, kita teruskan ke bagian kita sekarang, halaman 14. Faman dhafara bihi su'ida wa man fatahu khasira. Maka dari itu orang-orang yang semangat menuntut ilmu, maka hidupnya cenderung bahagia. Bahagia dia. Karena semua janji yang diberikan tadi dia dapatkan. Kalau wafat syuhada, wafat syuhada itu enak, di surga aja ketemu nabi langsung. Bukan cuma nabi, semua nabi. Ya, wafat syuhada, syuhada, orang wafat dalam keadaan syuhada. Kalau dia sambil belajar yang bisa bertobat, istighfar, minta ampun sama Allah, ya? Terus wafat di situ sedang belajar. Dan dia pelaku maksiat banyak. Tiba-tiba pengen tobat, datang ke majelis ilmu, tobat di situ. Setelah tobat dia belajar, baru disebutkan belajar huruf Al-Qur'an. A'udzu a, diikuti a, begitu a keselak dikit, a meninggal. Ya, itu modal dikit keuntungan banyak. Betul, teori ekonominya pas banget ini. Ya, modal dikit keuntungan banyak, udah tobat, dosa diampuni, baca huruf a masuk surga ya. A selesai, syahid lagi statusnya. Nah, di mana ketemunya? Di surganya. Begitu naik turun Quran surah ke-4 ayat 69. Wa may yuti' Allah wa rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalika al-fadlu min Allah. Masyaallah. Orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, hati-hati kemudian dia wafat, maka dia akan dikumpulkan dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Siapa di antaranya? Para nabi. Setelah para nabi siapa? Syuhada. Siddiqin, syuhada, salihin. Tiga golongan. Maka kalau bisa jadi bagian dari itu. Ya, jadi bagian dari yang disebutkan. Jadi status naik. Kemudian hidup ringan. Ilmu berkah. Dan ingat ya, setiap ilmu itu dapat, kalau diamalkan, rezeki mengikuti. Itu sudah rumus. Ilmu, amal, rezeki. Maka ada orang yang masih cari ilmu, rezekinya datang. Jadi kalau Anda benar cari ilmunya, jangankan diamalkan, baru cari ilmu, rezekinya datang. Itu akan dimudahkan oleh Allah. Coba lihat deh, para penghafal Quran, terus dia niatkan karena Allah, tiba-tiba datang donatur. Bahasa manusia donatur itu, yang kirimkan Allah juga. Muhsinin, datang kirim, dapat beasiswa. Beasiswa itu siapa yang ngasih? Manusia kan gak punya, Allah yang menggerakkan. Masuk, masuk, masuk, masuk, masuk. Masya Allah. Tiba-tiba belajar ke Mesir, kurang, bikin tempe, gitu kan? Tempe dibikin, dibikin, dibikin, dibeli, dibeli, dibeli, berkah ilmu. Begitu belajar dan dapatkan itu selesai, tiba-tiba naik status, kasih jadi. Itu masya Allah, banyak tuh. Di orang yang benar cara belajarnya itu, dia dhafara. Su'ida. Kalau benar dia ikat ketentuan Allah dengan baik, syaratnya ikat ketentuan Allah dengan baik. Niatkan dengan ikhlas, lakukan karena Allah, nanti akan datang. Belum diamalkan, rezeki sudah tiba. Begitu diamalkan, rezeki datang melimpah. Sampai dia menyimpulkan, saya mau gak perlu dengan semua ini, kecil nih. Jadi yang diperlukan Allah saja. Makanya setiap hari dia katakan Allahu Akbar. Gak ada yang besar daripada Allah. Salatnya enak gitu. Jadi gak ada nilainya. Lamborghini gak ada. Ya, Ferrari lewat. Ya, gak ada. Lewat. Allah yang paling tinggi, Allah yang paling besar. Tidak. Di salat subuh pakai Ferrari itu biasa. Ya, bukan cuma dipanasin. Punya Ferrari cuma dipanasin doang malam-malam. Balapan sama taksi. Balik lagi, cuman diliatin, capek, ya. Kontrol lagi, cuman habis begitu aja. Ya. Walamma dzukira 'indahu sallallahu alaihi wasallam, dan tatkala disebutkan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ambil satu hadis. Ya. Ini materi yang paling baru ya.
1: Walamma dhukira indahu sallallahu alaihi wasallam, tatkala disebutkan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulani, dua orang laki-laki. Jadi Nabi sedang duduk bersama para sahabat, ada satu orang mengisahkan tentang dua orang kepada Nabi, ingin meminta pertimbangan dari dua orang ini, mana yang paling bagus, ya, mana yang paling bagus. Ini hadis, ini hadis. Oke, saya baca dulu, nanti kita cari di mana hadisnya. Ahaduhuma 'abidun wal akharu 'alimun. Yang pertama adalah seorang hamba saja, rajin ibadah. Ibadah, ibadah, ibadah, ibadah. Yang kedua 'alimun. Ya, orang yang ibadah tapi ahli ilmu. Ingat, jangan dipahami keliru. Alim itu, kalau disebut alim, itu di Arab itu bukan sekedar punya ilmu tapi mengamalkan ilmunya. Makanya ulama, ketika disebut ulama, bukan cuma berfatwa, tapi fatwanya diamalkan dulu. Apa hukumnya tahajud syekh? Dia udah tahajud dulu. Apa hukumnya infak syekh? Dia udah infak dulu. Diamal dengan ilmu itu, al-ilmu wa amalun alima wa amila, itu dibalik harakatnya, dibalik hurufnya, nyambung dua-duanya, alima ain lam mim, amila ain mim lam, begitu disatukan dua-duanya nyambung. Nah, orangnya alim, ketika diamalkan amil, dari bahasanya semuanya nyambung. Kalbul makani, hurufnya ditukar-ditukar, itu nyambung dua-duanya, punya kaitan yang erat. Ya, ada yang punya kitab namanya Ibnu Jinni. Ya, Ibnu Jinni. Ibnu Jinni itu punya kitab Al-Khasa'is namanya. Bagus sekali itu kitab. Di antaranya apa? Beliau membahas keterkaitan huruf-huruf dalam bahasa Arab yang kadang mengalami pertukaran. Alima, ain, lam. Kalau mimnya maju ke depan, amila, jadi apa? Apa keterkaitan di antara keduanya? Itu dibahas oleh beliau. Nama kitabnya Al-Khasa'is 3 jilid. Karya Ibnu Jinni. Ibnu Jinni. Ya, Jinni. Ibnu Jinni. Itu luar biasa. Nah, kembalikan ke sini. Jadi dikisahkan kemudian, ada alim, kalau disebut alim dalam bahasa Arab berarti mengamalkan, bukan cuma berilmu. Karena ilmu kalau nggak ngamalin pun, nggak ada nilainya juga. Cuma saat belajar aja dapat pahala, kalau nggak diamalkan nggak ada. Nah, dikisahkan ada abid, ada alim, orang yang cuma ibadah saja, yang kedua dia ibadah dengan ilmu. Jadi dia belajar, amalkan, belajar, amalkan. Mana yang paling utama? Nah, yuk kita bahas. Qala, maka Nabi menyampaikan, fadlul alim ala al-abid ka fadli ala adnakum. Fadlul alim ala al-abid ka fadli ala adnakum. Keutamaan seorang penuntut ilmu yang dia berniat mengamalkan amalnya, baru berniat mau ngamalin amalnya, kemudian dia menuntut ilmu belum diamalkan tuh. Kata Nabi apa? Ka fadli ala adnakum. Seperti keutamaan diriku ini kepada yang lebih rendah di antara kalian. Bukan yang lebih pintar, yang lebih rendah. Itu tinggi batasnya. Nabi tidak membandingkan Nabi dengan yang paling soleh di antara sahabat, tapi yang paling rendah ibadahnya di antara para sahabat. Di seakan-akan jaraknya jauh banget. Ya, ini ada sahabat kayak Abu Bakar, levelnya kan tinggi kan? Di atasnya ada Nabi Muhammad SAW. Kalau membandingkan Nabi Muhammad dengan Abu Bakar, tetap masih unggul Nabi. Cuman keutamaan Abu Bakar itu tinggi. Sampai saking tingginya, hidup menemani Nabi. Hijrah menemani Nabi, wafat dikubur di samping Nabi. Ya, bahkan di surga pun dengan Nabi, saking tingginya. Walaupun tetap masih unggul Nabi, tapi Nabi tidak bandingkan dia dengan Abu Bakar, dibandingkannya dengan sahabat yang paling rendah kapasitasnya. Itu pun tetap surga juga, cuman bawahnya rendah. Nabi ingin tunjukkan perbedaan orang yang punya ilmu untuk diamalkan itu derajatnya tinggi sekali sama. Seperti perbandinganku dengan yang paling rendah di antara kalian. Ini hadisnya dari Abu Umamah. Ya, dari Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini statusnya marfu, ini marfu. Marfu itu termasuk kalangan hadis dhaif. Tapi dhaif itu, nah ini yang mau saya tunjukkan. Kadang-kadang nih sekarang banyak bahasa-bahasa yang enggak dicerna lagi. Dhaif tinggalkan. Dhaif tinggalkan, tapi ilmu enggak ada. Jangan begitu, itu berbahaya. Berbahaya. Dhaif itu dibagi dua, dhaif matan, dhaif sanan. Kalau dhaifnya di sanad, sanad itu yang meriwayatkan hadisnya, bukan di matan, itu status masih bisa diamalkan sepanjang punya dua syarat. Syarat pertama, babnya fadailul a'mal, keutamaan-keutamaan amalan, bukan amalan-amalan pokok, bukan tauhid, bukan tentang sholat, ya, bukan tentang haji misalnya, tapi keutamaan-keutamaan saja bisa diamalkan. Syarat yang kedua, apalagi kalau ada penguat namanya syahid atau tawabi' dalam ilmu hadis. Nah, hadis ini menunjukkan beliau ini muhaddis nih. Artinya paham hadis. Faqih juga, paham fiqih.
0: Enggak mungkin kalau ada kalimat ini, enggak mungkin kalau enggak paham hadis, mustahil bisa diteruskan hadis selanjutnya. Hadis yang tadi saya bacakan itu, yang ada di sini, riwayat Abu Umamah, ternyata syahidnya banyak. Syahidnya banyak, syahid itu hadis lain yang menguatkan, yang statusnya lebih tinggi. Ya, lebih tinggi lagi. Di mana adanya? Di Abu Daud ada, di At-Tirmidzi ada, di An-Nasa'i nomor hadis 233 ada, di riwayatnya sahabat Abu Darda, sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Bahkan Al-Imam An-Nawawi menyantumkan juga di Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin itu ada 1896 hadis. Coba cek nomor hadis 1388. Yang kitabnya Fadlul Ilmi. Awas, wal 'alim wa ta'alluma wa ta'liman lillah. Itu babnya. Nomor hadis 1388. Disebutkan riwayat Abu Darda ditutup dengan ujungnya rawahu Abu Daud wa Tirmidzi. Apa hadisnya? Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma, sahalallahu lahu tariqan ila al-jannah, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha, ridan li talibil 'ilmi, wa inna talibal 'ilmi la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitan allati fil bihar. Apakah selesai? Belum. Wa fadlul 'alim 'ala al-'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Apakah selesai? Belum. Wa innal ulama warathatul anbiya, wa innal anbiya lam yurithu dinaran wala dirhaman, walakinnahum warathul ilma fahadhu bihadhin wafir. Selesai. Sampai di situ. Itu sering dipisah-pisah hadisnya, sering dipotong-potong, padahal satu kesatuan. Nah, setelah menyebutkan hadis tadi, beliau menerangkan hadis yang tadi saya ucapkan sampai akhir. Ada syahidnya. Nah, logikanya gini sederhananya. Uang sejuta dengan 100.000 banyak mana? Sejuta berarti sejuta sahih. 100.000 dhaif. Ya? Tapi kalau 100.000 yang ngasihnya 10 orang. 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000. 100.000 kali 10 berapa? Sejuta. Maka yang dhaif naik status jadi sahih. Ah. Awas, hati-hati nih. Sekarang kita sedang menyebut dihadapkan pada dai-dai yang tadi dai amplop. Sampai orang ini punya pandangan ke amplop diterapkan ilmu hadis di tempat yang salah. Saya kalau ceramah amplopnya tebal, itu sahih itu. Tapi kalau amplopnya tipis, dhaif. Ya. Kalau tipis tapi banyak, sahih li ghairihi. Ah, ini itu kaidah yang ditempatkan di tempat yang salah. Kalimatul haqqi rada bihal batil. Tapi kalau diilustrasikan, benar. Ini sejuta, sahih. 100.000, dhaif. Tapi kalau 100.000 dikasih 10, naik juga jadi sejuta. Sahih li ghairihi. Sama hadis dhaif, kalau isinya benar, yang diragukan itu orang yang nyampaikannya, bukan karena isinya. Karena di hadis itu kualifikasinya ketat. Gini, orang pemabuk saja atau orang pernah punya salah meriwayatkan hadis, saking hati-hatinya ulama, hadisnya tidak diambil sekaligus. Dituliskan catatan, ini orangnya bermasalah. Bukan hadisnya, orangnya. Kenapa disebut orangnya? Karena khawatir nanti hadis diriwayatkan oleh orang yang bermasalah. Sehingga ketika ada orang salah, orang akan mengatakan, pantas salah hadis yang diriwayatkan oleh orang bermaksiat. Saking menjaga kemuliaan hadis dicatat itu semua. Makanya muncul hadis mungkar. Hadis yang diingkari karena orangnya seringkali berbuat maksiat, bukan karena hadisnya. Hadis matruk, hadis yang ditinggalkan, bukan karena hadisnya buruk, tapi karena orangnya seringkali berdusta sehingga enggak bisa dibedakan ini orang yang bicara hadis atau dusta. Jelas ya? Hadis maudhu, hadis palsu, bukan hadis yang bermasalah, orang yang memalsukan itu. Kalimatnya mah benar. Cuma orangnya mengatakan itu hadis padahal bukan. Ya, pernah dengar ini? Makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Pernah dengar? Itu hadis palsu. Saking palsunya, di kitab hadis palsu pun gak ada. Saking palsunya. Cuma ada di satu kitab. Ar-Rahmah Fittini wal Hikmah, karangan Al-Imam Jalaluddin Suyuti, halaman 29. Dan Imam Suyuti pun tidak menyebut hadis, menyebutnya kisah. Tiga orang dokter yang memberikan advice, nasihat kepada seorang raja. Kalau pengen sehat, kata dokter yang keempat dari Sudan, yang tiga itu satu dari Irak, ya yang kedua dari India, yang ketiga dari Romawi, memberikan nasihat, obat untuk makanan yang sehat. Yang keempat dari Sudan, yang Sudan ini mengatakan kalau pengen sehat, saat paduka lapar, silahkan makan dan angkat tangan paduka sebelum kenyang. Muncul kata mutiara mahfudot, makan saat lapar berhenti sebelum kenyang. Itu kata mutiara, isinya bagus, cuma datang orang belakangan, hadis. Di orang itu yang salah, bukan kalimatnya. Paham gak sampai sini? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, mohon berkahi hamba di bulan Rajab dan Sya'ban dan mohon sampaikan pada bulan Ramadan. Isinya benar, cuma orangnya ada yang bermasalah. Disebut kemudian hadis mungkar. Orangnya yang mungkar, hadisnya gak apa-apa. Paham gak sini? Nah, kalau kita belajar ilmu hadis, ngerti sampai situ. Sebab kalau kita ingin mengamalkan kalimatnya, kan tidak apa-apa, tapi jangan dipahami sebagai hadis. Nih, boleh tidak kalau saya di bulan Rajab berdoa begini, ya Allah, anugerahkan hamba keberkahan di bulan Rajab ini, ya Allah. Beri kemampuan untuk beramal. Dan mohon beri kesempatan, ya Allah, untuk sampai di bulan Syaban dan pertemukan dengan Ramadan, ya Allah. Hamba ingin bertobat. Hamba ingin bertobat. Boleh tidak? Itu bahasa Arabnya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa balighna Ramadan. Sama aja. Orang Arab bacanya pakai bahasa Arab. Kita pakai bahasa Indonesia. Cuman salahnya apa ketika ada orang mengatakan misalnya ini hadis atau orang itu bermasalah. Paham ya? Nah, ini ketika dicantumkan di sini jangan langsung diponis. Hadis palsu tuh, hadis dhaif tuh, tinggalkan kitabnya. Oh. Jangan karena ketidakmampuan Anda memahami sesuatu, Anda berlaku bodoh dan ngajak orang lain bodoh, itu ngerepot. Kalau mau bodoh, bodoh aja sendirian, yang ngajak orang. Terus belajar gitu. Paham ya? Ini sudah nggak ngerti, bikin status. Saya terima dari ibu saya tuh satu video. Hati-hati katanya. Nah, ini ada ini, benar nggak? Begitu dikirimkan, orang langsung bilang, hati-hati, ada Quran palsu menyebar di Indonesia. Tuh lihat, dipertontonkan oleh dia. Tuh lihat, bahkan ini huruf fa-nya nggak ada titiknya. Ih, huruf kok, lihat huruf kok, titiknya malah di bawah cuma satu. Itu bukan palsu, itu Quran riwayat Warash. Warash. Dan dia mendapatkan anugerah karena nggak mudah menemukan Quran riwayat itu di Indonesia. Ada di Afrika tuh bagian barat. Dia di Mesir karena Warash berasal dari Mesir. Muridnya Imam Nafi. Itu nggak semua orang punya. Imam Al-Azhar di sini belum tentu punya. Belum tentu punya di Istiqlal belum tentu ada. Anda dapat itu yang dibilang Quran palsu. Itu ilmu gitu, itu yang paling penting. Ini kalau belum bisa memahami sesuatu, jangan banyak berfatwa. Itu bahaya. Kata Imam Malik, hafal 100.000 hadis, tapi nggak paham isinya, jangan berfatwa. Kalau bukan anaknya yang sesat, orang lain nanti yang terlantar. Paham ya? Nah, jadi ini maksudnya, kalau saya bacakan nanti, kalau ada yang berkomentar, tuh hadisnya dhaif tuh. Memang hadisnya dhaif, tapi dia bisa diamalkan. Dhaifnya bukan dhaif yang parah, bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum Al-Quran dan Sunnah. Dan dia dikuatkan dengan hadis lain, karena itu statusnya naik, kemudian jadi hadis yang sahih li ghairihi. Kenapa dicantumkan di sini? Katanya dhaif. Karena yang nulis itu ahli hadis, ente yang komentar gak paham hadis. Saya baca terakhir ya, sampai kita ada 2 menit. Saya takutnya nanti ditanya, belajar apa tadi? This not if. Cuma naik status, saya juga iri. Gimana itu? Ya, aja tayangannya. Qala wa qala sallallahu alaihi wasallam dan sallallahu pernah bersabda, man salaka tariqan yatlubu fi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, satu rangkaian. Ini penguatnya syahidnya. Adanya di An-Nasai nomor hadis 233, juga di Abu Dawud, juga di At-Tirmidzi, juga Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin nomor hadis 1388. Rawinya Abu Darda, hadisnya sahih. Ada yang menyebutkan hasan. Ya. Statusnya tetap hasan, itu hadis sahih. Ya, sahih. Ya, cuma daya ingat. Hadis sahih itu kan 5 syaratnya. Mattasala isnaduhu binaqdil adli dhabiti, adil adli dhabiti, min ghairi syurubin wala illatin qadihatin. Paham? Tidak. Ya, nanti belajar. 5 itu. Jadi kalau salah satu kurang, ya kurang bobot hafalannya kurang dikit. Kurang dikit tuh koma jadi lupa komanya. Titik jadi lupa titiknya. Bukan lupa hadisnya. Jadi ilmu hadis itu kalau lupa koma dikit turun status tuh dobitnya kurang. Jadi sahih jadi hasan. Ya. Bah, jadi hasan. Jadi kalau saya bacakan kalimat misalnya, nih al-jami' as-sayyul mustad al-mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyami. Ulangi. Nah, itu maudhu tuh kalau enggak bisa ngulang. Itu statusnya turun. Tapi kalau bisa diulang lengkap sempurna kalimat titik komanya itu sahih. Jadi kalau macet sedikit koma sedikit hasan. Ketat sekali ilmu hadis itu. Enggak semua orang bisa kemudian disebut sebagai muhaddis. Terakhir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sallallahu pernah bersabda, "Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin." Nah, di sini ada wa muslimatin. Wa talibul ilmi yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-khut fil bahr. Baik, pertanyaannya, Ustaz, di sini ada kalimat talabul ilmi, kata Nabi, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu fardhah, kemestian bagi setiap muslim laki-laki dan muslimah, muslim perempuan. Kalau kita di hadis cari riwayat, kalimat muslimah ini enggak ditemukan. Sedangkan dia ahli hadis. Kenapa muncul kalimat muslimah? Talabul ilmi fadilatun ala kulli muslim. Di hadis ditemukan demikian. cari di berbagai riwayat, hampir sulit menemukan kalimat muslimah. Pertanyaannya, kenapa beliau menuliskan kalimat wa muslimatin? Apakah di sini ada riwayat baru yang ditemukan kemudian ada kalimat muslimahnya, atau ada hal yang ingin disampaikan di sini? Nanti kita akan lihat di pertemuan berikutnya insyaallah. Ya. Supaya nanti kita bisa bersemangat untuk menggali dan kita paham cara membaca kitab dengan benar insyaallah. Ini yang kita ajarkan, cara memahami Al-Qur'an, cara memahami hadis dengan ilmunya, dan cara membaca kitabnya. Karena itu saya sarankan begini. Tolong yang belum dapat ini di copy, nanti coba di copy, enggak apa-apa kalau selembar-selembar yang kita bahas sekarang halaman 14, 14 aja yang di copy. Ya, kalau sulit. Saya pengennya Anda enggak sekedar dengar, bawa ininya. Jadi Anda bisa lihat sambil saya terangkan, Anda bisa baca juga, bisa terangkan. Jadi Anda tahu, nanti Anda ngajarkan lagi pada anak Anda selanjutnya, teman Anda, dan ngajarkannya langsung dari sumbernya. Ya, dilihat, dipahami, terus belajar bahasa Arab dari sini, terus lihat ayatnya, kasih catatan, ilmunya lengkap nanti. Ya, habis ini pulang ke rumah, kasih tahu istri, kasih tahu anak-anak, bikin status, ya. Bulan depan jadi ustaz, saya pensiun. Alhamdulillah, semoga Allah muliakan kita, memberikan kepada kita insyaallah rahmat, keberkahan, tambahan pengetahuan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma nahmaduka hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika al-karim nabiyyika al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ya Allah ma jahilna wa anfa'na bima ta'allamna wa waffiqna lin'amala ma ta'allamna bihi ya arhamar rahimin. La tad'a lana fi maqamina hadha fi kulli maqamin dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la maridan illa shafaita wa la 'asran illa yassarta wa la hajatan min hawaij ad-dunya wal akhirati fiha laka ridan wa fiha lana as-salah illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب
2: العالمين. Surganya wanita bakti sama suaminya, surganya suami bakti sama orang tuanya. Kenapa justru ditelantarkan? Dia lebih mempercantik rumah istrinya daripada rumah orang tuanya. Betapa banyak anak laki-laki yang tidak peduli dengan orang tuanya. Bapak ibu sekalian, ini menunjukkan, Bapak ibu silakan bisa dilihat nanti Al-Baqarah ayat 215. Ya sa'aluna kamadza yunfiqun. Mereka bertanya tentang nafkah. Kemana dulu nafkah itu diberikan? Allah menjawab Al-Baqarah 215. Apa kata Allah? Berikan nafkah itu orang tua dulu, bukan istri. Kalau saya mau bertanya kepada bapak-bapak yang bekerja di sini, ketika Anda terima gaji, kemana dulu uang itu Anda berikan? Saya yakin ke istri dulu.
3: Kata Ibnu Umar, aku tidak bisa melihat wajahnya Allah, tapi kalau aku ingin tahu seperti apa Allah tersenyum kepada hambanya, maka Rasul kemudian menjawab, wahai Ibnu Umar, kalau kamu ingin membuat wajah Allah tersenyum kepadamu, maka buatlah senyuman di wajah ibumu. Karena saat ibumu tersenyum karena kebaikanmu, ibumu tersenyum karena ulahmu, ibumu tersenyum karena kelakuanmu, ibumu tersenyum karena perilakumu, ibumu tersenyum karena prestasimu, ibumu tersenyum karena sesuatu yang kamu berikan kepadanya. Di saat itu Allah sedang tersenyum kepada kamu sekalian.

0: Dan saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kita semua, kalau sudah pulang dari tugas, dari kantor, dari macam-macam, kalau dekat dengan masjid, mampirlah ke masjid dulu. Atau di kantor, ada masjid, ke masjid. Kalau dekat rumah, ke masjid dulu, sebelum ke rumah. Silahkan rasakan bedanya, ya, rasakan bedanya. Wudhu, masuk ke masjid, salat 2 rakaat tahiyatul masjid, lalu berdoa, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan, maka aku memohon janjimu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Anugerahkan kami rezeki yang halal, ya Allah. Berikan kami bimbingan dalam kebaikan. Ya Allah, yang tidak beriman pun Kau berikan rezekinya. Aku beriman kepadamu, aku yakin denganmu, dan Kau tidak pernah menyalahi janjimu. Minta. Begitu Anda keluar dari masjid, maka dibawa ke rumah, auranya bukan aura kantor, aura masjid. Dan aura masjid lebih tenang dibandingkan dengan aura kantor. Masalah apapun ringan ketika Anda masuk ke masjid.
1: Semua persoalan akan terjawab dengan sholat. Sholat itu sumber ketenangan. Sholat itu sumber kebahagiaan. Sholat itu sumber kelapangan. Sholat itu sumber ampunan. Sholat itu sumber jalan keluar dari setiap persoalan. Maka teman-teman sayang, ayo perbaiki ibadah kita kepada Allah. Khusus ini yang paling utama, sholat. Kenapa harus sholat? Iya, as-salatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang tegak sholatnya, tegak agamanya. Waman tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang sering tertinggal sholatnya, rusak sholatnya, maka hancur agamanya. Sesungguhnya perkara pertama yang akan ditanya kepada kita ketika hari kiamat adalah sholat. Jika baik sholatnya, baik semua amalnya.
2: Bila engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu dan bangga terhadapmu. Bayangkanlah ketika Allah menopang badanmu hingga kau

0: bayangkan ketika kau duduk di antara dua sujud, Allah berdiri gagah di depanmu, lalu mengatakan, aku tak akan diam apabila ada yang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan digebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, ngelihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, sholatnya bercanda, ya dipisahin softnya, jangan digabungin. Soft pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua soft, lewatin tiga soft, biarin itu bagian anak-anak. Dia sholat, dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa? Kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi musibah besar, besar, besar. Ya, ada terus yang akan memakmurkan masjid terus. Anak sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin, dia main biarin. Kenapa? Biar dia cinta dulu sama masjid, sama masjid, sama masjid.
2: Begitu kita dengar azan, bagi kita azan adalah kemuliaan, sesuatu yang agung. Begitu kita dengar azan, malah kita hentikan semua. Kita lagi rapat, stop. Belum muazzin selesai, Allahu Akbar, kita malah stop. Ambil keputusan, bubar salat dulu. Saya yakin akan sukses. Biarpun manusia tak senang, cukup Allah yang senang. Dan kalau Allah senang, Allah akan tunjukkan bagaimana yang namanya rizki yang tambah hitung-hitung. Kalau soal rizki, terlalu gampang bagi Allah membagi rizki.

الله أكبر الله أكبر.

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
1: Malam Jumat itu malam waktu yang diijabah doa setiap hamba. Kita kapan lagi doa kita diterima sama Allah? Kita sholat udah gak benar, istri sholat gak benar, anak sholat juga gak benar. Terus mau sampai kapan rumah tangga kita mau baik-baik aja? Ini kesalahan fatal di dalam rumah tangga. Jika Allah dan Nabinya cuman di awalnya aja sakral. Di dalam khutbah nikah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini di khutbah nikah. Khutbah nikah itu yang baca siapa? Nabi awalnya ngingetin nikah itu untuk menambah ketakwaan. Ini masalah materi jadi panjang. Kurang masalah materi minta cerai.

0: Dalam seminggu sekali, Allah memberikan kita hari raya yaitu hari Jumat. Di malam yang mulia tersebut, umat Islam banyak melakukan amal soleh. Di antaranya adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana hukumnya memperbanyak solawat di malam Jumat? Ikhwani rahimakumullah, Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan kita untuk banyak bersolawat kapanpun itu dan dimanapun kita berada. Tetapi di malam Jumat secara khusus, secara spesial, beliau merintahkan kepada kita, "Akthiru sholata alayya yawmal jum'ati wa ilalatal jum'ah, faman sholla alayya sholatan sallallahu alaihi ashram." Hadith ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Perbanyaklah sholawat kepadaku di hari Jum'at dan di malam Jum'at, karena barang siapa bersolawat kepadaku satu kali, Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Karena itu mari kita berbanyak solawat di malam Jum'at dan di hari Jum'at. Dan suatu hal yang lumrah, hal yang wajar, jika di malam Jum'at umat Islam berbondong-bondong memandati musola, langgar, masjid, majlis ilmu untuk bersama-sama bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, bersama-sama mengenang sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah dengan begitu rahmat Allah akan turun dan kita mendapatkan syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa, malam Jumat perbanyak solawat, hari Jumat perbanyak solawat, malam Jumat adalah malam solawat. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillah. Saya terkadang suka mendengar ramai obrolan tentang malam Jumat, tanda petik, ayo sunnah Rasul. Paham gak? Ya, berdoa aja dulu ya. Ya, berdoa yang serius, mudah-mudahan ya 2 hari sebelum kiamat Nabi bisa nikah ya. InsyaAllah. Ayo sunnah Rasul, malam Jumat ayo sunnah Rasul. Nah, yang saya tahu hadis yang menyebutkan itu ternyata hadis maudhu. Benarkah? Katanya tahu. Engkau tahu, engkau nanya itu. Yang saya tahu hadis yang menyebutkan itu ternyata hadis maudhu. Benarkah? Nah. Sedangkan berhubungan intim suami istri tidak hanya malam Jumat saja, alias kapanpun saja harinya bebas. Baru sholat subuh. Bagaimanakah sebenarnya yang Rasulullah SAW ajarkan tentang berhubungan intim dalam pernikahan, dan bagaimana hukum istri yang menolak ajarkan hubungan intim? Dilaknatnya maknanya apa? Ya baiklah. Baik, yang pertama, perihal tentang berhubungan seksual suami istri di malam Jumat, apakah bagian dari sunnah? Sepanjang pengetahuan kami, tidak ada satu hadis pun atau bahkan ayat Al-Quran pun yang mengkhususkan misalnya hubungan suami istri di hari-hari tertentu, malam-malam tertentu. Ya, tidak ada di hari-hari tertentu, malam-malam tertentu. Sehingga Syekh Wahba Az-Zuhaili, Allah yarham, dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, saya sarankan kalau ada rezeki beli kitab ini. Sudah ada terjemahnya dalam bahasa Indonesia. Ini bagus sekali. Komparasi fikih Islam dan lain-lain lengkap. Itu salah satu guru kami. Saya diantara yang mengaji fikih kepada Syekh Wahba Az-Zuhaili. Ini orang hebat nih. Disebut As-Suyuti Al-Mu'asir, Imam Suyutinya kontemporer. Jadi kalau bicara biasa, tapi kalau nulis hampir di setiap bidang ilmu beliau ada tulisannya. Banyak tulisan itu Syekh Wahba Az-Zuhaili. Beliau menuliskan dalam kitabnya Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh, cetakan tahun 1985, beliau sampaikan, walaysa minas sunnati, awas, walaysa minas sunnati al-jima' fi layalin mu'ayyanah, dan tidak tersebut dalam sunnah itu ya terdapatnya kemudian isyarat hubungan seksual suami istri di malam-malam khusus, bisa di malam Jumat saja atau di malam Sabtu saja. Ya, atau di malam misalnya Senin saja tidak disebutkan. Ya, tidak disebutkan. Bahkan ketika ayat Al-Quran turun itu bahkan di malam-malam Ramadan pun, ya, itu kalau misalnya terjadi hasrat itu diperkenankan. Ya, sepanjang waktunya diatur yang tidak kemudian bertabrakan dengan ibadah-ibadah tertentu. Apa dalilnya? Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 187, paling kanan sebelah atas. ya uhilla lakum lailatul siyam rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahum.

0: Ia dihalalkan bagi kalian kalau ingin bercumbu suami istri di malam-malam Ramadan. Silakan saja, silakan. Cuma dilakukan di waktu-waktu yang baik. Ya dia pakaianmu, kamu pakaiannya. Berhubunganlah dengan baik. Ya dengan cara yang elok dan seterusnya, seterusnya, seterusnya. Ya tidak ada waktu-waktu yang spesial. Adapun mungkin tafsiran ini terkait dengan keterangan Nabi SAW di hadis riwayat At-Tirmidzi. At-Tirmidzi nama aslinya Muhammad, bapaknya namanya Isa. Muhammad bin Isa tumbuh berkembang sampai wafat di Tirmidz, dikenal dengan At-Tirmidzi. Menyampaikan riwayat dalam kitab yang nomor hadis 496. Ya, man ightasala fi yaumil jumu'ati wa ghassala wa kabbara ya wa btakara. Siapa yang mandi di hari Jumat, mandinya sempurna hari Jumat. Mandinya sempurna, dibasuh awal sampai akhirnya. Ya, ghassala itu biasanya dalam bab fikih al-ghusl seperti mandi junub. Sempurna gitu kan? Ya, jadi teliti, rapi. Ya, dari wudhu terlebih dahulu, kemudian rapi dari atas sampai bawah, sempurna dibersihkan. Itu ghassala. Ya, ghassala yughassilu. Ghuslun babul ghusli, bab mandi secara menyeluruh. Ya, babul janabah, bab mandi dalam janabah. Babul ghuslu, mandinya itu mandi terkait dengan janabah. Ghassala diartikan itu. Siapa yang sebelum berangkat Jumat mandi, mandinya seperti orang mandi junub, sempurna dia. Kemudian dia berangkat ke Jumat di awal waktu, mengambil saf paling depan. Ada yang nafsirkan di awal waktu, ada yang nafsirkan ngambil saf paling depan sepanjang tidak mengganggu saudaranya. Di menafsirkan saf paling depan itu bukan Anda kemudian melihat peluang di situ kemudian mengobos orang sampai orang tidak nyaman. Ya punten punten punten, saf pertama nih, saf pertama bukan. Ya, datang di awal, duduk dengan nyaman. Ada orang datang, berikan ke lapangan. Bukan Anda datang terlambat mengobos saf paling depan. Sudah penuh Pak. Urusan penuh urusan Anda, urusan saya dengan malaikat nih. Wah, pengen dicatat depan unta ya. Baik. Nah, itu enggak dibenarkan. Lalu dia datang saat pertama. Duduk dia mendengarkan khutbah dengan benar sampai selesai. Maka orang ini seperti mendapatkan ibadah puasa dan salat selama setahun penuh. Dapat pahala orang puasa dan salat malam selama setahun penuh. Cuman Jumat itu seperti hadis sahih. Termasuk disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Sahih hadisnya. Jadi kalau Anda berangkat di hari Jumat, Jumat itu peluang banyak pahalanya. Banyak sekali. Dari wudunya, dari mandinya, dari macam-macamnya, dari berangkatnya sampai masuknya dicatat pahalanya. Sampai sholawatnya, sampai istighfarnya, sampai berdoanya. Bahkan pasca Jumat pun ada doa khusus yang kalau Anda berdoa dengan benar sulit untuk ditolak. Hafal doanya? Hafal doanya? Ya. Allahumma ikfina bihalalika an haramik. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak wa bita'atika an ma'asiyatik. Tiga hal yang dimintakan pasca Jumat, minta sunnah, minta ya Allah cukupkan aku ya Allah dengan segala yang halal darimu dan jauhkan aku dari segala yang haram yang tidak engkau tetapkan. Yang halal. Jadi kalau Anda kemudian berumah tangga, cukupkan dengan istri yang halal saja ya Allah. Maka akan ditutup pintu-pintu zina, pintu-pintu selingkuh, pintu-pintu yang tidak baik. Di tetap istri orang itu sudah enggak ada getaran lagi. Udah selesai, biasa aja. Jadi hijab oleh Allah. Yang menarik itu cuma istri sendiri. Istri orang punya orang. Nah, ini kan kadang-kadang pasangan sendiri kayak enggak menarik, pasangan orang seperti ketarik-tarik. Punya media sosial, kita tetap status istri orang. Punya media sosial, kita tetap status suami orang gitu kan. Kenapa suami saya tidak seperti ustaz dia? Suami ibu ditetapkan oleh Allah sesuai dengan kepentingan ibu. Istri saya dikasih saya atau istri orang lain dikasih suami seperti yang seperti itu. Kenapa? Karena itu yang sesuai untuknya. Itu yang bisa mengantarkannya ke surga. Patma untuk berbuat baik dalam kemuliaan. Itu poinnya. Dan Anda minta kepada Allah, jadi enggak Anda akan bersentuhan dengan yang haram. Harta, minta yang halal, Anda akan bersentuhan dengan yang haram. Di kantor pun ditutup dari yang haram-haram. Bahkan kadang-kadang yang haram gak nyampe ke Anda. Ada proyek mau bagi-bagi nih, mau bagi yang haram. Ulah kasih eta, eta mah soleh. Dipotong di depan, jangan kasih dia, dia mah soleh katanya, gak akan nerima. Nah, paling-paling, duitnya ditolak, kurang dicarekan. Uangnya ditolak, kita yang dimarahin. Oh, paling diceramahin katanya. Ya, ditolak duluan, jadi belum nyampe ke kita, dijaga tuh. Ada aja pokoknya alasan-alasannya gak nyampe. Ditolak, ditahan oleh Allah, tahan. Jadi kalau Anda baca dari Jumat ke Jumat, aman, dan setiap pekan Anda dalam keadaan aman. Rizki halal, pasangan halal, perbuatan halal. Jadi dijaga dengan yang halal, dijauhkan dari yang haram. Masya Allah. Wa aghnina bi fadlika amman siwa. Ya Allah, saya ingin Engkau berikan yang paling utama darimu saja. Saya enggak ingin dari yang lain. Maka kita minta kepada Allah yang paling utama. Jadi kalau di kantor ada sesuatu yang baik, kita dapat yang paling utama. Kalau ada surga dijanjikan untuk kita, kita dapat yang paling utama surganya. Kalau rizki ada untuk kita, yang paling utama. Kalau di kampus belajar, dapat kampus yang paling utama untuk maslahat kita. Kalau kita dapat nilai, nilai yang paling utama untuk bisa kita amalkan. Ukurannya bukan besar kecil ya. Ukurannya sejauh apa kita bisa mengamalkan dari semua titipan itu. Itu yang utama. Boleh jadi bagi saya, sepeda utama. Bagi Anda, motor yang utama. Kenapa? Karena ukuran untuk menjaga amanahnya seperti apa kita bisa mengamalkannya. Itu poinnya. Jangan sampai minta mobil, tapi gak bisa menjaga amanah. Begitu pulang, berat titipan Anda. Hati-hati. Orang itu gak punya sepeda, mimpi punya motor, belum pernah mobil apalagi. Tapi ke masjid, sendalnya dipakai, berangkat 2 kilo jalan kaki. Anda sepeda ada, mobil ada, motor ada, bahkan bercita-cita punya pesawat, ke masjid aja gak pernah dipakai. Bagaimana hisabnya? Saya sering menyampaikan, kalau Allah titipkan amanah baru, pakai dulu untuk ibadah. Ada baju dikasih, pakai dulu untuk sholat supaya hisabnya ringan. Pakai dulu. Ini ketika dihisab di hari kiamat, mulut dikunci, ditanya, dipakai apa baju ini? Bajunya bersaksi, Allahumma saya bersaksi. Bersaksi Allah, saya pertama kali digunakan oleh si Fulan untuk sujud kepadamu. Ringan hisab Anda, tenang hatinya. Jadi kan kadang-kadang baju baru, dari jahit, beres semua, pakai, pakaian pertama undangan. Dihisab kemudian, di hari kiamat, apa yang kamu lakukan pertama kali?
1: Undangan ya Allah.
0: Saya undang kamu 5 kali sehari, kenapa kamu gak datang? Kenapa gak datang? Apa jawabannya? Dan mulutnya dikunci. Nah, itu poin-poinnya. Ya, kemudian bita'ati ka amman siwak. Ya Allah, bimbing saya untuk taat terus kepadamu, dan jangan berikan saya kesempatan untuk bisa taat kepada selainmu. Dijaga tuh. Kalau wafat dalam keadaan demikian, indah. Jumat, banyak pahalanya. Nah, apa kaitannya kemudian dengan tadi, pertanyaan tadi? Hadis ini ada sebagian yang memahami, ini kan redaksinya ada mandi seperti mandi junub. Boleh jadi juga ada orang kedatangan hasrat di hari Jumat, pengen melakukan hubungan misalnya, boleh apa enggak? Maka hadis ini memberikan kesan, boleh itu dilakukan, bahkan kalaupun menjelang Jumatan, silahkan saja. Tapi sebelum Jumat, mandi dulu. Itu maksud hadisnya. Di hadis ini ingin mengatakan, hey, bagi suami istri yang tiba-tiba kemudian ada hasrat tiba-tiba datang ingin berhubungan seksual tepat di hari Jumat, ingin berhubungan silakan saja, tapi sebelum berangkat mandi dulu. Dan yang tidak berhubungan dan yang belum menikah misalnya ingin berangkat, ya, maka jangan tunggu nikah dulu. Ya, bukan hadis itu mengatakan tidak apa-apa mandi sempurna seperti mandi junub, sempurnakan mandi sepenuhnya, berangkat dapat pahala puasa dan sholat malam selama setahun. Paham maksudnya? Ah, dan sedangkan di malam-malamnya nggak ada hadis spesifik, nggak ada hadis spesifik. Ya, di boleh saja kalau ingin bercanda atau macam-macam, tapi hati-hati jangan sampai menempatkan sebuah riwayat tidak pada tempatnya. Ya, ayo sunawi malam Jumat ya. Misalnya sunah apa ini? Sunahnya apa? Kalau tidak ada, tidak usah diteruskan. Maksud saya bukan sunah hubungan suami istri, sunah membaca Al-Kahfi. Sunnah membaca solawat, ya, sunnah memperbanyak Al-Quran. Silahkan Al-Kahfiyat, Yasinan, Baqarahan, Nisaan, dengan Ali Imranan. Silahkan hidupkan malam untuk baca Al-Quran. Tuh, gak usah kemudian jadi ribut. Wah, Yasinan, rame gitu. Yang lain gak apa-apa, silahkan Al-Kahfiyat, gak apa-apa, Baqarahan, Anisaan, Anamalan, Anahlan, dengan silahkan, ada masalah. Hidupkan aja, ya. Ada pahala dapatkan daripada saling mencela yang tidak jelas, itu kan. Paham ya?

pada shirati mustaqim. Jalanku ini lurus ketika melewati. Jalan ini kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalanmu. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang.

0: Sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik.
1: Makithina fihi abada.
0: Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya.
1: Wa yunzir alladhina qalu ittakhadallahu walada.
0: Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak.

Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka.

Maka barangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling. Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, Al-Quran.

0: تَعَالَى
1: Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka. Siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya?
0: وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا
1: Dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering.

Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai arokim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan?

0: Ingatlah, ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua lalu mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami."
1: فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا.
0: Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun.

Kemudian kami bangunkan mereka, agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal dalam goa itu.

Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka.

Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri. Lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran.

Mereka itu kaum kami yang telah menjadikan Tuhan-Tuhan untuk disembah selain Dia. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang jelas tentang kepercayaan mereka? Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah?

Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu.

Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan apabila matahari itu terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

Dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur. Dan kami bolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu goa. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling, melarikan diri dari mereka. Dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka.

Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Dan bawalah sebagian makanan itu untukmu. Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut, dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun."

0: Abada.
1: Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempari kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya.

0: Tidak.
1: Dan demikian pula, kami perlihatkan manusia dengan mereka, agar mereka tahu bahwa janji Allah benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika mereka berselisih tentang urusan mereka, maka mereka berkata, "Dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka." Orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, "Kami pasti akan mendirikan sebuah rumah ibadah di atasnya."

Nanti ada orang yang akan mengatakan, jumlah mereka 3 orang, yang 4 adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan, jumlah mereka 5 orang, yang 6 adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap yang goib. Dan yang lain lagi mengatakan, jumlah mereka 7 orang, yang 8 adalah anjingnya. Katakanlah Muhammad, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu janganlah engkau Muhammad berbantah tentang hal mereka, kecuali perbantahan lahir saja, dan jangan engkau menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada siapapun.

Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi. Kecuali dengan mengatakan, insya Allah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu, apabila engkau lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepadaku, agar aku yang lebih dekat kebenarannya daripada ini.

Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di goa. Miliknya semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain Dia. Dan Dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan.

Dan bacakanlah Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain kepadanya.

Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya, dan keadaannya sudah melewati batas.

Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan, minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk, dan tempat istirahat yang paling jelek.

Sungguh, mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu.

Mereka itulah yang memperoleh surga Aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam surga itu, mereka diberi hiasan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah.

0: dan berikanlah Muhammad kepada mereka sebuah perumpamaan. Dua orang laki-laki, yang seorang yang kafir, kami beri dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma. Dan di antara keduanya kebun itu, kami buatkan ladang.
1: Kiltal jannatayni atat ukulaha walam tazlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahara.
0: Kedua kebun itu menghasilkan buahnya, dan tidak berkurang buahnya sedikitpun. Dan di celah kedua kebun itu, kami alirkan sungai.

dan dia memiliki kekayaan besar. Maka dia berkata kepada kawannya yang beriman, ketika bercakap-cakap dengan dia, "Hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikutku lebih kuat."

Dan dia memasuki kebunnya dengan sikap merugikan dirinya sendiri, karena angkuh dan kafir. Dia berkata, "Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya."

Dan aku kira hari kiamat itu tidak akan datang. Dan sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada ini.

0: Kawannya yang beriman berkata kepadanya sambil bercakap-cakap dengannya, "Apakah engkau ingkar kepada Tuhan yang menciptakan engkau dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu Dia menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna?"
1: Lakinnahu Allahu Rabbi wa la usyriku bi Rabbi ahada.
0: Tapi aku percaya bahwa Dialah Allah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun.

Dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu, tidak mengucapkan, Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah, semua ini terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu.

Maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan kepadaku kebun yang lebih baik dari kebunmu ini. Dan dia mengirimkan petir dari langit ke kebunmu, sehingga kebun itu menjadi tanah yang licin.

bolak-balikan kedua telapak tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang telah dia belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur roboh bersama penyangganya, para-para, lalu dia berkata, "Betapa sekiranya dahulu aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun."

0: Dan tidak ada lagi baginya segolongan pun yang dapat menolongnya selain Allah. Dan dia pun tidak akan dapat membela dirinya.
1: Hunalikal walayatu lillahil haqq. Huwa khairun thawaban wa khairun uqba.
0: Di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang Maha Benar. Dialah pemberi pahala terbaik dan pemberi balasan terbaik.

Dan buatkanlah untuk mereka, manusia, perumpamaan kehidupan dunia ini. Ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit, sehingga menyuburkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering, yang diterbangkan oleh angin. Dan Allah, Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan.

Dan ingatlah, pada hari ketika kami perjalankan gunung-gunung dan engkau akan melihat bumi itu rata, dan kami kumpulkan mereka seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka.

dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Allah berfirman, sesungguhnya kamu datang kepada kami, sebagaimana kami menciptakan kamu pada pertama kali. Bahkan kamu menganggap bahwa kami tidak akan menetapkan bagi kamu waktu berbangkit untuk memenuhi perjanjian.

Dan diletakkanlah kitab catatan amal. Lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, "Betapa celaka kami. Kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil, dan yang besar melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan tertulis. Dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang jua pun."

Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, padahal mereka adalah musuhmu? Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim.

Aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Dan aku tidak menjadikan orang yang menyesatkan itu sebagai penolong.

Dan ingatlah, pada hari ketika Dia berfirman, panggillah olehmu sekutu-sekutuku yang kamu anggap itu. Mereka lalu memanggilnya. Tetapi mereka sekutu-sekutu tidak membalas seruan mereka, dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan mereka.

Dan orang yang berdosa melihat neraka, lalu mereka menduga bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya, dan mereka tidak menemukan tempat berpaling darinya.

Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah.

Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan memohon ampunan kepada Tuhannya, kecuali keinginan menanti datangnya hukum Allah yang telah berlaku pada umat yang terdahulu, atau datangnya azab atas mereka dengan nyata.

Dan kami tidak mengutus rasul-rasul, melainkan sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Tetapi orang yang kafir membantah dengan cara yang batil, agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak, kebenaran, dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan apa yang diperingatkan terhadap mereka sebagai olok-olokan.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya? Lalu dia berpaling darinya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya. Sungguh, kami telah menjadikan hati mereka tertutup, sehingga mereka tidak memahaminya. Dan kami letakkan pula sumbatan di telinga mereka. Kendatipun engkau Muhammad menyeru mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapat petunjuk untuk selama-lamanya.

dan Tuhanmu Maha Pengampun, memiliki kasih sayang. Jika Dia hendak menyiksa mereka karena perbuatan mereka, tentu Dia akan menyegerakan siksa bagi mereka. Tetapi bagi mereka ada waktu tertentu untuk mendapat siksa yang mereka tidak akan menemukan tempat berlindung darinya.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada pembantunya, "Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun."

Maka ketika mereka sampai ke pertemuan dua laut itu, mereka lupa ikannya. Lalu ikan itu melompat, mengambil jalannya ke laut itu.

Maka ketika mereka telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada pembantunya, "Bawalah kemari makanan kita. Sungguh, kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini."

0: ajaba.
1: Dia pembantunya menjawab, "Tahukah engkau ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya kecuali setan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali."

Ia Musa berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula.

Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami.

0: Musa berkata kepadanya, "Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk?"
1: Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
0: Dia menjawab, "Sungguh, engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku."
1: وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا.
0: Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu?

Dia Musa berkata, "Insya Allah akan engkau dapati aku orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun."

Dia berkata, "Jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku menerangkannya kepadamu."

0: Maka berjalanlah keduanya, hingga ketika keduanya menaiki perahu, lalu dia melubanginya. Dia Musa berkata, "Mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh, engkau telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar."
1: قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا.
0: Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku?"

Dia Musa berkata, "Janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah engkau membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku."

0: Maka berjalanlah keduanya, hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak muda, maka dia membunuhnya. Dia, Musa, berkata, "Mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sungguh, engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar."
1: قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا.
0: Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku?"

Dia Musa berkata, "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku."

Maka keduanya berjalan, hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya. Tetapi mereka penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu. Lalu dia menegakkannya. Dia, Musa, berkata, "Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu."

Dia berkata, "Inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya."

Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu.

Dan adapun anak muda kafir itu, kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran.

Kemudian kami menghendaki, sekiranya Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu, dan lebih sayang kepada ibu bapaknya.

0: Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, dan ayahnya seorang yang saleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa, dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya.
1: وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوْ عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا.
0: Dan mereka bertanya kepadamu, Muhammad, tentang Zulkarnain. Katakanlah, akan kubacakan kepadamu kisahnya.

0: Sungguh, kami telah memberi kedudukan kepadanya di bumi, dan kami telah memberikan jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu. Maka dia pun menempuh suatu jalan.
1: Hatta idza balagha maghriba asy-syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hamiah.

Hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihatnya, matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Dan di sana ditemukannya suatu kaum tidak beragama. Kami berfirman, "Wahai Zulkarnain, engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan, mengajak beriman kepada mereka."

Dia Zulkarnain berkata, "Barang siapa berbuat zalim, maka kami akan menghukumnya. Lalu dia akan dikembalikan kepada Tuhannya. Kemudian Tuhan mengazabnya dengan azab yang sangat keras."

0: وسنقول له من أمرنا يسرا.
1: Adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka dia mendapat pahala yang terbaik sebagai balasan. Dan akan kami sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah. Kemudian, dia menempuh suatu jalan yang lain.

0: hingga ketika dia sampai di tempat terbit matahari sebelah timur. Didapatinya matahari bersinar di atas suatu kaum yang tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka dari cahaya matahari itu.
1: كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا.
0: Demikianlah, dan sesungguhnya kami mengetahui segala sesuatu yang ada padanya, Zulkarnain.
1: ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا.
0: Kemudian, dia menempuh suatu jalan yang lain lagi.

Hingga ketika dia sampai di antara dua gunung, didapatinya di belakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan.

Mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sungguh Yakjuj dan Makjuj itu sekelompok manusia berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka?"

Dia Zulkarnain berkata, "Apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Maka bantulah aku dengan kekuatan, agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka."

0: jadilah aku potongan-potongan besi. Hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, dia Zulkarnain berkata, "Tiuplah api itu." Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, "Berilah aku tembaga yang mendidih, agar kutuangkan ke atasnya besi panas itu."
1: فَمَسْتَطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا.
0: Maka mereka, Ya'juj dan Ma'juj, tidak dapat mendakinya, dan tidak dapat pula melubanginya.

Ketua Zulkarnain berkata, "Dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila janji Tuhanku sudah datang, Dia akan menghancurluluhkannya. Dan janji Tuhanku itu benar."

0: Dan pada hari itu, kami biarkan mereka, Ya'juj dan Ma'juj, berbaur antara satu dengan yang lain. Dan apabila sangkakala ditiup lagi, akan kami kumpulkan mereka semuanya.
1: وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا.
0: Dan kami perlihatkan neraka Jahanam dengan jelas pada hari itu kepada orang kafir.

yaitu orang yang mata hatinya dalam keadaan tertutup, tidak mampu dari memperhatikan tanda-tanda kebesaranku, dan mereka tidak sanggup mendengar.

Maka apakah orang kafir menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Sungguh, kami telah menyediakan neraka jahanam sebagai tempat tinggal bagi orang-orang kafir.

Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya? Yaitu, orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya.

Mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. Maka sia-sia amal mereka, dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat.

Demikianlah balasan mereka itu neraka Jahanam, karena kekafiran mereka dan karena mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan olok-olok.

0: Sungguh, orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal.
1: Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala.
0: Mereka kekal di dalamnya. Mereka tidak ingin pindah dari sana.

Katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula.

0: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang telah menerima wahyu, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan, dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya.
1: Keutamaan-keutamaan sholat tahajud. Dia termasuk golongan orang soleh dan penyebab masuk surga. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air yang mengalir di dalamnya, sambil mengambil apa yang diberikan oleh Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Az-Zariyat ayat 15 sampai 18. Tergolong orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah merahmati laki-laki yang bangun malam lalu melaksanakan sholat dan membangunkan istrinya. Jika sang istri menolak, ia memercikan air di wajahnya. Juga merahmati perempuan yang bangun malam lalu sholat dan membangunkan suaminya. Jika sang suami menolak, ia memercikan air di wajahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Terpelihara dari gangguan setan serta sebagai pembersih jiwa. Suatu hari pernah diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang tidur semalam suntuk tanpa mengingat waktu sholat. Maka beliau menyatakan, orang tersebut telah dikencingi setan di kedua telinganya. Mutafakun alaih. Waktu yang mustajab, doa dikabulkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku beri. Siapa yang meminta ampun kepadaku, tentu aku ampuni. Demikianlah keadaan hingga terbit fajar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mendapat tempat yang terpuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Sholat malam adalah sholat yang disaksikan. Amr bin As Abasah radhiyallahu anhu berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, bagian dari malam manakah yang paling didengar oleh Allah? Beliau bersabda, pertengahan malam yang terakhir. Maka sholatlah sesukamu, karena sholat tersebut disaksikan dan dicatat hingga kamu sholat subuh. Hadis riwayat Abu Daud. Penghapus berbagai kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian sholat malam karena sholat malam adalah kebiasaan yang dikerjakan orang-orang soleh sebelum kalian. Ia adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Rabb kalian, penghapus berbagai kesalahan dan pencegah perbuatan dosa. Hadis riwayat Tirmidzi.
2: Subhanallah. Perhatikan surah Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulasil lail wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatu min alladhina ma'ak wallahu yuqaddiru al-laila wa an-nahar alima an lam tuhsuhu wa taba alaikum faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Imani ayat ini, Allah tidak akan meninggalkan sholat malam lagi. Sesungguhnya Allah menatapmu, mengetahuimu saat kau berdiri di tengah malam, separuh malam, sepertiga malam, dua per tiga malam. Dalam tatapan Allah, penguasa langit bumi menatap antum. Curahkan semua isi hati antum di hadapan Allah. Itulah kenikmatan surah Muzammil. Apa kata Ibnu Qayyim? Kau dapat nikmat sholat malam, separuh surga sudah kau dapatkan. Dunia ini separuh surga bagi penikmat sholat malam. Para nabi, para aulia, salafus saleh, mereka penikmat sholat malam. Rumah tangga akan bahagia, rezeki akan berkah. Semua urusan antum ma'unah dalam pertolongan Allah. Kuncinya ada pada sholat malam. Anna syarafal mu'min qiyamuhu billail. Kemuliaan seorang mukmin itu ada pada sholat malamnya. Allah muliakan antum dunia akhirat. Seorang suami yang sholat malam mulia di hadapan istrinya. Seorang istri yang sholat malam mulia di hadapan suaminya. Seorang ayah, ibu yang sholat malam, orang tua yang sholat malam mulia di hadapan anak-anaknya. Seorang guru penegak sholat malam akan mulia di hadapan jamaahnya. Walau jamaahnya tidak tahu, tapi ada haibah jalaliyah Allah berikan pada diri. Kalau dia berdoa mustajab, kalau dia bicara hikmah. Allah menjanjikan empat hal bagang tahajud saat berada di dunianya. Janji pertama, Allah akan angkat karirnya di tempat yang terbaik. Janji yang kedua, Allah bimbing semua aktivitasnya sehingga jadi lebih mudah. Janji yang ketiga, Allah bimbing setiap dia punya masalah supaya mendapatkan solusi terbaik mengatasi persoalannya. Janji yang keempat, Allah akan lindungi dia ketika dalam aktivitas kehidupannya ada orang-orang yang ingin mencelakai atau menjahilinya. Empat janji utama. Di akhirat, para pelaku tahajud yang rutin tahajud dijanjikan oleh Allah akan memasuki surga dan tempat surganya di taman surga. Anda tinggal di komplek dekat taman, enak kan keadaannya? Anda tinggal di surga, di taman surga, dekat dengan taman surganya. Bagaimana keindahannya? Maka para pelaku tahajud oleh Allah diberikan apresiasi luar biasa saat di akhirat nanti. Jadi di dunia dia dapatkan empat kemuliaan, di akhirat paling minimal dia mendapatkan anugerah tinggal di taman surga. Dan hebatnya saat dalam hisab, orang-orang ini akan dipanggil-panggil oleh pintu amalan.

الله أكبر الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام

بل هم

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat subuh Islamic Center rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua di subuh ini. Kita melangkahkan kaki menuju Masjid Raya Baitul Muttaqin, melaksanakan ibadah solat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Dan kemudian kembali bersama-sama kita ikuti, kita dengarkan kajian taklim yang rutin setiap ba'da subuh di hari Jumat dalam kajian kitab Nasaihul Ibad, disampaikan Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Andi Faisal, pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Islamiyah. Kemudian tak lupa bersama kita sebelumnya berniat itikaf, berniat untuk menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Baik, sama kita menyimak kepada Kiai Haji Muhammad Andi Faisal. Disilahkan sallu ala Nabi Muhammad.
1: Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ummati sayyidina Muhammad minal mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada subuh yang mulia ini kita semuanya diberi kenikmat sehat walafiat oleh Allah, panjang umur dalam kondisi ibadah. Moga-moga semuanya senantiasa mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan Allah, diridhai hidup kita dunia akhirat, berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah rumah tangganya, berkah keturunannya, berkah apapun yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan moga-moga semuanya ditakdirkan bisa ziarah ke makamnya Rasulullah, ziarah ke Baitullah, menunaikan ibadah haji dan umrah, meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Ala hadhihi niyah wa ala mana wa salafus salih wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam shaulillahi lahumul fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu lidini, hasbiyallahu lima ahammani, hasbiyallahu liman bagha alayya, asyallahu liman hasadani, asyallahu liman kadani bisu, asyallahu indal maut, asyallahu indas suali fil kubri, asyallahu indal mizan, asyallahu indas sirat, asyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Alhamdulillah.

melanjutkan keterangan yang kemarin. Fa ammal lati fiha sawab fa hiya allati tattasilu bi wasaitiha ilal khairi wa tanju biha minasyarr. Jadi dunia ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, fiha sawab. Di dalam kita mencari dunia ini, kita memperoleh pahala. Ya, pahala. Jadi dunia ini dijadikan sarana untuk sampai kepada Allah. Makanya kadang-kadang orang itu tidur itu loh, dosanya diampuni gara-gara dunia. Malam mau tidur dia niat bismillah esok hari, niat mencari rezeki yang halal untuk menggapai ridhonya Allah. Tidur, pagi bangun tidur, dosa semua diampuni oleh Allah. Tapi kan jarang sampean kayak gitu. Adalah niat mau tidur gitu, niat nyari rezeki halal esok hari. Kadang-kadang gak ada, tidur aja dia. Man bata fi talabil halal. Malam-malam sudah niat ya Allah ingin cari rezeki halal, nyukupi anak istri untuk taqarrub kepada Allah, tidur. Asbaha, pagi-pagi bangun tidur, maghfuranlah, dosanya diampuni oleh Allah. Ini. Jadi niatannya sudah untuk akhirat. Fahiya allati tasilu biwasitotia. Yaitu engkau dengan dunia sampai dengan perantaan dunia itu ilal khair. Kepada kebaikan-kebaikan. Watanju biha minasyar. Dengan dunia tadi kita selamat daripada perkara yang tidak baik. Ya. Jadi jalannya ini hartanya larinya kepada yang baik-baik. Nyarinya caranya dengan cara yang baik. Yang dikatakan ni'mal mal, sebaik-baik harta, malun soleh. Ada nikmanya, ni'mal mal. Ni'mal mal, malus soleh. Sebagus-bagus harta adalah harta yang dicarinya dengan cara yang bagus, yang lurus. Ada nyerempet-nyerempet haram dikit, dia tidak mau. Ya. Nyerempet saja tidak mau. Al-halal bayyin, wal-haram bayyin. Halal itu jelas, haram itu jelas. Wa ma bainahuma mutasyabih. Adapun di antara yang ini remeng-remeng. Yang remeng-remeng itu tidak mau. Julungin duit ini, buat apa ini? Anu nak tolong lekasin punyaku diselesaikan. Jangan. Sampain antri kan sudah anu sesuai urut aja. Sesuai urut. Lekasin lah. Tetambahin. Biar sampain tambahin saya enggak mau. Saya tetap sesuai aturan, urutan sudah ada. Kita kerjakan sesuai aturan. Nyarinya betul-betul bagus dia. Ni'mal mal malu soleh, dipegang oleh rajulun soleh. Orangnya bagus. Kemudian li'amalin soleh. Untuk amal-amal yang bagus. Makanya dikatakan manusia itu ada empat. Dalam hal urusan dunia ini. Ada orang a'tahullahu ta'ala ilman. Dia diberikan oleh Allah ilmu. Jadi ngerti ini halal, ini haram.
ini bagus, ini kada. Ilmu dulu dia diberi oleh Allah. Dia kalau nanti dapat harta, nanti dihisap mesti. Ditanyakan kemana hartamu. Dia ngerti. Sudah alim, diberi oleh Allah ilmu, terus dititipi oleh Allah harta. Plek. Udah berilmu, berharta. Kayak Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, Imam Malik. Ada lagi orang yang penghasilannya itu sehari 1000 dinar. Namanya Abu Lais. Al-Imam Abu Lais As-Samarkandi. Jadi 1000 dinar itu sehari kayak zaman sekarang, kalau dihitung nilai sekarang lah, 1000 dinar itu kayak 4 kilo emas sehari. Berarti kalau 4, 12 miliaran lah sehari penghasilannya. Tapi di sini di Indonesia banyak yang penghasilannya segitu itu banyak. Bos-bos tambang itu yang kadang-kadang yang segitu besar. Tapi subhanallah, Imam Abu Lais ini tidak terkena kewajiban zakat. Sehingga ketika muridnya ini disuruh mengaji kepada Ibnul Arabi. Muridnya disuruh mengaji kepada Imam Malik. Jadi beliau orang-orang yang langsung. Ibnul Arabi ini orang kaya juga. Rumahnya kayak istana. Ya. Seorang wali besar. Jadi Imam Malik ketika bertemu dengan murid dari Imam Malik mengatakan, orang gurum itu orang kaya, tapi dia tidak terkena kewajiban zakat. Karena setiap hari uangnya dihabiskan, Pak. Dapat hari ini modalnya berapa, untungnya berapa, langsung ditasarufkan sore harinya. Besok gitu juga. Untung berapa dibagi, langsung kasihkan anak-anak yatim, fakir miskin. Jadi hartanya itu lari terus dibagi-bagi. Inna lillahi ibadan. Ya. Liqadai hawaijin nas. Ada Allah ini punya hamba, hidupnya ini untuk mencukupi kebutuhan manusia. Yafza'un nas ilaihim. Jadi orang itu kalau ada butuh-butuh mesti wajah orang ini nongol, Pak. Pokoknya sampean punya lagi butuh betul, anak sakit, ya kalau berobat ndak ada, ibaratnya ndak ada BPJS lah. Ya. Ibaratnya kalau operasi itu suruh beli, kan dulu kan gitu, kalau kita sebelum ada BPJS kan, kalau suruh beli infus itu beli dulu, sebelum kita di anu kecucukan tuh disuruh beli di apotek dulu cucukannya, infusnya, bawa ke dokter baru cucukan. Ini ndak ada, Pak, duit ndak ada, ini ndak ada, bingung. Tiba-tiba pas merenung gini, ting, wajah orang ini mesti nongol. Nongolnya tidak satu orang, semua orang kalau pas perlu dia pasti ke satu orang itu minta tolong itu, nah. Terus orang itu gampangan kayak keran. Semakin kerannya banyak, orang minta tolong ini dibantu, minta tolong ini dibantu, orang ini minta tolong. Begitu dia menolong orang banyak, tandonnya ini terus diisi hujan oleh Allah. Dengan banyaknya dia itu membantu orang, maka tandonnya semakin dipenuhi oleh Allah. Begitu dia berhenti ingin nolong orang, maka tandonya dikosongin oleh Allah. Dipindahkan oleh Allah kepada orang yang orang ini kepingin nolong orang. Jadi berkah lancarnya rezeki dikarenakan dia sering membantu orang. Dia sering menolong orang. Mana kosomalun min sodakoh. Ini nah. Harta tidak akan berkurang gara-gara sedekah. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad.
hartanya bertambah, bertambah, bertambah. Seperti jadi duit itu Pak, kalau pian sedekahkan, duit itu ngomong. Ya, duit itu kalau pian sedekahkan, masuk kotak amal itu ngomong dia. Sebelum masuk, lampur dia kepada Allah. Inni qalil fakassartani. Terima kasih Pak, aku tadi nilainya sedikit. Gara-gara kau sedekahkan, ya, aku menjadi banyak. Begitu sedekah pian masukkan, harta itu ngomong. Kemarin kamu yang menjaga aku. Ya, kalau pian punya duit kan jaga. Kalau duit pian pian jaga. Kalau taruh dompet takut hilang. Sholat aja taruh dompetnya di depan. Adalah orang bawa tas, bawa duit 10 miliar, sholatnya tasnya taruh di belakang. Hah? Ada? Ditaruh di mana? Di depannya. Kemarin kamu yang jaga aku. Nah, sekarang aku yang jaga kamu. Itu as-sadaqah tadfa'ul bala. Sodako nolak bala. Jadi yang pertama ini harta menjadi penyebab dia itu mendapatkan ridhonya Allah. Ya, kayak Abdurrahman bin Auf. Nabi katakan dakhal Abdurrahman bin Auf al-jannah habwan. Abdurrahman bin Auf itu nanti masuk surga. Enak sudah gambarnya enak masuk surga ya kalau cuman habwan, ujar Nabi. Ngesot. Lah, gampangannya gini Pak Ae. Pian sudah ada gambaran belum? Sudah masuk surga belum? Belum kalau nah itu jelas sudah, walaupun ngesot yang penting mah masuk. Lepian belum ada, gambar tiketnya aja belum punya. Masih remeng-remeng kalau ini berusaha sekarang ini pian ini untuk cari tiket masuk surga. Ini doa sudah disampaikan. Makanya Abdurrahman dikatakan ashabul asrah al-mubashshara bil jannah. 10 sahabat Nabi yang sudah dikasih kabar gembira oleh Nabi, dia masuk surga. Sudah ada ibarat tiket itu sudah dipegang sudah. Sebab yang ngomong itu orang yang tidak pernah berdusta. Rasulullah. Umar, ya Abu Bakar, anta fil jannah. Ya Umar, anta fil jannah. Ya Utsman, anta fil jannah. Ya Ali, anta fil jannah. Ya, sudah jelas. Illa ayyukridallaha qardan hasanan. Ujar Nabi, kalau ndak kepingin ngesot, ada solusi. Hartanya dihutangkan di hadapan Allah. Nah, nanti ditagih di Allah. Utangkan di dunia, nanti tagih di sana. Itu tahu pian Abdurrahman lagi bawa 200 ekor onta plus dengan isinya. Begitu ketemu sahabat, dari mana? Dari majelisnya Rasulullah. Alhamdulillah, apa yang disampaikan beliau. Nah, walaupun enggak sempat ngaji masih nanya ini orang. Kepingin dapat ilmu dari Rasulullah. Cuman dia ceritakan, Rasulullah ceritakan kamu. Ceritakan saya. Iya. Apa ceritanya? Bukan ghibah. Dia masuk surga. Senangnya Abdurrahman dibilangin. Kau masuk surga Abdurrahman. Wah, alhamdulillah. Rasulullah yang nyampaikan. Iya. Cuman ngesot. Aduh. Ya kepinginnya ndak ngesot bang, jalan langsung sampai ya kalau. Kecuali kamu ndak kepingin ngesot, suruh ngutangkan harta kamu. Abdurrahman ini termasuk orang yang dikejar duit Pak. Tahu sampean? Abdurrahman ini orang yang modelnya orang yang dikejar duit. Di tetangga saya itu ada orang yang sudah meninggal cuman Pak. Orangnya dikejar duit juga kayak pikiran ulun loh. Kenapa? Kalau setiap dia beli tanah, langsung lakunya tinggi, Pak. Kemarin di tengah hutan kalau nukar berapa hektar,
murah aja di tengah hutan. Begitu sudah dibeli orang ini, kena jalur apa, ring road. Road. Jadi jalannya kanan kiri semuanya milik beliau. Di jalannya sudah diganti. Di kanan kiri dijualnya lebih tinggi lagi. Beli lagi nanti di sana, kena gitu lagi. Saya bilang, dasar orang ini, kena bumi sempaja itu kedapat berapa miliar beliau. Tapi mati juga, Pak. Tetap innalillah. Bahkan meninggalnya seminggu aja bau urutan laki bini COVID. Meninggal. Hidup ya gitu, baik. Kayak Abdurrahman bin Auf, tanah dijual, jangankan dijual, dikasih aja, Pak. Suruh bangun, orang enggak mau. Nih ada tanah nih, pinggir jalan. Cuman tanah itu mungkin bergerak lah. Kalau dibangun pecah-pecah, retak. Dijual enggak ada laku bertahun-tahun. Begitu ada Abdurrahman dah. Dibeli Abdurrahman bin Auf. Belum sampai rumah dikejar sama sahabat. Abdurrahman, ku beli tanah yang baru kau beli. Loh, kemarin enggak kau beli, sekarang kau beli sekarang. Dah berapa? Berapa dah Abdurrahman? Enggak ku jual. Ku beli dua kali lipat. Enggak. Ku beli dua kali lipat, enggak. Ku beli lima kali lipat, enggak. Ku jual lebih mahal lagi nih nanti. 10 kali lipat, tidak. Aku jual lebih lipat. Kalau lebih dari 10 kali lipat, Abdurrahman, enggak mungkin ada orang yang beli. Ada, kata beliau. Siapa? Allah. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah, kama sali habba, kayak biji-bijian. Satu biji bercabang 7, ambatat sab'a sanabil. Jadi 7, ya kalau sudahlah 7 kali lipat sudah kujual tuh lebih. Nanti dari 7 itu keluar lagi 100 fi kulli sumbulatin 100 habba. 700 sudah. Mau kau beli 700 kali lipat? Ya lah mau. Bahkan itu lebih lagi, kata beliau. Wallahu yudhaifu lima yasha. Bisa sampai 7.000, bisa sampai 70.000. Angkat tangan dah Abdurrahman. Tak mau aku beli sudah. Kau jual terlalu mahal. Ku jual di jalan Allah. Nah, dua ratus ekor unta suruh miring. Ayo tempat Rasulullah. Langsung ke masjid Rasulullah. Nah, ya Rasulullah, hadza lillah wa li rasulih. Ini semuanya untuk Allah dan untuk perjuangan Rasulullah. Langsung ay, ini satu ekor antarkan ke sana. Satu ekor ini kata Nabi nih, bagi-bagi, diterima, dikasihkan. Terima, kasih. Kalau kita kan terima, masukkan kantong. Nabi terima, kasih, diterima, dikasihkan. Sono-sono, sebelum maghrib 200 ekor onta sudah terbagi kepada orang yang berhak. Jadi Nabi cuma nerima, dikasihkan lagi. Ini selamat orang kayak gini, Pak. Kita punya harta, dikeluarkan zakatnya sempurna, selamat sudah. Ya. Wala yasabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullah min fadlih huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum. Yang kedua, wa amma allati fiha alhisab attawil. Nah, ini mungkin bisa jadi level pian ini, Pak. Hisabnya panjang. Antri ditanyain nama. Faya allati la tastaghilu bisababiha an ada ilma rumakmurin. Yang hisabnya panjang ini, orang yang mencari harta dia tidak sibuk. Tidak sibuk gara-gara dunia tadi, tidak disibuk sehingga dia meninggalkan barang yang diperintahkan oleh Allah. Sampean kan kerja ke kantor, kerja kalau kadang, tapi alhamdulillah kewajiban Allah masih dilaksanakan.
dengar azan masih ke masjid. Ya enggak? Nanti kerja lagi asar ke masjid lagi. Maghrib masih ke masjid, pengajian masih ikut. Jadi walaupun ada kesibukan dunia, sampean itu enggak meninggalkan perintahnya Allah. Ini kebanyakan ya kita-kita ini nyari duit tapi masih sibuk, dan alhamdulillah tidak meninggalkan dan tidak melakukan yang dilarang oleh Allah. Yang sampean cari itu halal aja, kemudian perintah Allah sampean lakukan sehingga dapat harta, dan sampean tidak terjerumus kepada perkara yang dilarang oleh Allah. Nah ini nanti hisabnya panjang. Sampai dikatakan, ya abadar jadidis safina. Abizar, kata Nabi, perbaiki kapalmu. Fa innal bahra amik. Karena lautan itu makin dalam. Hati ini ditata betul. Ya, semakin umur pian ini, gelombang hidup ini makin besar. Yang belum kawin masih aman-aman, belum punya anak. Ya kalau kepingin punya istri, begitu dikasih punya istri, tantangannya satu lagi. Ku anfusakum wa ahlikum. Tanggung jawab satu punya bini, gelombang mulai ada. Tantangan mulai ada. Nanti punya anak, tambah lagi. Tambah anak, tambah lagi. Tambah anak, begitu sudah anak. Banyak betul anaknya nih. Zaman sekarang jarang punya anak banyak lah. Saya anak pertama. Adik 10. Saya juga sama. Satu level, satu tingkat aja. 10. Ya, di bawah satu tingkat dari orang tua. Tapi kan masih anu bisa, siapa tahu nanti bisa nyalep. 11-11 lah, enggak lah. Tantangan. Tambah umur di atas 40 tahun, nah ini mulai bebenah. Man balagha arba'ina sanah falam yablu khairuhu ala syarrih falyatajahaz ilan nar. Gelombang makin besar. Siapa orang yang sudah menggapai umur 40 tahun tidak mempersiapkan dirinya dohir batin dunia akhiratnya, ya, tidak dipersiapkan betul-betul sehingga bisa mengalahkan kebaikan tadi dengan akhir apa dunia apa kebaikannya daripada keburukannya, ujar Nabi, falyatajahaz ilan nar. Kalau tidak cepat-cepat memperbaiki orang itu, siap-siap masuk neraka. Jadi 40 orang ini, 40 tahun ini Pak, tempat yang paling aman, masjid, majelis ilmu. Ini dua tempat yang dibenci oleh setan. Iblis, tempat mana yang kau paling benci? Dua. Satu, orang sholat, masjid. Dua, orang ngaji. Sebab apa? Ciri orang yang ingin jadi orang baik, dia tidak jauh daripada majelis ilmu. Mukhallatatus salihin fadhilah. Berkumpul dengan orang-orang baik itu sudah keutamaan. Kumpul aja sudah, belum ngapa-ngapain, kumpul aja. Sudah kalau kumpul aja baik, selamat kita. Idza kunta fi qaumin fasahib khiyarahum. Kalau kamu berkumpul dengan orang banyak, maka becarilah kamu dengan teman yang bagus. Wala tashabil arda fatarda ma'arroda. Kalau kamu berteman dengan orang buruk, maka kamu dianggap orang buruk walaupun kau bukan orang buruk. Ashabul Kahfi itu kitmir ba'e, anjing najis mughaladoh, dagingnya haram, semuanya najis ganal.
mughalladhah, ibaratnya pengen ada ponton isinya sabun. Ponton batu bara itu nah, isinya sabun, ada sandal pian digigit anjing. Ketahuan ada sandalku ini. Tangkap leces, sandalnya diambil, dicuci dengan sabun itu satu ponton. Kalau tidak dikasih turab tanah, awalan au akhiran au wasatan au jami'an, di awal, di akhir, di tengah atau keseluruhan, tidak dikasih pasir, selamanya ini sandal adalah najis. Satu ponton, jangan sekilo, seponton. Tapi subhanallah, anjing yang kayak gitu najisnya, dagingnya haram, masuk surga gara-gara berteman dengan orang baik. Ashabul Kahfi bahkan disebut wakalbuhum basitun diro'aihi bilwasi, disebutkan anjingnya yang nomor 5, anjing terus disebut masuk surga. Bahkan di dalam kitab Mamba Usul Hikmah tentang ilmu hikmah nih, kalau ada kebakaran tulis nih nama Ashabul Kahfi ya. Ashabul Kahfi itu pian tulis lingkar gini, tengahnya tulis nama Kitmir, Kitmir ini nama anjingnya. Pian gulung, pian ikat tali, lemparkan ke api. Bismillah, redam itu angin, apa api itu ya Allah. Biiznillah bisa jadi redam itu api. Dalam kitab Mamba Usul Hikmah, dalam kitab Samsul Ma'arif Al-Kubro. Ada dua kitab ini jarang diajarkan orang baik. Karena memang isinya macam-macam ilmu hikmah ya. Kumpul sama orang baik, wal iktida'u bihim faridah, kumpul sama orang baik dulu. Kalau sudah

usahakan kita makin subur. Nggak usah ngaji lama-lama, setengah jam. Ya kalau setengah jam selesai. Nah ini kurang dikit sudah. Dan terakhir, allati, yaitu apa namanya, dunia. Wa ammal lati fihal adab, adapun dunia yang di situ kita malah diazab oleh Allah, fahiya allati taqta'u an ada il ma'murat, gara-gara dunia yang diperintah Allah itu terputus. Allah perintahkan sholat gara-gara nyari harta kada sholat pian. Allah perintahkan puasa Ramadan gara-gara masalah dunia pian kada berpuasa. Nang diperintah tidak dikerjakan gara-gara dunia, nang dilarang dikerjakan. Nah ini azab ini. Kalau nang kena hisap tadi kada, kalau dia tetap kerja tapi perintah Allah tetap ya jalan. Nang dilarang oleh Allah dia hindarin. Dapat berapa dia harta nanti ditotal. Hisap itu artinya totalan, Pak. Totalan dihitung. Tapi moga-moga pian masuk surga tanpa dihisap ya. Allahumma amin. Wa adkhilnal jannata bighairi hisab, masuk surga tanpa dihisab. Bangun kubur masuk ikam surga, alhamdulillah. Walaupun bukan karena amal kita, siapa tahu berkah kita punya guru, guru kita punya guru, guru kita punya guru, guru kita punya guru, guru kita punya guru, guru kita punya guru, nyambung sama Rasulullah yang ketika ditarik gerbongnya, ya bunayya tuba laka ra'aitani wa wajatta ni'mati, ujar Nabi kepada salah satu cucunya Rasulullah. Untung kau ketemu aku dan berjumpa dengan aku. Summa tuba liman ra'aka, untung benar orang yang pernah melihat wajahmu na'ai. Jadi kita melihat anaknya, cucu Nabi-nya, kita dijadikan Allah untung. Summa tuba liman ra'aman ra'aka, untung benar orang yang pernah, umpamanya ulun melihat orang guru kita nah. Kita melihat, maka orang yang melihat kita dijadikan Allah untung. Orang yang melihat terus ila sab'atin wa isrin, sampai 27. Nah, bahasa kita kayak ini nah. Nah. Selagi dia betali bepingkut, lah bepingkut kalau ini saya tarik, saya yang tarik ini aja. Selagi dia sambung dengan talinya, serit yang ujung sana ikut jalan juga. Gerbong kereta api 27 ada lokomotif di depan. Kalau pian ke Madinah lah, Madinah Mekah, ada pesawat apa namanya? Kereta cepat. Ini 27 gerbongnya. Begitu deng deng mau jalan. Yang ujung gini nih. Satu jalan, nang kedua ketarik dung dung, ketiga dung dung, empat, lima, enam, 27. 27 ikut berjalan. Padahal yang punya mesin satu. Begitu setu di rem, cit, nang 26 ikut ngerem juga. Padahal yang di rem satu, tapi nang lain ikut set. Yang satu pesawat kereta lokomotif ini sampai di kota Mekah, 26 gerbong sampai juga di kota Mekah. Nah, kita gitu juga. Guru kita pingkutin sarungnya, Pak. Guru, umpat guru, sarungnya kita pingkutin. Jangan keras-keras, nanti lepas sarungnya. Tarik gurunya, pingkutin sarung gurunya juga. Gurunya sarungnya set. Ini jumlahnya 70.000 kali 70.000. Yang masuk surga tanpa dihisap 4.900.000.000. U'titu min ummati, kata Nabi, aku diberi oleh Allah daripada umatku jumlahnya, yadkhulunal jannata bighairi hisab, mereka masuk tanpa dihisab. Wujuhuhum kalqamar lailatal badri, wajahnya kayak rembulan bersih. Wa qalbuhum qalbu rajulin wahid, hati mereka satu.
rata-rata takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

mereka semuanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu dikasih 70.000, Nabi mengatakan, "Ya Rabbi, zidni, tambahin untukku ya fazadani Rabbi likulli wahidin minhum 70.000." Aku minta tambah sama Allah. Ya Allah, tolong Bang, kalau 70.000 dikit. Aku minta tambah, maka tambahin Allah kepadaku masing-masing satu dari 70.000 ini, Allah berikan 70.000. Jadi nanti 70.000, 70.000. Nah, ini ditarik. Kalau dengan ini Pak, dengan hadis ini, tahulah kita umatnya Nabi Muhammad tuh perkiraan 15 miliar. Karena ada hadis di dalam Maulid Diba, sulusu yadkhuluna al-jannah bighairi hisab. Sepertiga masuk surga tanpa dihisab. Sepertiga lagi mereka bawa dosa, fayughfaru lahum, diampuni. Nah, nang satunya modelnya cuma satu, Pak. Puasa kada. Salat kada. Cuman dia modal satu aja. Ditanya KTP-nya apa, Mas? Islam katanya. Salat. Ramadan puasa. Tapi masih is ghairu annahum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Dia tetap Islam, mati bawa Islam. Tapi ya tentunya masuk surga terakhir, Pak. Ada di dalam kitab Mukhtar Ahadis, ya. Modalnya cuma syahadat doang. Tapi pokoknya orang yang meninggal dia punya modal syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, pasti masuk surga. Seperti permintaan Rasulullah ketika turun ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Keridoanku ya Allah, jangan kau sisakan umatku satu pun di neraka. Nah, moga-moga kita semuanya dimudahkan oleh Allah, ya. Masuk golongan yang pertama. Orang proposal kan enggak apa-apa, Pak, lah. Masuk surga tanpa dihisab. Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.

0: kesiangan, tetap wajib ambil air wudhu, laksanakan sunnahnya baru salat subuh. Walaupun anda bangun jam 11 siang. Tetap. Banyak orang karena ketiduran dan terlewat waktunya, dia tidak salat subuh. Terus ini hutang, wajib bayar. Dan tidak bisa besok ganti subuh dua kali. Tidak ada di dalam agama. Seperti ya Allah, kalau itu salat subuh yang kemarin sedang saya berkumpulan, lillahi ta'ala. Sudah bisa.
1: Apa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di Sahih Imam Bukhari? Seseorang hamba akan diberkahi rezekinya di pagi hari. Habis salat subuh jangan.

Ta'ala memerintahkan bekerja dia bukan sekedar mencari nafkah, tapi bekerja bagian daripada ibadah kepada Allah. Dari pagi kita berjalan, setiap detik yang kita lalui, rasa lelah yang kita rasakan, peluh yang kita keluarkan, dia bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala mengatakan ada beberapa hal yang harus dijaga agar hasil yang kita dapatkan dari pekerjaan yang telah kita lakukan dia bisa bernilai berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Indikatornya dua. Satu,

mendapatkan harta dengan cara yang haram, itu akan mengumpulkan, menambah harta yang kita punya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan dalam syair, jama'al haramu ilal halali liyuksiru, dakhalal haramu ilal halali fatuksiru. Maka jangan pernah menyangka, ketika kita kumpulkan harta yang kita punya, maka kemudian dicampurkan harta yang halal dengan harta yang haram, itu akan menjadi semakin bertambah banyak. Maka ketika dakhalal haramu ilal halali, masuk harta yang halal ke dalam harta yang haram, harta yang haram ke dalam harta yang halal, fabu'tiru, itu akan menghancurkan segala. Dan satu yang harus kita pahami semua adalah Allah hanya akan memberikan kepada kita apa yang memang benar-benar akan memberikan.

terluaskan dari Jalan Selamat Riyadi, Samarinda. Inilah Radio Dakwa Islamic Center, Provinsi Kalimantan Timur. Selamat mendengarkan.

العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة لما قرئت الفاتحة أن الله تعالى يعفو عنا وعن والدنا وعن مشايخنا وعن إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لروي سلطان الأولياء شيخ عبد القادر جلاني قطب العلوم محمد بن عبد أبي حامد محمد بن محمد الغزالي قطب الحال محمد بن عبد الكريم سمن المداني ابن عطاي الاسكندري محي الدين ابن العربي جنيد البغدادي حسن البصري وإلى روح المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح فقيه مقدم محمد بن علي بعلوي وإلى روح مولانا العالم العلامة العارف بالله مولانا الشيخ محمد أرشاد بن عبد الله البنجري وإلى روح أستاذنا ومربي روحنا العالم العلامة العارف بالله أبو محمد أمين بدلي وإلى أرواح مشايخنا ولمعلمنا وذوي الحق علينا بأن الله تعالى الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا وذريتنا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصيتهم وأمداديتهم وكرامتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله تعالى يرزقنا العلم والعمل ويحفظ علينا من الزيغ والزلال وأن الله تعالى يسير جميع أمورنا الدنيوية والأخروية مع اللطف والعافية والبركة والرضا واختم لنا ولإخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بخير ولطف وعافية وصلاح العاقبة وأن الله تعالى يجعلنا وذريتنا من أهل العلم والعبادة ومن أهل الشهود والمراقبة ويعطي علينا وإياه من اعتقاد أهل السنة والجماعة على ما نوى به سلفنا الصالحون وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Mari sama-sama kita kembali memperbaharui niat dan i'tikaf kita di dalam ini masjid. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku i'tikaf di dalam ini masjid sunat atasku karena Allah ta'ala. Pada pertemuan kita minggu yang telah lewat membicarakan tentang nafsu yang ketiga dari tujuh. Nafsu yang pertama ammarah, yang kedua lawamah, yang ketiga mulhimah. Umumnya nafsu ammarah jahat, nafsu mulhimah juga jahat, nafsu lawamah juga jahat, nafsu mulhimah sudah mulai membaik. Bagaimana perilaku orang yang bernafsu mulhimah dalam kehidupan sehari-hari? Kalau diberi harta sahawah murahan, kalau harta tidak diberi Allah Ta'ala, dia dengan harta orang lain qanaah. Dan ada waktu menuntut ilmu pengetahuan, kalau diberi fasilitas, diberikan keistimewaan oleh Allah, dia selalu tawadhu dimamandang, dipintang nikmat itu Allah yang memberi, tidak mau takabur. Di sini bertahannya kita, pembicaraan kita tawadhu, lalawanannya takabur. Kita menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita menerima nikmat, lupa nikmat itu datang dari Allah, bahwa kita hanya meandalkan kecerdasan, meandalkan kekuatan,
mengandalkan kehebatan kita berpikir mengelola masalah nikmat itu sehingga dapat, itu sudah diserang satu penyakit di dalam batin kita, yaitu ujub. Ini perlu kita hilangkan. Misalnya orang berilmu memandang diri punya ilmu pengetahuan, lantaran aku cangkal menuntut bahari aku alim. Kadang memandang di kealiman itu Allah nama alimakan, itu sudah diserang penyakit ujub. Begitu pula kalau kita memiliki harta, memandang dapat membeli sepeda motor, maka memandang sepeda motor yang dibeli itu sepeda motor yang dipandang, diserang satu penyakit ujub. Membengkak dari ujub ini melebar menjadi takabur, orang dihinakan. Mana ada orang sama aku ini, hebat aku ini, kawan nukar sepeda motor, orang di gang nih sepeda motor melain merek, aku nih hebat. Itu takabur. Jangan pun orang yang berhati takabur itu masuk surga, mencium bau surga aja tidak. Na'udzubillah. Mudahan kita dipeliharakan Allah. Bila kada menuntut, pasti diserang penyakit takabur. Hendaknya kita semakin banyak menerima nikmat, semakin ingat di nikmat itu Allah. Memandang motor, Allah di motor. Maksudnya Allah memberi rezeki. Begitu seterusnya, memandang rumah besar, Allah memberi rezeki kawa bikin rumah yang besar. Tidak ada sedikit pun kesempatan untuk takabur. Istilah ulama tasawuf, jangan kita menjadi abdun ni'mah, kita harus menjadi abdul mun'im. Jangan nikmatnya yang dipandang, kalau nikmatnya yang dipandang bisa ujub, tapi yang memberi nikmat. Itulah ucapan ulama-ulama tasawuf. Allah di motor, Allah di rumah, Allah di mana-mana. Maksudnya yang memberi nikmat. Bukan Allah tau berbilang, ta'adud itu sudah kita ketahui dalam ilmu tauhid wahdaniyah. Maksudnya memandang nikmat itu nampak Allah. Asbabul kibir sudah kita bicarakan. Sebab musabab orang jadi sombong lima sudah kita bicarakan. Kita harus tawadhu. Tawadhu itu apa? Diberi nikmat tidak ada rasa memiliki nikmat, merupakan titipan dari Allah. Mudahan kau amalkan. Kalau sudah sampai ke situ, tidak salah lagi rumah besar, kendaraan mewah, silakan. Tidak salah lagi, karena semakin nampak Allah di nikmat itu. Pada pertemuan kita minggu yang telah lewat, kita membicarakan ada beberapa makhluk Allah yang diistimewakan daripada makhluk lain karena tawaduknya mereka. Saya ulangi, pada pertemuan kita minggu yang telah lewat mengakhiri kita pembacaan, ada beberapa makhluk Allah yang diistimewakan dari yang lain karena tawaduknya mereka itu. Dari seluruh gunung, Allah mengistimewakan gunung Al-Judi. Pada saat topan banjir besar, dunia dikaramkan di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Jadi topan banjir besar, tsunami besar-besaran dunia itu sudah terjadi di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Jangan bingung, wah ini jangan bingung, itu kecil-kecilan najanya. Apalagi hanya lewat
gempa bumi itu kecil. Ul sudah sampaikan. Kejadian itu menjadi buah pikir bagi bagi daerah lain yang tidak kejadian. Kejadian banjir itu, kejadian gempa itu menjadi perbandingan bagi daerah yang tidak gempa dan banjir. Di mana salahnya? Agar supaya daerah itu berhati-hati, jangan sampai terjadi seperti daerah itu. Kesalahan secara total, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Dengan kata lain, pemerintah kalau menghadapi limbah industri tanggap. Kenapa pemerintah tidak tanggap menghadapi limbah kemaksiatan? Padahal limbah kemaksiatan lebih membahayakan daripada limbah industri. Limbah kemaksiatan jauh lebih

nazala amma bala, kalau sudah turun rata, nang baik kada baik sama. Sabarataan ikut, sabarataan tak umpat. Terlalu banyak membuka aurat, terlalu banyak maksiat. Setelah itu Allah berwahyi, aku akan menempatkan Nabi Nuh di belakang kalian wahai bumi. Semua bumi, semua gunung mengaku kamilah yang berhak tempat Nabi Nuh beristirahat. Ada satu gunung yang namanya Gunung Al-Judi. Dia berkata, ya Allah, ya Rabb, tidak mungkin hamba mengandung kapal Nabi Nuh Gunung Al-Judi, karena hamba ini kecil, karena hamba ini tidak ada nilai di sisi engkau. Maka secara serentak Tuhan hentikan kapal Nabi Nuh di Gunung Al-Judi. Kenapa? Karena dia tawadhu, tidak berhak menerima estafet. Dari seluruh gunung yang dapat keistimewaan yang mengandung kapal Nabi Nuh, yaitu Gunung Al-Judi, karena tawadhu'nya dia. Yang kedua, Allah berfirman, aku akan meletakkan Baitullah di satu daerah. Apabila aku letakkan Baitullah di mana seluruh penjuru akan mengelilingi Baitullah, akan tawaf ke Baitullah, maka seluruh penjuru berkata, kamilah yang berhak, kamilah yang berhak. Maka lembah Mekah Bekah merintih menangis, ya Rabb, hamba paling jauh dataran, hamba paling rendah dataran, mungkin hamba tidak berhak, tapi ya Allah, hamba meminta kepada engkau agar supaya Baitullah itu diletakkan pada kami. Maka dengan sebab dia tawadhu, rendah diri, maka diletakkan Baitullah mulai zaman Nabi Adam. Baitullah sudah ada, diistimewakan dari seluruh dataran yang rendah. Baitullah letakkan di Mekah karena tawadhu'nya. Jadi kesimpulannya, kita bisa-bisa aja menghina akan diri. Walaupun alim, aku jahil. Walaupun sugih, aku susah. Walaupun bungas, aku jelek. Walaupun aku seterusnya. Merendahkan diri, menghinakan diri di hadrat Allah. Maka itulah Al-Quran, inna awwala baiti wudi'a linnasi lalladhi bibakkata mubaraka wa hudan lil alamin fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amin. Tawaduknya daerah Bekah yang hebat itu apakah Baitullahnya? Tidak. Yang hebatnya itu adalah Buk'ah, tanahannya itu nang kada kawa dipindah. Tapi ulama ada berpendapat, mana hebatnya patanahan yang mengandung Baitullah dengan pakuburan Nabi. Ada mengatakan lebih hebat tanah yang mengandung jasad Rasulullah daripada tanah yang mengandung Baitullah. Kehebatannya tanah haram dan di sekitar Baitullah sedikit ulun bicarakan. Satu kaidah, semakin dekat dengan Baitullah beribadah, semakin besar pahala, baik sembahyang, tawaf, atau babacaan. Semakin dekat dengan Baitullah, semakin afdal. Maka itu jamaah haji, komentar kami sebelum berangkat, usahakan sembahyang jangan sampai kada melihat daun Baitullah. Sampai ulama berkata, setiap orang sembahyang disunatakan melihat ke tempat pesujudan, terkecuali orang yang dekat dengan Baitullah, biar melihat.

Baitullah matanya. Itu satu-satunya tempat yang dimuliakan dari seluruh dunia. Kenapa? Karena dia tawadhu. Merasa dia lebih hina. Karena pengerasaannya lebih hina, maka diistimewakan dari seluruh dunia. Lihat, orang yang pertama kali berangkat ke Mekah melihat Baitullah ta'ajub, melihat dengan Baitullah kehebatan pengaruhnya Baitullah itu, melihat menangis. Tawaf wida, kita diumumkan hari anu kita akan berangkat pulang melalui tawaf yang terakhir, maka berdoa di barang makam Ibrahim, ya Allah, jangan kau jadikan kami buat terakhir untuk pergi ke sini. Berurai air mata, datangnya menangis, buliknya menangis. Kehebatan Baitullah, kan karena dia tawadhu. Baitullah diciptakan pertama kali oleh Sayyidina Jibril di zaman Nabi Adam. Jadi Baitullah itu jauh sebelum Nabi Adam, cuma popularitasnya siapa? Popularitasnya Ibrahim dan Ismail. Itu renovasi penyempurnaan. Wa idh yarfa'u Ibrahimul

sedang memancangkan tiang rumah, mengambil barakah, sunat manajak tiang, mengangkat tiang, menaikakannya, membaca wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Nah, ini kasungsungan baulah rumah, bacaannya hanya tahu rumahnya sudah baulah. Allah hen kasungsungan baulah rumah, bacaannya kada tahu berkat kada rumah. Rumah tu untung-untungan, bilanya rumah tu babarkat, betah di dalamnya, nyaman di rumah pada di kartak. Tapi bilanya kada babarkat, rumah tu nyaman di babangku pada rumah, bujur kada. Rumah memerlukan bacaan, memerlukan pemeliharaan dari Allah daripada syaitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua rakaat dikerjakan sembahyang di Masjidil Haram menimbangi 100,000 rakaat di masjid lain. Allahu Akbar. Kehabisan umur kita. Sembahyang di Masjidil Haram 2 rakaat. Di masjid lain bukan sabilal aja, di masjid lain 100,000 baru sama pahalanya. Itu kata Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Itu Rasulullah secara khusus menyabdakan, berkata di Masjidil Haram dengan kata-kata sembahyang. Tapi umumnya di tanah haram. Bukan saja di Masjidil Haram, tapi di tanah haram. Bukan saja sembahyang, tapi umum salawatkah apakah yang kita kerjakan, sama dengan lebih baik dari 100,000 kali. Asal di lingkungan tanah haram. Satu kali bersalawat di gedung Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 100,000 kali baru sama. Yuk, kesempatan. Maka itu jamaah haji biasanya kami umumkan, wahai saudara-saudara, kita akan menghadapi panen raya pahala besar. Kita akan menghadapi panen raya pahala besar. Ambillah kesempatan ini, ambillah kesempatan 100,000 kali ganda. Tapi iblisnya di situ alim-alim, pangulir. Kapan lagi waktunya kita mengerjakan kesempatan yang baik itu? Musim haji kah? Kada umum. 100,000 kali, bukan saja sembahyang dilipat gandakan, salawat, bukan saja salawat, pokoknya ibadah yang sedih. Bukan saja ibadah, kata Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, tetapi dosa pun digandakan juga. Allahu Akbar. Kalau kita bakar rambut di tanah haram, menguya orang di tanah haram, dosanya 100,000 kali. Maka itulah dua orang sahabat yang meninggal dunia di luar tanah haram. Pertama, Amr bin As meninggal dunia di Mesir, lari dari tanah haram. Yang kedua, Ibnu Abbas, sepupu Rasulullah, Abdullah bin Abbas, lari dari Mekah, mukim di Taif. Kalau-kalau aku Yazidin tergiur dengan pahala, tapi tidak memperhatikan dengan dosa yang aku kerja. Orang banyak tergiur dengan pahala, tapi tidak mengat, tapi tidak teliti dengan dosa yang dilipat gandakan. Anak nakal kirim ke Makkah, berpacaran di Makkah. Anak nakal di sini kirim ke Makkah, sekalinya pemainan di Makkah. Kasian nih ya, 100,000 kali dosanya. Pala benar aja Guru Bakri itu menyinggung, benar kah aku? Aku nyimbah dulakan anak, ada tahu itu sarapian aja. Kurang penghargaan dengan tanah haram. Kurang penghargaan dengan tanah haram. Bukan
kita melicihkan supaya jangan ke masjid, cukup di gedung aja sembahyang kada. Jadi kalau kita misalnya jauh dari gedung karena kita kada kemampuan orang tua, musimnya musim panas kada usah. Nang sampai meninggal dunia di Karasi, biarlah sembahyang di gedung kita. Pahalanya dilipat gandakan 100.000 kali. Bukan saja di masjid, tapi tanah haram. Tapi kada sama pang lawan orang ke masjid, itu nah. Kada sama pang lawan orang ke masjid, tapi mesti dintuha. Gedungnya jauh musim haji, biar di gedung sini. Di Karasi mati, baik jangan di Karasi. Ya itulah sudah permainan jamaah haji, kasihan masyarakat. Tapi Malaysia hebat. Malaysia lebih duluan mencatar gedung yang dekat-dekat dengan Masjidil Haram. Apakah hanya permainannya itu? Apakah pemerintahnya dengan jujur? Apakah tahu? Ya apakah urusannya itu? Nang parak-parak buat Malaysia, nang jauh-jauh buat kita. Nasib. Sudah menunggu 2-3 tahun, sekali tertulak pulang jauh-jauh gedungnya. Seratus ribu kali kalau dosa, kalau pahala 100.000 kali gandaan. Karena tawaduknya Baitullah. Sekali lagi, 3. Allah berwahi kepada seluruh binatang, hai binatang, aku akan meletakkan di batang tubuh kamu obat yang sangat mujarab. Seluruh binatang mengaku kamilah yang berhak. Satu binatang yakni lebah-lebah alias wanyi menangisnya di hadrat Allah, ya Allah, ya Rabb, kada mungkin hamba mengandung, ya Allah, obat nang engkau berikan kepada hamba. Tapi ya Allah, ulun memohon pang lawan engkau dengan ketawadukan ulun, mudahan ulun diberi nang kaya itu. Ulun kada berhak pang menerimanya. Seluruh binatang sudah mengakui kami, cagarnya kami. Maka dengan tawaduknya lebah-lebah, dengan tawaduknya wanyi, maka Allah letakkan lebah-lebah wanyi itu madu. Madu itu syifa minggul lidah. Madu itu obat yang tidak ada efek-efek samping. Minum madu setiap hari sesendok bangun tidur, insya Allah sehat. Apabila hendak wow menjadi alif, jauh benar pembicaraan tak tahu. Jaku wow menjadi alif tak tahu. Rupanya paham bener Andika nenek. Ditambahi hintalu ayam kampung itu wow menjadi alif, syifa mingkul lidah madu, satu-satunya obat yang tidak ada mengandung efek samping. Asal madu asli. Nah, bibinian, ini pengkandalanya kami lalakian ini jadi kada mau sugih. Bibinian aja kada mau bemadu. Cakap bibinian kita tuh pai mau bemadu sabutul sama laman basugihan gana. Jadi kada mau sugih ini nya kada mau bemadu bibinian. Karena tawaduknya lebah-lebah. Seluruh ikan Allah berwahi. Kita akan bicarakan kelebihan madu. Ya Allah, mengelangkang tertawa. Ada hadis ulun temu tapi ulun kada ingat hadisnya. Maknanya apabila madu itu di dalam rumah, rumah itu berkat.
ngabalarang cagarnya madun. Iya orang bahari basimpanan madu manahon jura. Iya babarkat. Madu tu babarkat. Diandak di rumah, di dalam rumah tu dia basimpanan madu itu nah babarkat rumah. Tapi madu nang asli. Di mapa mananggu madu asli mun manukar asli taruh saya. Nya kada ada asli madunya. Jadi ujar orang nang manukar mencari madu nang kada asli adalah. Ya ngir kurang ku jual ni jar pulang iya nang kada asli. Belebanan. Bagaimana meminandui madu nang asli lawar kada mudah. Andak di padang samut kada di hurung samut ganjil. Bana saling manisan kada di hurung samut. Itu salah satunya madu asli. Cacak di situ, cacak ya. Di situ nah, korek api, randam, titis, benyalainya. Aneh benar. Amun bacampur gula abang pasti bentar. Bentar, ini kada mau benyalah. Allah berwahyi kepada seluruh binatang, kepada seluruh ikan. Bahwa aku akan menempatkan dalam perut kalian ada satu binatang, satu ekor ikan yang kuistimewakan dari ikan yang lain seorang nabi. Maka seluruh ikan merasa berhak menerima di dalam perutnya. Maka satu ikan nun, yaitu ikan paus. Dia merintih kami kada berhak sehingga Tuhan letakkan Nabi Yunus di dalam perut ikan. Kesimpulannya tawadhu. Jangan merasa harat. Tidak berhak kita menerima. Itulah orang yang diistimewakan Allah. Selama pengakuan hebat, selama itu diusir dari hadrat Allah. Kita tinggalkan itu. Kemudian perjalanan orang yang bernafsu mulhimah. Orang yang bernafsu mulhimah apabila dia mengerjakan maksiat cepat dia bertobat. Tidak ada manusia yang tidak berbuat salah. Semua kita berbuat salah. Bukti kullu bani adama khata'un wa khairu khata'ina tawwabun. Setiap manusia ada bersalah, tapi sebaik-baik manusia yang bersalah ialah mereka yang mau bertobat. Orang ini berdua baik. Nang satu tidak pernah mengerja maksiat. Hebat. Yang satu mengerja maksiat tapi tobat. Mana hebatnya dua? Lebih hebat orang yang pernah maksiat tobat daripada orang nang tidak pernah maksiat. Mun kayak itu aku maksiat aja dulu aja. Mau bertobat nah. Allah. Kayaknya dulu lah berikan kayaknya Allah. Bukti dalil innallaha yuhibbut tawwabin, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Lebih dicintai Allah orang yang pernah maksiat tapi bertobat daripada orang yang tidak pernah maksiat asal mau bertobat. Pada malam Kamis sudah kita bicarakan. Ada satu amalan yang sering kita lupakan. Padahal ini menjadi kepentingan bagi kita, yaitu istighfar. Allah berhadis kudsi. Menangis iblis mendengar hadis kudsi Allah Ta'ala ini. Hambaku setiap hari, setiap saat maksiat, tapi aku setiap saat juga aku menerima tobat. Menangis iblis. Aku ujar iblis maksiat kada diterima Allah Ta'ala tobat, sedangkan manusia Allah bersedia menerima tobat. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Allah ulun buliki lagi. Allah Ta'ala lawan kita manusia ini berpihak. Inna rahmati sabakat ghadabi. Aku tak dahulu sayang lawan manusia itu.
daripada marah aku tadahulu sayang. Aku sayang lawan manusia itu. Syukur alhamdulillah. Bukti Tuhan sayang. Bukti Allah Ta'ala cinta lawan kita. Satu hadis kita ambil. Barang siapa mencita-cita hendak kebaikan, hendak berbuat kebaikan, bercita-cita hendak berbuat kebaikan, dicatat oleh Allah satu. Lalu kita kerja berapa? 10. Kita kerja 10. Hendak sudah satu. Kita kerja 10. Hendak mengerja kemaksiatan, hendak mengerja maksiat, dicatatlah. Kada pak dikerja maksiat tuh, dicatat satu. Sudah berpihak. Inggris 2-0. Kenapa? Benaran gak? Kita jangan sampai jam 11 bulikan, jangan sampai jam 9 bulikan. Wajib, rupanya menonton sepak bola itu wajib. Allahu Akbar. Maksiat terlalu banyak mata kita. Mata kita terlalu banyak maksiat. Allahu Akbar. Mudah-mudahan diampuni Allah Ta'ala. Banyak-banyak istighfar aja. Maka 3 kali sama laman main. Allahu Akbar. Jam 9. Be itu pulang jam berapa? Jam 1 ke jam berapa itu? Be itu subuh pulang. Sambahyang harta jonggang. Cakanya kada wajib tuh kada sambahyang. Jadi sambahyang tuh sekadar mengerja kewajiban aja. Anak nyaman lah di akhirat. Pikirakan saurang, pikirakan saurang. Dibungulinya. Kadanya sipak bola pang saurang disipaknya. Ayu ja, amun kita tuh konsekuen mengerjakan ibadah, amun sudah kita menuntut ilmu, buliknya santai lagi. Ayu, tapi sudah beribadah. Munang itu taruh sebulanan, ya Allah. Kenapa kita bawa ke hadrat Allah? Allah sudah sayang lawan kita. Surangan. Kuciak. Timak, pah, ubay, lapas. Salah menimbak, pah, aduh. Meh, timak. Rahatan makan, kuciak-kuciak aja, tak balik nasi piring. Nasir itu nah, coba nyipak mahaya akan pintar ke bungol kada tahu juga umur. Amun orangnya alim ayo aja sambil zikrullah, tapi jarang sambil menuntun zikrullah, karena dituntun salawat handap. Allah sudah berpihak sayang. Allah lawan kita sayang benar. Kalau hendak mengerja kebaikan dicatat satu, kalau dikerja 10, kalau mengerja hendak mengerja kejahatan dicatat satu. Hari kerja hendak mengerjakan kejahatan kada dicatat, hendak mengerja kejahatan kada dicatat. Pak kita kerja dicatat satu. Sesudah terjadinya kiamat ditimbang amal, ya tuh banyak kejahatan, bungo benar manusia tuh. Kemana mandar? Kemana menggunakan? Ya, semestinya banyak benar kebaikan. Coba kita pikirkan itu nah, kalau hendak mengerja aja sudah dicatat. Hendak mengerja kebaikan dicatat satu, pak kita kerja 10. Hendak mengerja kejahatan kada dicatat, pak dikerja satu aja. Semestinya banyak benar kebaikan tuh. Bayar ditimbang di hari kiamat banyak kejahatan, cocok aja dalam neraka lagi orang tuh. Kemana menggunakan umur? Ini orang tua lain kayak anak-anak kan, baca mata dan nonton sepak bola. Allahu Akbar, baca mata, ya Allah, kukulir nunjuk orangnya menyumpani orang kada boleh.
nambah tunduk nang doa. Bo bangangak ba nu pulang tenang kisahnya. Kada juga tasarah aja Pak, tasarah aja. Dan Allah bersedia memaafi kita. Ada satu amalan tadi yang kita tinggalkan, yaitu istighfar. Rasulullah, orang maksum dijamin surga tidak lepas hari sehari itu daripada 100, satu riwayat 70 membaca istighfar. Rasulullah, orang maksum sudah dijamin surga kada kurang hari sehari membaca istighfar 100. Kita nang banyak berdosa parai aneh benar. Kayak kada berdosa ni tu. Abang tinggi aku kada berdosa. Dosa tu kayak apa garang hijau kah abang? Nah, jangan diparakirin tu. Abang tinggi aku ada sing berdosa anam. Aku ada dah mengerja maksiat. Benih neng ku giling ti benih kok. Pisang nang kota bang pisang kok. Kalau di nengosong kalau di kok, aku kada ada maksiat. Lawan orang aku ada tapawat. Nang aku tu kada berdosa lah. Benih kok ada garang beisi benih. Ada begarang beisi kalau di. Semua milik Allah itu sudah maksiat kita batin. Tapi Allah mengampuni asal membaca istighfar. Jadi imbah sama yang subuh, kapankah kita mengerjanya? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Apalagi pengajian kadada antara maghrib lawan isya sama yang tobat. Lalu sama yang tobat itu membaca doanya, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubi wa rahmatuka arja'indi min amali. Imbah itu rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya 70 kali. Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Jangan ancap benar. Rabbi firli warhamni wajburni wafa'ni warzuqni. Ingat itu sakalnya duduk antara dua sujud. Kalau lancaran ada logisas kita sudah lancar benar. Kai balu 10 tahun kawin akan nang cucu. Jam 9 mak bangun sini mandi, sekalinya nyaring mandinya itu berniat nawa itu rafal hadatsil akbari an jami'il barin fardhan 'alaihi lillahi ta'ala Allahu akbar. Kalau lancaran tak buat takbiratul ihram, ah jarang cucu ya ada khair ini sami Allahu liman hamidah ya. Rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya. Mun kada ada pengajian antara maghrib isya. Ada orang pengajian mancap dulu Rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya. Urang pembacaan soalnya dibujur Rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya, Rabbighfirli warhamni. Kada pengajian pembacaan itu babalawan jua Rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya, Rabbighfirli warhamni. Tinggalakan istighfar rintuna, jangan akan urang babacaan kawalahan kita. Gana pahalanya mendengar orang babacaan pada kita membaca istighfar itu, pada kita beramal itu fadilat menuntut ilmu. Wa yuktabu lahu ta'atan madama mustami'an man jalasa inda alimin walam yakdir ala hibzi ilmi falahu sab'atu karamatin. Dalilnya di dalam kitab Tambihul Ghafilin. Ada kau bangun pintar pandir aja ada dasar. Man jalasa inda alimin walam yakdir ala hibdi ilmihi falahu sab'atu karamat. Barang siapa duduk di sisi orang alim, di mana duduknya orang alim? Tentu di majlis taklim. Mun orang alim duduk di babangku mengobrol itu lain orang alim. Di mana duduknya orang alim? Di majlis taklim. Kita umpat mendengarkan sidin bapandir. Kada dapat ilmunya, ya tu dapat 7 karamat. Nang kada dapat tu. Nang kada dapat tu. Nang dapat kada kisah lagi ya. Sama sabarataan kita pahala menuntut dapat. Nang dapat istimewa pulang. Sama
Munba makanan kita nih nah dibuncuk ka di tangah ka kakanakan ka banjir ka sama pada sabungkus. Nah istimewa tukang baca lambihan metambah dua bungkus. Nah itu sama contohnya pahala sama Allah memberi. Apa pahala menuntut la antag dua pata'allama baban minal ilmi khairun min antusalli al-farakah. Keramat yang pertama dicatat Allah Ta'ala sama dengan sembahyang sunat 1000 rakaat. Sembahyang sunat 1000 rakaat. Tapi apik-apik juga wai ini pada dengar mandangari babacaan-babacaan ini tuh kada ahlus sunnah wal jamaah bawa ulitan bid'ah bah hantu matuk gitu orang aja itu orang bahari jadi hantu pinya. Walhasil di akhir ini ujar abah guru kita ingatkah guru banyak siapa nang kita yakin akan guru kita itulah kita perpegang. 10.000 orang mengatakan kada boleh guru kita memadahkan boleh karena kita yakini benarnya itulah yang kita turuti. Orang memadahkan kada boleh sidin boleh kita yakini sidin itu menyelamatkan kita turuti. Orang memadahkan boleh sidin memadahkan kada boleh 1000 orang kada dituruti guru kita nang kada memuliakan itu rancak sudah. Jangan sambarang dadangar, jangan sambarang. Taliti dahulu di mana gurunya siapa nang menyuruhakannya, tanggung jawabnya siapa. Napa jar peribahasa orang bahari berburu ke padang datar mendapat rusa belang kaki, berguru ke palang ajar bagaikan bunga kembang tak jadi. Raja aneh. Iya, nang ujar ulun gurunya pintar, muridnya insya Allah pintar. Kalau gurunya bungol, muridnya pasti tam. Di mana jalan pintar gurunya bungol? Lawas lagi jam 9 buannya. Ayo jam apas datangnya aja sambil makan sepak bola itu tas tipak piring enggak ada apa-apa. Kita nuntut ilmu nih. Mudahan diterima Allah. Ikhlas kita bujur-bujur, jangan sambil bapacaran. Bujur-bujur menjunjung perintah Allah. Nya ada jo orang baucap banyak-banyak ngapa aja guru bakri muridnya bapacaran. Muja. Melihat gerang pian ya bapacaran. Saurang ngir bapacaran bari. Tapi nang tuan aja kok ada bapacarannya bari tapi begandak harat. Kita boleh kan? Han, kada usah membaca istighfar di buncut. Dengarkan bacaan aja. Karena keramat yang kedua membicarakan nang tujuh itu sekali bacaan gak dimukar cukup. Keramat yang kedua diraih bagi orang yang menuntut ilmu. Wa yuktabu lahu ta'atan madama mustami'an. Allah. Wa yuktabu lahu ta'atan madama mustami'an. Dicatat nilai ibadah terus selama mendengar. Jadi jangan berpandir. Selama mendengar kada dapat tuh mendapat bul. Napa umanya nang dipada guru bakri tadi napa? Awal tahu aja sih. Awal tuh mendengar tapi jelas suaranya. Cuma orang tertawa, aku empat juga tertawa. Dicatat nilai ibadah. Itu karamatnya orang menuntut. Yang ketiga, karamatnya orang menuntut. Wahabsuhu anidzunub. Selama mendengar sejam, kita dicatat taat. Tidak dicatat maksiat. Allahu Akbar. Adalah maksiat. Coba bayangkan mun di babangku, mun di buncu palataran, buncu ambin, sejam bapandir pasti tak uya orang. Sejam kita badangana kada maksiat kita.
kalau orang kada maksiat itu bakal ramat dan jadilah wasis ibadat terus nilainya. Kita biar jam 10 mam ini, aku baru jam 10 balik pada hulu aja, aku wajib juga menang menonton si pabula taulah itu wajib gue, karena aku tak ganggu mau kada menonton itu, mau tahu beritanya aja kada puas mujar. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, tentu kita memayuakan istighfarnya kayak apa, menggugah perasaan hati supaya mau membaca mengatik tasbih astagfirullah astagfirullah astagfirullah astagfirullah, minimal astagfirullahaladzim astagfirullah, ingatkan dosa Allah, ampuni ampuni ulun ya Allah, ampuni ulun, ampuni ulun. Makanya ulun sudah bicarakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keterangannya di dalam kitab Zadul Ma'ad. Kalau Rasulullah sembahyang sunat beliau sendirian membaca duduk antara dua sujud istighfar tiga kali baru disambung Rasul. Rabbighfirli, rabbighfirli, rabbighfirli warhamni. Sambung. Tiga kali dahulu rabbighfirli itu. Dari kita menuruti Rasulullah, amun sembahyang jadi makmum boleh, amun jadi imam makruh. Karena imam disuruhkan cepat. Idza amma ahadukum falyukhaffif. Jadi imam disuruhkan cepat. Usahakan makmum jangan banyak beranai. Mun panjang bana ayatnya makmum beranai habis sebenarnya mulai mana radak sampai mengatam. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba. Balagu membaca makmum mulai meradaknya sampai mengatam. Terlalu banyak memberikan kesempatan kepada makmum berdiam, karena kita orang awam bila berdiam mentong mahayang bojo kada mengaku kada. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita sembahyang. Ulun sudah padahkan nang apa hapang mun sembahyang tu pun kada diterima. Satu-satunya ibadah yang terulang 5 kali sehari dan semalaman hanya sembahyang tu bibinan hari Ahad. Bibinan hari Ahad dibicarakan. Andalan kita yang terbanyak perbekalan kita ke dalam kubur ibadah menurut hemat ulun sembahyang. Zakat sekali setahun, haji sekali setahun, puasa 12 bulan sebulan, satu-satunya ibadah yang terulang 5 kali sehari semalaman cuma sembahyang. Puasa kada, zakat kada, haji kada, tasbih belum tentu tak baca, zikir belum tentu baca, sembahyang aja. Andalan kita masuk kubur sembahyang ibadah. Amun sembahyang diterima, amun kada sai mana ngapa lagi. Wah, sembahyang isanya mantap. 3 hari mahayabang pulang. Man lazima listighfar. Orang yang bernafsu mulhimah. Ulun ulangi lagi. Orang yang bernafsu mulhimah dari sekian banyak amalan ada disisipkannya istighfar. Orang yang bernafsu mulhimah sekian banyak waktu ada menuntut. Diberi fasilitas kada takabur. Beri harta murahan dengan harta orang lain qanaah. Itu nafsu mulhimah. Man lazima listighfar ja'alallahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhiqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Ada sudah ulun bayangkan malam Kamis. Kenapa kita maka macet segala-galanya? Urusan kita kada beres segala-galanya, dosa pun dosa-dosa. Dalil innama la yuhramur rizqu bidzambi yusibuh.
hanya saja rezeki ditahan oleh Allah, kada diberi karena dosa. Sudah ulun contohkan, Nabi Ibrahim waktu di dalam surga tidak mengurja dosa, Adam bebas, Adam lumayan, hendak makan sebelumnya sudah ada, hendak minum sebelum hendak sudah ada, tergeritik hatinya hendak sudah ada. Pada ketika Nabi Adam melanggar, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin, hendak makan bau masa orang, hendak minum cari seorang banyu. Kenapa? Melanggar dari hukum-hukum Allah. Amun kita taat, insyaallah lumayan hidup. Bukti janji Rasulullah, man lazimal istighfar, barang siapa menuguli membaca istighfar, bukan sekedar membaca tetapi tugul, kukura atas tunggul, makin tuha makin tugul beramal. Jangan ke situ. Kenapa? Hai hai, berapa istighfar? 70 atau 100. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kakui ulun banyak baisi dosa, ampuni ya Allah. Ja'alallahu min kulli hammin farajan, Allah menjadikan daripada sakit hati lapang. Wa min kulli dhiqin makhrajan, yang sempit jadi luas. Wa razaqahu min haitsu la yahsad, rezeki dapat dari dari jalan, dari jihad yang kada dikira-kira. Min haitsu la yahtas, bagaimanapun melaut dan menggunungnya dosa kita, asal mau minta ampun, Allah ampuni. Ulun ulangi, bagaimanapun menggunung dan melautnya dosa kita, selama mau minta ampun, Allah bersedia mengampuni. Alham, cuma kitanya aja mau kada. Lalu kita hendak mengetahui tobat kita diterima kada? Tobat kita ini diterima kada oleh Allah? Ada tandanya. Rasulullah bersabda, tobat kita tuh diterimakah kadakah? Terimakah kadakah? Ada tuh, ada tandanya. Dengan pendek Rasulullah bersabda, Man taba wa lam yata'allamil ilma fataubatuhu ghairu sahihin. Man taba wa lam yata'allamil ilma fataubatuhu ghairu sahihin. Barang siapa mengaku bertobat tapi kada talihat menuntut ilmu, tobatnya tidak benar. Menunjukkan tobat diterima, ada waktu menuntut ilmu. Sidin itu nah, nuntut ilmu ada. Bila kada talihat nuntut ilmu, mengaku bertobat, dustainya. Jelaskah? Jelaskah? Kita mau nuntut ilmu, alhamdulillah. Ulun bicarakan sudah paribasanya, kita nang kaya ini bilang menangis kesyukuran lawan Tuhan. Dari sekian banyak orang nang digang aku diistimewakan oleh Allah, mau duduk menuntut ilmu, alhamdulillah. Banyaknya orang yang kada diistimewakan Allah, ulun diistimewakan, syukur alhamdulillah. Banyak di kampung kita nang kada karuan menggunakan, kita mau nang kaya ini, alhamdulillah. Cakanya mau sabaratan kaya ini, tambah kaya ini luasnya masjid saya sabila kada muat. Ya Allah, kita diistimewakan Allah, memandang Allah meistimewakan. Mau duduk baungut untuk ilmu. Romosnya, romosannya, walaupun melaut menggunung dosa kita, asal mau minta ampun, Allah ampuni. Kita tidak bicarakan syarat bertobat. Ya kok, tahu sudah syaratnya empat tuh, kalau hubungan lawan manusia empat, hubungan lawan manusia empat, tobatnya lawan Allah tiga, seberatan tahu sudah. Terjadi cerita di zaman Rasulullah, mengakhiri pembicaraan kita. Parak setengah sembilan deh, kita baik saja jangan panjang ayatnya.
bilang masalah loban banyak barang bepasan nih, jangan terserah aku aja. Jam berapa kanya bulikan? Seorang laki-laki datang kepada Umar bin Khattab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menangis. Anak muda dia. Wahai Umar, tubatakan ulun. Ulun banyak benar berisi dosa, tubatakan ulun. Nah, ini pertanda Allah sudah sayang. Allah sayang lawan orang itu. Bukti, dalil. Idza ahabballahu ta'ala 'abdan basarahu bi'uyubi nafsi. Apabila Allah betul-betul cinta kepada hamba, Tuhan perlihatkan keaiban. Merasa mengaku banyak baisi do, itu sudah dicintai oleh Allah. Orang nang sambahyang aja istighfar, mengaku sambahyang kada bujur. Lihat nang kada sing sambahyang, kalangkangan tatawaan maghrib, kada barasa berdosa. Itu pertanda Allah kada sayang. Tubatakan ulun. Umar menjawab, kada wani, ujar Umar, aku manubatakan ikam. Ada Rasulullah lagi pimpinan. Kayaknya aku membawa lawan Rasulullah. Dibawa oleh Umar kepada Rasulullah laki-laki. Sampai di depan Rasulullah. Ayo ujar Umar, ikam bepandir lagi lawan Rasulullah. Aku membawa aja. Ya Rasulullah, tubatakan ulun. Ulun banyak benar berisi dosa. Dosa apa yang kamu kerjakan, ujar Nabi? Malu ulun ya Rasulullah mengisahkan ulun banyak berisi dosa. Malu mengisahkan ulun banyak maksiat. Terlalu besar dosa ulun ya Rasulullah. Nabi lalu marah ku dia. Mana besarnya dosamu dengan dunia ini? Pengerasan ulun lebih besar dosa ulun. Umayyar Nabi, mana besarnya lawan langit lebih besar dosa ulun? Mana besarnya dengan Loh Mahfuz lebih besar dosa ulun? Mana besarnya dengan Aras, makhluk ciptaan Allah yang terbesar dari seluruh makhluk ciptaan Allah? Kalau ditanya orang, apa yang paling besar? Jawabannya Aras. Mana besarnya dosamu dengan Aras? Pengerasaan ulun lebih besar dosa ulun daripada Aras. Bah, jar Nabi ini terakhir Nabi, tapi pintar Nabi lo kepada inya. Mana besarnya dosamu dengan rahmat Allah? Mana besarmu, mana besarnya dosamu dengan rahmat Allah? Makanya kita berdoa, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja'indi min amal. Lebih besar rahmat Allah.